nemenin saudara Fortuna masih di acara Wada Wiri sesi kedua bareng saya Banino dan Bakekot dan Banino ya. Aduh ampun ya. Dita Sugiarta dengan DJ Hitam saudara Fortuna ya. Ini ya sudah komen-komen kumaha ya teh. Kalau tadi sudah saya update prakiknya seprakicu ya secara globalnya aja kabupaten dan kota Sukabumi. Ini ada yang nanya lagi apa itu? Ada yang nanya lagi nih. Abi Kang Maman Fatur di kawasan mana? Iya, sauna teh. Selamat pagi Warawiri Kenjering. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Sanes Dupi Parakan 5, kumaha prakicuna? Mangga dicek aja di laman BMKG kita tanya pami HP atau napi ya, tiasa kadang mah zamannya zaman canggih ya. Zaman canggih tiasa ditinggali laman BMKG kita tanya. Parakan 5 prakicu tasok aya saudara Fortuna. Jadi saat ini untuk Parakan 5 nih untuk Kang Maman Fatur, cuaca saat ini di Parakan 5 ini umumnya berawan dengan suhu sekitar 24 sampai dengan 27 derajat Celcius ya. Begitu untuk Parakan 5 nih. Dan kelembaban di sekitar 65 sampai dengan 87%. Kondisi langitnya berawan, potensi hujan ringan di beberapa waktu gitu tahnya. Untuk Parakan 5 tah Kang Maman Fatur. Sudah saya update naros prakicu kumaha padahal mah tinggal ini gitu tahnya. Tapi tenang naon lah ya, bisa kita bujen urang update wilayahnya prakicu kepada Kang 5 Kang Maman tah. Kondisi langitnya berawan, potensi hujan di beberapa waktu tahnya. Gitu pada Kang 5 ya Kang.

Ada yang terkena hujan hari kemarin, ada juga yang sudah mulai hujan. Tapi ini saudara Fortuna, satu informasi untuk Anda semuanya. Hujan deras nih ya, Jalan Cipanas Retak dan akses Cihamerang dihantam longsor di Kabandungan Sukabumi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kutipan dari Sukabumi update ya, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kawasan utara Kabupaten Sukabumi pada Kamis 1 Oktober 2026 memicu bencana hidrometeorologi di dua lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Kabandungan. Dua insiden tersebut berupa pergeseran tanah yang menyebabkan badan jalan kabupaten di ruas jalan Cipanas retak ya, serta tanah longsor menerjang ruas jalan desa di Desa Cihamerang, saudara Fortuna. Baiklah. Nah, Camat Kabandungan yang bernama Lilih Resmiati juga mengkonfirmasi bahwasanya pihaknya telah menerima laporan kejadian darurat bencana tersebut dari tim gabungan di lapangan, meliputi Kasih Terantip Kecamatan, petugas penanggulangan bencana Kecamatan dan Tagana hingga pemerintah desa setempat, saudara Fortuna ya. Oke. Untuk kejadian longsor nih, lokasi yang dilaporkan berada di Kampung Pasir Uri, Desa Cihamerang. Berdasarkan laporan yang diterimanya, longsor terjadi di ruas jalan desa yang menghubungkan kawasan Pasir Haur, Pasir Eri. Sementara itu jalan yang retak terjadi di Kampung Cipanas RT 19 RW 7 Desa Kabandungan. Kabandungan teh mun telepat mah aya maici kitu bojong longo Kabandungan teh nya cebi bisi lepat abdi. Selamat pagi warga Kabandungan. Nah, tentu saja saudara Fortuna, kalau enggak boboko wadah keju pamit lepat mainnya ada di sana tuh di Kabandungan ya, fans namanya Boboko Wadah Keju pamit lepat. Lili juga menjelaskan, namanya keren amat ya. Lili juga menjelaskan berdasarkan laporan visual dan dokumentasi awal, retakan pada ruas jalan Cipanas terbilang cukup lebar dan memprihatinkan karena posisi badan jalan berada persis di tepi jurang. Oh, tebing terjal saudara-saudara ya. Oke, meski masih bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4, para pengguna jalan khususnya kendaraan bermuatan berat dihimbau untuk ekstra waspada saat melintas ya. Oke, dan tentu saja pemerintah desa setempat telah melakukan penanganan darurat dengan memasang rambu peringatan sementara di sekitar celah retakan guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, saudara-saudaranya. Itunya, saudara Fortuna, kalau boleh kita request hujannya tong ageng teuing, jangan sampai menimbulkan bencana, tapi hujan itu membawa berkah ya. Kita berdoa saja saudara-saudara ya, kita kan menanti hujan supaya tanaman subur, tanahnya gembur ya, tekarering, sumur-sumur pada ada airnya ya gitu. Kita request, kita hanya bisa meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa, mudah-mudahan hujannya membawa berkah ya saudara-saudara, bukan membawa musibah tak itunya ya. Mudah-mudahan warga Kabandungan semuanya selalu bersabar dan selalu waspada saja ya saudara Fortuna ya. Karena yang namanya bencana juga kita tidak ada yang tahu. Dan juga dihimbau dari Bu Lilih juga ya, masyarakat yang melintas di kedua lokasi tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika hujan kembali turun dengan intensitas yang sangat tinggi ya. Kalau kita pengennya yang normal, ini hujannya yang sangat intensitas tinggi ya, hingga menimbulkan longsor terjadi ya di kawasan mana, Kabandungan Sukabumi, tepatnya di Jalan Cipanas Retak dan akses Cihamerang dihantam longsor. Innalillahi wa inna

Ada juga yang masih belum terkena hujan ya, Saudara Fortuna. Bersabar aja. Kalau tadi hujan deras yang menimbulkan longsor, Saudara Fortuna, dengan intensitas yang sangat tinggi hujannya. Nah, sekarang akibat nih, ada kebakaran lagi. Kebakaran lagi. Apa itu? Diduga akibat puntung rokok. Kebakaran lahan di simpenan Sukabumi sempat ancam perumahan. Oh.

0: Nah, Saudara Fortuna, kutipan dari Sukabumi Update nih, bagaimana kebakaran lahan kosong seluas kurang lebih 1 hektar terjadi di Kampung Babakan Mangga.
1: Oke.
0: Kampung Babakan Manggahnya, Manggah itu, mohon. Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi pada kami 1 Oktober 2026 malam, Saudara Fortuna ya. Dan tentu saja peristiwa yang terjadi sekitar pukul 7:30 malam alias pukul 19:30 waktu Indonesia Barat sempat membakar areal semak kering dan menyebarkan kobaran api yang mengancam kawasan pemukiman warga setempat, Saudara Fortuna ya. Petugas penanggulangan bencana Kecamatan P2BK Simpenan dan di Sulaiman mengkonfirmasi bahwasanya pergerakan api sempat mengarah ke area kompleks perumahan Simpenan Residen ya, gitu. Dan tentu saja berdasarkan hasil pemetaan awal di lokasi kejadian, musibah kebakaran tersebut diduga kuat dipicu oleh paparan puntung rokok yang dibuat sembarangan di tengah vegetasi rumput kering. Petugas penanggulangan bencana bersama unsur terkait dan warga setempat bergerak cepat melakukan pemadaman serta penyekatan agar kobaran api tidak menjangkau dinding rumah warga. Dhani memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini dan kobaran api kini telah berhasil dipadamkan sepenuhnya ya. Jadi dihimbau juga kepada masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di area lahan kering atau kawasan yang sudah terbakar. Yalah, kalau seandainya buang puntung rokok sembarangan seperti itu kan resikonya. Jadi kalau kita mau buang puntung rokok, matiin dulu baraknya ya, tareman heula. Sampai mati aja, jangan sampai langlung-langlung tanya tapi masih kena hurung rokok nanti tanya. Jadi ya gitulah resikonya. Jadi ya kalau Anda misalnya perokok, kalau bisa malah matikan aja dulu ya baraknya. Tincak hade kumaha weh pokoknya mah tareman atau cayan heula lah make cai kitu tanya baru dibuang. Gitu ya, ke tempat sampah tentu saja ya Saudara Fortuna. Kalau langlong begitu saja tanpa kejelasan maksudnya masih ada bara apinya, otomatis kejadiannya seperti itu ya. Itulah Saudara Fortuna, diduga akibat mengurung rokok kebakaran lahan di simpenan Sukabumi sempat ancam perumahan ya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Kalau kita mau buang puntung rokok pareuman heula bara, nah pareuman heula api, nah ya kumaha we cara namanya baru dibuang gitu Saudara Fortuna, ke tempat pembuangan sampah tentu saja ya. Oke, pukul 7:16 sekarang. Deh, di dia mah sabar menit 18 menit, di dia 17 menit itu 17 menit ya, beda 1 menit tenang lah ya. Masih bareng Badino hadir di acara Warawiri Fortuna FM Genjreng. Eh.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Look

0: dari Wings Food.
1: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah.

Oke, dari Jalan Bagi Satu nomor 2 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Ganjreng. Hey, masih bareng saya Mbak Ninu, Mbak Keiko, Mbak-mbak yang lainnya ya. Hai Mbak Baso, apa kabar Mbak Baso? Temannya Bunda Aca Mbak Baso. Apakah sudah manjo? Sudah makan bakso hari ini? Oh, Mbak Baso, pukul jualan bakso. Ya. Mbak Baso, selamat pagi Mbak Baso, Mbak Baso, Mbak Baso. Bersama Bunda Aca, terus juga reng-rengan yang lainnya, selamat pagi di kawasan Koromet. Yang selalu manjo Fortuna Ganjreng. Hey. Baiklah saudara Fortuna, informasi selanjutnya kutipan dari Sukabumi Update ini. Bagaimana? Apa itu? Sekitar 210.000. Waduh, banyak nih. 210.000 peserta BPJS PBI di Sukabumi dinonaktifkan. Kenapa? Kenapa dinonaktifkan? Kenapa? Ya. DPRD soroti alokasi RAPBD 2027. Jadi sekitar 210.000 peserta BPJS PBI di Sukabumi dinonaktifkan. DPRD menyoroti alokasi RAPBD 2027 kulantaran kumaha tah nya. Baiklah. Sebanyak 210.000 penerima manfaat BPJS kesehatan melalui skema penerima bantuan iuran alias PBI di Kabupaten Sukabumi dikabarkan akan dinonaktifkan mulai 30 Oktober 2026. Nah, aduh, kenapa? Laporan rencana ini telah diterima legislatif dan mendapat sorotan dari anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Sukabumi, Udin Abdun Natsir, saudara Fortuna ya. Nah, Udin juga mengatakan penonaktifan kepesertaan PBI berpotensi menambah beban warga, terutama mereka yang selama ini mengandalkan jaminan kesehatan yang iurannya ditanggung pemerintah. Ini sangat ironis sekali, yang tentu saja sangat disayangkan ya. Kalau mau serius, banyak anggaran yang bisa diikhtiarkan untuk membayar ke BPJS gitu menurut Udin ya. Dan tentu saja pemerintah daerah perlu memastikan ada skema pengganti bagi masyarakat yang kehilangan kepesertaan PBI. Udin juga meminta warga tidak serta-merta dialihkan menjadi peserta BPJS mandiri yang harus membayar iuran sendiri, saudara Fortuna ya. Gitu. Jadi Udin menilai persoalan tersebut mendesak karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah, kata dia, masih memiliki ruang untuk mencari solusi melalui penganggaran dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Tentu saja, sorotan Udin kemudian melebar pada pembahasan RAPBD Kabupaten Sukabumi pada tahun 2027. Dalam pembahasan tersebut, total RAPBD 2027 disebut mencapai 4,3 triliun rupiah. Dan menurut dia, besarnya postur anggaran daerah ini semestinya diikuti dengan kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan mendasar masyarakat, termasuk di sektor kesehatan dan pendidikan, saudara Fortuna. Oh. Iya, Udin juga mengaku persoalan itu bukan semata-mata tanggung jawab sekolah, keluarga dan masyarakat juga memiliki peran. Tetapi ia menilai kebijakan pemerintah daerah tetap memiliki pengaruh terhadap upaya memperbaiki kualitas pendidikan yang dan pembentukan karakter. Iya, kumaha iya, saudara Fortuna ya. Mudah-mudahan hanya wacana saja lah ya. Kalau seandainya nanti tanggal 30 Oktober BPJS PBI tidak dihapuskan, ini sebanyak 210 rencananya nih. 210.000 maksudnya ya. 210.000 peserta BPJS PBI di Kabupaten Sukabumi akan dinonaktifkan jadi tak aktif tahnya. Wah, siap-siap atunya. Aduh, siap-siap. Apakah digantikan BPJS mandiri apa kumaha? Tapi intinya bagi orang yang mampu ya silakan-silakan aja, tapi bagi orang yang memang kurang begitu beruntung ya gitu kan, PBI ini sangat krusial, sangat penting sebetulnya ya, dengan kepesertaan BPJS PBI gitu. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi dan hanya sekedar wacana saja ya, saudara Fortuna. Tong jantan dihapuskan ya, kita berdoa aja lah ya, mudah-mudahan yang duduk di
di DPRD gitu kan, ya bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat di Kabupaten Sukabumi, masyarakat yang terutama yang tidak mampu untuk untuk tidak dihapuskan kepesertaan BPJS PBI ini ya. Oke, mudah-mudahan ya, karena memang itu PR nih bagi mereka yang duduk di pemerintahan, terus juga yang duduk di DPRD, mangga sok gitu tanya, mudah-mudahan juga bisa memperjuangkan masyarakatnya yang memang membutuhkan tentang peserta BPJS PBI ini gitu. Kalau sakit gimana dong? Orang sakit nggak punya BPJS, harus bayar tunai, misalnya kan gumahanya gitu kan. Ya mudah-mudahan sajalah, ini hanya sekedar wacana saja. Dan rencananya ini akan dinonaktifkan mulai 30 Oktober, sekarang baru tanggal 2 nih. 30 Oktober telaming kenehnya, ya kurang lebih sebulan lagi lah. Mudah-mudahan tidak terjadi saudara-saudara ya. Dan duduk-duduk yang berkepentingan di instansi yang terkait bisa memperjuangkan masyarakat Sukabumi yang ingin sekali untuk selalu berobat ya dengan menggunakan BPJS PBI gitu saudara Fortuna ya.

Kang Basar apa kabar? Selamat pagi Waung. Ada duit juga apa kabar? Teh Nina ACT selamat pagi ya. Terus juga nih untuk Kang Herman, Cecet Herman alias Cecet Borbacet di kawasan Baldes yang lagi manco. Semangat Mbak Ninu, semangat juga Kang Cecep Herman alias Cecep Gorbacep. Ya, selamat pagi Mbak Ninu. Emang sih Sukabumi hari ini akan hujan. Oh, tadi merujuk tadinya. Selamat pagi, selamat aktivitas. Pokoknya enjoy aja. Jangan lupa sarapan, woi. Sarapan didinya wuduk, no enak tadi dinyata. Didinya tanya di Baldes, gitu Kang Herman. Cecep Gorbacep. Aduh.

selamat pagi nih untuk yang sudah hadir di acaranya Warawiri. Sekarang bacakan komenan ya. Oh, Supi Loper, selamat pagi Warawiri Fortun FM Genjer. Supi Loper mah karak bia mening. Benernya, karak bia hadir kawasan Parung Kuda ngabsen manco. Salam genjering buat semua pejuang receh, semoga laris manis. Buat kawan-kawan, kiwin-kiwin, si Eta, si itu, dan si Taun. Selamat aktivitas spesial buat sobat ambyar. Selamat aktivitas, ucapannya genjering. Bundanya Aca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teteh. Semoga saya selalu mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Amin. Baiklah. Apa ini? Semua juga buat saudara Fortuna semuanya ya. Dan buat suami yang mau berangkat kerja. Genjering. Oke, makasih teteh. Semangat ya. Dari Fitri Haryati, Warawiri Fortuna FM Genjering. Baiklah Fitri Haryati. Cikaret pengen ucapin selamat paginya buat kakak cewek ya. Sayang spesial buat anakku tercinta. Paling sayang spesial buat suami bawel. Okay. Terus juga Mas Irul, assalamualaikum. Bangkalan Madura hadir. Korban fitnah das juga. Assalamualaikum. Warawiri genjreng ey. Bunga Melur hadir selalu. Selamat tugas sampai tetes. Terima kasih. Berkah buat semuanya. Amin. Dari bundaku, dari Pare Kediri Jawa Timur, Kebon Keneh juga Warawiri genjreng. Dari Warsyaholik Antiga hadir. Di mana Antiga teh sih? Bobo juga terima kasih. Harun Al-Rasid juga assalamualaikum. Good morning Mbak Ninu. Harun Al-Rasid dari warga Panjing City Medan hadir ini isi absensi dan menyapa para fans Fortuna semuanya dari Sabang sampai Merauke. Oke, untuk Mbak Ninu semoga rezekinya dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laporan cuaca di Panjing City Medan saat ini masih belum awet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Mayira, pagi teteh, salam kenal dari Mira Cisereuh nyimak ya. Oke, sama-sama Teh Mira. Salam kenal juga dari Cisereuh ya. Cisereuh kalau nggak salah Pak Maman Apero lagi sakit ya. Semoga cepat sembuh Pak Haji Maman Apero di kawasan Cisereuhnya. Senggal Damang Pak Haji Maman Apero. Reni Jama juga pagi tete. Aku selalu nyimak aja. Oke, terima kasih Marco. Markonya juga selamat pagi. Hai juga buat ini Abah Waisal juga selamat pagi. Kartini Adam. Kartini Adam, assalamualaikum. Hatur nuhun. Fortuna jadi semangat sambil beres-beres terhibur. Salam dari Ngaweng. Gang Notaris Gunawan, salam sehat. Oke, Kartini, Ibu Kartini. Ibu kita Kartini, putri sejati. Mantap, Ibu Kartini. Ibu Kartini, kela. Ibu Tini, sanes, iya, teh. Ibu Tini, sanes, iya. Pak Amil, sanes, iya, iya, kela. Abis salah. Ibu Tini, sanes, Ibu Kartini, teh, beli lepat. Teteh, Ninu, tehnya. Ibu Tini, sanes, iya. Abis lepat, kita pungkur. Fans Kapungkur sanes. Aduh. Atau nuhun Butini, Bu Kartini Adam. Ya, di kawasan mana? Ngaweng. Ibu Kartini Adam di kawasan Ngaweng yang sudah manco, yang lagi manco, terhibur dengan apa nih, dengan Fortuna jadi semangat sambil beres-beres. Oke, terima kasih.

0: Siti naik. Siti kapayun.
1: Hayo Siti, ulah rungkat wae Siti. Siti naik Siti, cenah teh ulah rungkat atuh Siti. Hai Siti, yang udah mas Siti selamat pagi. Siti naon we lah nya. Teteh Siti, Siti Juleha, Siti Rohma. Namina Siti cunga cung sadayana tuh. Disebut tah ku Ade Astrid nya cenah tah. Selamat pagi Teteh Siti, terus juga Kang Karsi nya. Cek Karsi, selamat pagi sahadin wae acan ka absen ieu. Oh, wae ngatus ka absen atus mah aung Kang Desa. Tah, Kang Basal, Teh Siti mangga Teh Siti. Hayo Dede, mangga kalebet Dede anggo senalna. Mending kan penyiar nu ngomong daripada nu lain nama meureun nya kitu. Ah, pokona mah genjreng lah saudara-saudara. Jadi genjrengkan terus ya dengan lagu-lagu dangdutnya, dangdutnya saudara-saudara Kang Herman, Cecep genjreng, eh. So.

Hey, masih versi Bajidoran, tetap saudara Fortuna. Kalau tadi ada Maya, sekarang ada Sebening Embun, terus nanti ada lagu-lagu yang versi Bajidoran yang memang memberikan semangat untuk kita semuanya, saudara Fortuna ya. Hey, Bajidoran lagi dong pagi-pagi, mantap. Soklah, dicunikan terus sambil beres-beres Bu Kartini, Dini Akbar, yang Marco-Marco. Soklah, biar lebih ini.

Iya, 90,7 Fortuna FM Ganjering. Sebening embun. Embun di pagi hari kayaknya sangat bermanfaat sekali, Saudara Fortuna, ya. Untuk menjaga kesehatan kulit sepertinya. Oh, ternyata embun di pagi hari tiis. Taririsnya. Ya, bakmatnya tiis, ceritanya mata kumata. Ya, Saudara Fortuna. Baiklah, kita kutip kembali beberapa info yang tentu saja sangat... mungkin ditunggu-tunggu oleh Saudara Fortuna semuanya, ya. Tentang apa lagi nih, info apa lagi nih. Aduh, ada info yang membuat kita seperti apa, ya. Sedikit info kriminal untuk Anda. HP dan ATM korban hilang dugaan pembunuhan di balik kematian dosen di Sukabumi. Innalillahi wa innal rajiun, ya. Kita kutip dari Sukabumi Update, ya. Sejumlah barang milik Petrus Palangan berusia 74 tahun, seorang dosen yang ditemukan meninggal dunia dalam kondisi membusuk di rumahnya di Kampung Bakti, RT3 RW1 Desa Cimahi, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, dilaporkan hilang, Saudara Fortuna, ya. Tak hanya itu, asisten rumah tangga atau ART berinisial AG juga hingga menghilang, ya. Nah, tentu saja Saudara Fortuna, Petrus ditemukan meninggal dunia pada Jumat 25 September 2026 setelah keluarga dan warga membuka paksa pintu rumah yang sebelumnya dalam kondisi terkunci. Ketua RT3 RW1 Desa Cimahi, Desa Cimahi, Abdul Salam, membenarkan adanya sejumlah barang milik korban yang disebut tidak ditemukan di rumah. Dan tentu saja berdasarkan informasi yang diterimanya dari anak korban, barang tersebut berupa 1 unit handphone, 2 unit air conditioner alias AC, serta kartu ATM. Dicuri sepertinya, ya. Ada yang hilang, HP 1, AC 2, dan kartu ATM. Demikian ungkap Abdul. Selain barang yang dilaporkan hilang, Abdul juga mengungkapkan sejumlah kondisi rumah yang menurutnya menjadi perhatian saat jasad Petrus ditemukan. Di antaranya adalah pintu rumah dalam kondisi terkunci dan seluruh lampu dalam rumah tidak menyala. Sementara kondisi ruangan secara umum masih tergolong rapi, ya. Oke, nah tentu saja saat ditemukan Petrus berada di atas kasur yang terletak di ruang tengah dan kondisi jasadnya telah mengalami pembusukan dan wajah korban tampak menghitam begitu. Ya Allah, ya Robi. Sementara itu pula, Saudara Fortuna, sebelum jasad Petrus ditemukan, warga sekitar tidak menaruh kecurigaan terhadap rumah tersebut. Kondisi rumah yang sepi dan gelap membuat warga mengira rumah tersebut telah kosong selama sekitar 2 pekan. Jadi gak ada yang curiga tetangga natenya gitu, Bu. Nya, warga tuh gak ada yang curiga gitu. Soalnya warga taunya rumah itu kosong gitu kan. Taunya kosong, jadi tidak ada kecurigaan lah sama sekali, ya. Nah tentu saja Saudara Fortuna, perhatian yang tertuju kepada seorang asisten rumah tangga, seorang pria berinisial AG yang sebelumnya diketahui tinggal atau bekerja bersama korban. Abdul mengaku terakhir kali melihat ART tersebut pada 2 Agustus 2026 ketika dirinya sedang memasang umbul-umbul untuk menyambut perayaan HUT kemerdekaan RI gitu. Nah tentu saja setelah pertemuan tersebut, Abdul mengaku tidak lagi melihat aktivitas ART tersebut di rumah korban, ya. Nah tentu saja Saudara Fortuna, ini polisi melakukan penyelidikan dugaan pembunuhan atas kematian Petrus Palangan. Dan berdasarkan temuan dan informasi dari keluarga, khususnya anak korban, Kasat Reskrim Polres Sukabumi Ibtu Dudi Suharyana membenarkan bahwa saat ini penyidik tengah mendalami orang-orang yang pernah berhubungan maupun memiliki kedekatan dengan korban sebelum kematiannya. Menurut Dudi, langkah tersebut dilakukan setelah polisi menemukan sejumlah kejanggalan saat melakukan olah TKP awal. Beberapa barang dilaporkan hilang dan berdasarkan pengakuan dari anak korban, Saudara Fortuna, ya. Oke. Nah, setelah itu pula keberadaan orang terdekat korban sebelum ditemukan meninggal, yaitu ART berinisial AG yang hingga saat ini belum ditemukan, juga menjadi tanda tanya besar. Kemana tas si AGT-nya? Jadi otomatis lah polisi tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk menguatkan dugaan terhadap pihak yang sedang didalami gitu ta. Ya, ada kemungkinan itu termasuk orang yang dekat dan pokoknya sedang dikumpulkan aja bukti-buktinya, ya. Di persesuaian antara sangkaan dengan orang yang dimaksud, saudara-saudara. Ya udah, kita tunggu aja nanti informasi selanjutnya, Saudara Fortuna, ya. Itu sebagai awal dari bukti, intinya memang sih lagi dilakukan pembuktian, ya.

Oke, mudah-mudahan cepat terungkap siapa pembunuhnya di balik kematian dosen di Sukabumi Saudara Fortuna karena HP dan ATM korban hilang begitu ya.

0: dari Wings Food.
1: Wow. Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru, enaknya, favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas. Lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
11: Hai semua.
12: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
11: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
13: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
13: Wah, thanks Ril.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
13: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
14: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 for Fortuna.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

dari Jalan Bagi Satu nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Ganjreng. Ey! Pukul 8 sekarang lebih 35 menit, saudara Fortuna masih warawiri berseri di pagi hari Jumat penuh berkah. Semangat, semangat, semangat, semangatnya bersama bareng Banino, bareng Banino dan Mbak Keko. Temel, selamat pagi, baru pulang dari masjid habis pengajian. Oh, baiklah. Kang Deden Bantah, Cecep Herman, Kang Deksa, semua selamat pagi. Eh, siapa sih yang tadi malam nonton bola, pasti gembira dong karena timnas Indonesia pesta gol 9-2 atas Bangladesh. Oh, kenapa Malaysia menangis meski menang 6-0? Kenapa? Dikutip dari Radar Sukabumi, saudara Fortuna, ya, sebagai informasi nasional. Stadion utama Gelora Bung Karno menjadi saksi pesta gol timnas Indonesia. Garuda menutup fase grup FIFA Asian Cup 2026 dengan kemenangan telak 9-2 atas Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026 malam waktu Indonesia Barat. Michael Baker menjadi bintang lapangan dengan torehan 4 gol, memastikan Indonesia melangkah ke final, saudara Fortuna, ya. Baiklah. Gol pertama terlahir di menit ke-11 lewat aksi Baker memanfaatkan umpan oleh Romeni. Menit ke-20, ia kembali mencetak gol. Sementara Rizky Ridho menambah keunggulan di menit ke-32. Sebelum Bangladesh memperkecil lewat Sahriar Emon di menit ke-37. Namun Garuda tak terbendung. Baker mencetak gol ketiga dan keempatnya di menit ke-38 dan 42. Lalu Justin Hubner menutup babak pertama dengan sundulan di menit ke-45. Skor 6-1, saudara-saudara, ya. Dan tentu saja babak kedua tetap menjadi milik Indonesia. Hubner kembali mencetak gol di menit ke-90 sebelum Bangladesh menambah satu gol balasan. Garuda menutup laga dengan skor 9-2 setelah menambah dua gol tambahan di menit-menit terakhir, ya. Nah, tentu saja kemenangan besar ini menempatkan Indonesia di puncak klasemen grup A, unggul aggregate atas gol atas Malaysia yang juga menang 6-0 atas Singapura di laga bersamaan di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dengan hasil ini, Garuda memastikan tiket ke final Asian Cup 2026 Divisi 1 melawan juara grup B, Thailand, pada Senin 5 Oktober 2026 pukul 20 alias pukul 8 malam di GBK, ya. Iya, pesta pora 92 nih. Tetap semangat, ya, Garuda, saudara Fortuna. Semalam kayaknya gembira banget.

pastinya ya. Mata-mata jingkrak-jingkrak oke salah padua atuh dah. Bang Lin nonton enggak sepak bola semalam? Terbeja-beja. Pastinya dong. Teh Mel langsung jingkrak-jingkrak nih. Udah golnya tinggi, banyak banget. Iyalah, sekali-kali jingkrak-jingkrak. Baiklah saudara Fortuna, terima kasih untuk Anda. Di pagi hari ini ada info apa

Setelah ada berita gembira tentang cetak gol yang 9-2 oleh timnas Indonesia melawan Bangladesh ini, berita lokal kembali ini. Ada apa? 330 warga nyemplung krisis air. Nah, dikutip dari Radar Sukabumi sekarang ya. Krisis air bersih kembali dirasakan warga Kelurahan Nyemplung, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, dan kondisi tersebut berdampak terhadap ratusan warga yang membutuhkan pasokan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saudara Fortuna, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sukabumi, warga terdampak berada di wilayah RT5 dan RT6 RW4 Kelurahan Nyemplung ya. Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi Yosep Sabarudin mengatakan jumlah warga yang terdampak mencapai 150 kepala keluarga atau sebanyak 330 jiwa ya. Jumlah warga untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, BPBD Kota Sukabumi melakukan distribusi air bersih ke wilayah terdampak. Dalam penanganan tersebut sebanyak 5.000 liter air bersih telah disalurkan kepada warga. Saudara Fortuna, bantuan ini diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan penting masyarakat di tengah keterbatasan pasokan air ya. Distribusi air bersih menjadi langkah penanganan sementara untuk meringankan beban warga yang mengalami kesulitan memperoleh air. BPBD juga terus memantau kondisi di wilayah terdampak. Adapun penanganan dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Saudara Fortuna ya. Dengan distribusi tersebut, BPBD Kota Sukabumi berharap kebutuhan air bersih warga Nyemplung dapat terbantu, sembari kondisi pasokan air di wilayah tersebut terus terpantau. Oh, Nyemplung.

0: Iya, kemarau akan berlalu saudara Fortuna sebentar lagi, karena sekarang kita memasuki transisi dari musim kemarau ke musim penghujan ya. Kendati pun masih banyak krisis air seperti di kawasan Jomplong hari kemarin saudara Fortuna ya. Ya, insya Allah nanti kedepannya juga mudah-mudahan tidak krisis air lagi ya, karena sekarang sudah mau memasuki ya masa transisi sekarang September ke Oktober insya Allah ya. Mudah-mudahan hujan membawa berkah dan bukan membawa musibah, amin. Kita sama-sama berdoa aja saudara Fortuna ya, hujan teh membawa berkah, sanes membawa musibahnya gitunya. Kalau boleh request kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tanya hujan teh tong ageng-ageng teh hayang normal saona teh kita seperti biasa ya. Aha, oke lah. Selalu apa namanya ya, intinya mah selalu bersyukur apapun itu, mau hujan mau kemarau, intinya mah harus seimbang, ada kemaraunya ada hujannya juga ya saudara Fortuna ya. Jalani, syukuri, nikmati itu we pokoknya malah ya. Oke saudara Fortuna, terima kasih untuk Anda yang selalu hadir, yang selalu manjo di 90,7 streaming radio Fortuna.id dengan serangkaian info-infonya, mudah-mudahan saja bermanfaat untuk kita semuanya saudara Fortuna ya. Terutama Anda yang membutuhkan info-info yang terupdate dari kota dan kabupaten Sukabumi dan info-info yang lainnya ya saudara Fortuna ya. Aduh. Ya kita turut prihatin juga dengan tenggelamnya kapal Virgo 8 yang tentu saja di Laut Jawa saudara Fortuna ya. Mudah-mudahan juga husnul khotimah, kita hanya bisa mendoakan untuk semuanya ya. Kemarau akan berlalu saudara Fortuna, dan hujan akan juga memasuki musim penghujan. Wow, dirimu mau kemana? Mau off air ya? Ah, off air? Keren, keren. Begitu keren itunya, disek-sek di yukin kaos tak. Keren lah. Yang model kamu memang model begitu sih. Sukanya pasti begitu modelnya, maka aku beli yang kayak gitu model-modelnya. Yaudah, saya pamit ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Teh Mel, selamat pagi baru mucung hul. Teh Mel, apa nih, assalamualaikum warahmatullahi Fortuna FM Ganjereng. Selamat pagi teteh, puncak puyem hadir Ganjereng. Ini baru pulang ya dari masjid, oke makasih ya. Oke, terus juga nih dari Mayira yang ready jamal, nu acan desa, hayu nu acan tadi teh nu alawanyernya. Baru kedetek nih, Siti Siswidi. Siswadi, selamat pagi, semoga sehat dan sukses, amin. Kang Yayan ya, hadir menyimak dari Cicurug Cimelati, Ganjereng pisan Bandunu pokok namanya. Ami Ani juga gagar bitu Ganjereng. Eh, manco. Baiklah, terima kasih ya. Korban fitnah Nin Masroha Ganjereng, assalamualaikum warawiri, mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Salam sehat semuanya, dan tak lupa sambil pak pikpak ya, Jumat membawa berkah, Cikun dulu Bojong hadir Ganjereng, Kartini Adam di kawasan Ngawang Ganjereng, Gang Notaris Gunawan. Oke, terima kasih Ibu Kartini, Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini, terima kasih ya. Abah Wasil, terima kasih. Supir Loper Soci Amiruddin, hai Amin Satirin. Terus juga untuk bundanya Aja berarti kekembaran, dan juga buat siapa, Marco Polo, oh bukan ya, Marco aja ya, Marco Temiam Vergo, Piti Haryati, Mas Irul, korban pita das, bundaku Kemot Kene, Warsa Holik, Bobo Harul Arasid, Mayire, dari Ran Reni Jamal, Marco tak ketinggalan. Mama Bungsu, selamat pagi Mama Bungsu, hatur yang lagi ulang tahun ya, semoga panjang umur, sehat selalu dan barokah ya. Bang Len, terima kasih. Mais lagi sakit. Warung Bengkel Yuma juga terima kasih. Rahmat Gunawan, Rahmat Irawan ya. Dan terlepas juga buat Cahaya Naminate, Dodik Genjreng, Baninu sabari gogoleran, wayah ke gogoleran, bobo manten mirennya, Gusti batur mati asa gogoleran, wayah ke. Ya sudah ya, terima kasih untuk Anda semuanya. Mohon maaf ya sekali lagi untuk yang tidak terupdate komenannya karena baru mucung hul. Badinu sudah pamit, hampura badag. Nyangkelah dilanjut lagi jam 1 siang di acaranya Gentra ya. Oke, Neng Sulis mau op air. Seksi banget dirimu. Aku suka deh. Kulitnya begitu eksotis gitu kan. Eksotis kulitnya, karena memang kulit Neng Sulis itu memang eksotis ya. Mau off air, hitam manis gitunya, hitam manis, hitam orangnya hitam tetapi putih giginya. Ya sudahlah, saya pamit ya, mohon maaf ya. Nanti jam 9 seperti biasa, dirimu gak siaran ya berarti?
1: Tergantung berangkatnya.
0: Kalau siaran berarti, kalau misalnya siang berarti siaran dulu. Oke deh kalau demikian ya, saya pamit ya, mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di jam 1 siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng, hey. Nanti ada tes oleh sama Tendian ya, seperti biasa di Femina.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

hati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Karashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita

0: Baiklah, dipancarkan langsung dari Jalan Mangga 1 nomor 20, kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta. Apa kabar hari ini? Genjreng lah ya Fortuna.
1: Genjreng, pasti dong.
0: Iya, yang mau off air mungkin sulit sampai minggu ya.
1: Iya, sampai minggu.
0: Lumayan, berarti kalau dihitungnya 3 hari.
1: 2 hari
0: Sabtu minggu yang hitungnya, jadi berarti lumayan lah ketimbang di sini ya.
1: Well,
0: ya mudah-mudahan semuanya sehat selalu untuk grup Ceria Inspirasi. Selamat pagi ya. Dan juga yang malam kongko-kongko tuh di grup alumni Fan Radio Fortuna ya. Ada Kang Iye Peuteuy di kafe Lele cenanya, berarti loba lele. Nah, mun hayang lele ka ditu da teu beukinya. Bung lele mah. Ada Kang Pelik juga, selamat pagi. Deden Gembo juga selamat pagi ya. Kemudian juga ada Scorpion ya, yang di sana tuh.
1: Keren namanya Scorpion.
0: Enggak tahu orang ginian kalau dia mah keren.

0: PTN, nggak tahu sekarang guru, oh, guru. PNS.
1: Oh lagi ya.
0: Duda.
1: Gak minat kalau
0: enggak. Mau dari sekarang teman aja. Biar tidak setelah yang sudah-sudah ya.
1: Nah, gitu.
0: Jadi
1: trauma.
0: Kapok, iya.
1: Betul.
0: Kemudian juga buat Mami Minok selamat pagi Balebat ya. Kemudian Meliandi juga selamat pagi, ya. Sehat semuanya ya.
1: Amin.
0: Mari juga walaupun enggak dengar tapi kita selalu panggil namanya Olivia Sinja ya. Juga ya. Ibu
1: kita
0: Ipung Sapura.
1: Selamat
0: pagi. Kemudian pagi. Juga untuk Ibu Liliana selamat pagi.
1: Ya.
0: Halo juga untuk yang namanya Ibu dan Bapak Marwan, hamba Allah juga selamat pagi ya. Kemudian juga ada Bang Len. Bang Len selamat pagi ya bersama
1: ya.
0: Bersama siapa? Ada sendiri. Bersama tembok aja. Selamat pagi
1: Bang Len,
0: Jokowi. Kemudian juga ada Pak Ben ya.
1: Iya.
0: Pak Ben, kemudian juga ada juga Ujeng Jay.
1: Nah, Kak Ujeng ya. Jay.
0: Kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda.
1: Iya.
0: Ini apa?
1: Tenang.
0: Nah, ini tembang baru.
1: Kenjreng.
0: Kenjreng.

0: Baik, semuanya ditunggu like komennya ya, karena kita sudah posting di sana. Kemudian juga terima kasih Anda semuanya ya. Baiklah, kita mengubah keadaan di luar diri. Diri kita ya, ibu rumah tangga, seringkali terasa lebih mudah daripada mengubah diri sendiri. Kita bisa menyalahkan lingkungan, keadaan, atau orang lain. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, padahal perubahan yang paling sulit justru dimulai dari diri kita sendiri. Melihat dan menyikapi keadaan kita ya. Mengubah diri bukan berarti harus menjadi orang lain, ibu rumah tangga ya. Tetapi kadang perubahan itu cukup dengan belajar mengendalikan reaksi, memperbaiki keadaan, atau berani mengakui bahwa ada sesuatu dalam diri yang perlu diperbaiki. Nah, jadi kita mengakui kelemahan kita. Prosesnya memang tidak selalu nyaman, karena kita harus berhadapan dengan kebiasaan lama yang sudah tidak begitu akrab. Nah, ibu rumah tangga, ketika kita mulai berubah cara ini, menghadapi dunia pun ikut berubah. Masalah yang sama mungkin masih ada, tetapi kita tidak lagi melihat dengan cara yang sama. Dari situlah perubahan yang lebih besar bisa dimulai, bukan dengan menunggu dunia menjadi sesuai keinginan. Jadi menunggu dunia menjadi sesuai keinginan kita, melainkan dengan membentuk diri agar lebih siap menghadapi dunia ini. Bagaimana mau mengubah dunia kalau mengubah diri aja sulit? Memang sulit kita mengubah diri kita. Dari yang biasa
1: godaan ya.
0: Itu banyak saja yang tidak kita inginkan ya. Silakan.
1: Dan juga nih, mengubah keadaan di luar diri sendiri seperti lingkungan, orang lain, atau juga situasi hidup seringkali dimulai dari mengubah diri sendiri terlebih dahulu. Dan juga nih, kendalikan yang bisa dikendalikan banyak hal di luar kendali kita. Psikolog Viktor Frankl menyatakan bahwa jika kita tidak lagi mampu mengubah suatu situasi, tantangannya adalah mengubah diri kita sendiri. Ya, kayak misalkan nih di tempat kerja ada masalah, aduh apa nih yang harus kita kendalikan, gak mungkin orang lain ya, harus kita, perbaiki dulu diri kita sendiri, seperti itu. Dan juga nih, prinsip spiritual ya, dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 disebutkan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Misalkan nih, amit-amitnya suatu kampung kena azab, kena banjir misalkan, nah itu penyebabnya tuh apa ya yang ada di lingkungan seperti itu. Misalkan nauzubillah kebanyakan zina atau apa seperti itu ya. Jangan fokus ke dalam atau inner work. Pikiran, perasaan, dan juga energi dari dalam diri harus dibenahi lebih dulu sebelum dunia luar ikut menyesuaikan. Jadi kita nih, pikiran dulu perbaiki ya, kemudian perasaan, energi dari dalam diri sendiri juga harus positif ya, jangan negatif terus, seperti itu.
0: Jadi kalau negatif terus, karena memang kita yakin karena manusia itu tidak ada yang sempurna.
1: Tapi kita berusaha
0: ya, kita dari mulai belajar introspeksi diri bahwa kita ini sebenarnya ini kurang bagus, mungkin perlahan-lahan kita sedikit demi sedikit. Jangan ego aja itu, pasti bisa, jangan mempertahankan. Ada kan manusia
1: yang masih keras kepala,
0: dia tidak mau mengalah tentang apapun, jadi pengen menang terus ya. Baiklah, kita sebelum ke lagu yang berikutnya, kita baru membuka ini ya. Kita akan berikan sebuah tembang
1: dari siapa?
0: Untuk Mami Minok nih.
1: Mami Minok, selamat
0: takdir
1: pagi.
0: Takdir tak pernah kupilih.
1: Kencereng.
0: Kabeh kita menang milih Allahnya.
1: Iya.
0: Well, Mami, kencereng. Well.

0: mencoba fokus pada hal-hal lain yang bisa dinikmati oleh kita ya.
1: Entah
0: itu dengan membaca buku, menikmati secangkir kopi dingin ataupun juga beli teh tarik dingin gitu ya kayak kemarin gitu. Jadi itu tuh moodnya akan muncul
1: jadi baik gitu ya.
0: Kemudian kadang juga kita curhat dengan teman laki-laki ataupun perempuan yang memang bisa di bisa diambil gitu kebaikannya.
1: Nah, seperti itu.
0: Dan dia pun misalkan pintar ya, kita bisa menjadi sahabat kita yang lebih menerima kita, menerima bahwa kita tidak bisa mengubah situasi tetapi masih bisa mengubah cara kita merespon adalah kunci menjaga kewarasan kita. Menjaga mental kita ya.
1: Nah, Joko tahu juga ya, sudah miss call miss call.
0: Naon. Naon, hayo kadieu heula.
1: Joko
0: tekudu di kitu pasti dikirimannya.
1: Pasti.
0: Buat Joko Wow, terima kasih ikan pausnya misalkan gitu kita ya.
1: Dan juga nih melepaskan ekspektasi berlebih, berhenti menjadikan kondisi luar sebagai syarat utama untuk merasa tenang atau bahagia. Jadi jangan biasakan berekspektasi lebih ya, karena kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, udah pasti kita sedih ya, galau seperti itu.
0: Udah belum dapat. Kamu kayak sakit loh.
1: Langkah bijak menghadapi situasi di luar kendali seperti identifikasi batasan, pisahkan antara hal yang bisa diubah atau tindakan, respon, pola pikir ya, dan hal yang tidak bisa diubah seperti perilaku orang lain, cuaca atau ekonomi makro. Jadi kita nih kasih batasan ya, kalau kita tidak bisa mengubah orang lain, kita ubah dulu diri sendiri seperti ya, itu.
0: Yang bagus loh, ubah kita diri sendiri.
1: Nah,
0: karena orang lain tuh tidak bisa jadikan acuan kita bahwa seperti itu. Ada kekurangan kelebihannya ya.
1: Kadang kalau kita kasih tahu juga, kadang ada juga yang ngotot ya seperti itu. Jadi capek kita.
0: Biarkan
1: sendiri.
0: Aja, tidak perlu kita komen yang orang lain ya.
1: Betul.
0: Kita pun kalau dikomen kan nggak enak ya, gitu ya.
1: Dan juga nih kelola respon batin. Alih-alih menyalahkan keadaan, gunakan afirmatif positif, atur pernapasan dan juga perbaiki postur tubuh untuk menstabilkan kondisi emosi. Yo, kita lagi emosi, ini coba kita tarik napas dalam-dalam, kemudian lepaskan ya, seperti itu.
0: Jadi akan melegakan ya pikiran kita. Kamu baru kena sekarang. Orang lain udah sembuh. Waduh, tapi
1: baru kena. Enggak. Batuk-batuk.
0: Siapkan cina paracetamol kata si mami.
1: Oke, mami terima kasih ya.
0: Karena dia udah merasakan sama moksilin gitu. Jadi yang asma juga jadi hilang leku etama. Enak lah pokoknya. Dosisnya kan intinya sama oksigen. Tapi kudu mulai ayah nak kemahapan.
1: Oke, kita lanjut ke Facebook ya. Dari
0: ini dari Bang Len dulu karena suka panjang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Femina keluarga genjering. Selamat pagi Badian dan Suli. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Sehat selalu. Salam bahagia. Selamat pagi juga buat Lisna dan mamahnya. Ibu Marwan dan keluarga. Ibu Ipung Sapura, Ibu Leliana, Ibu Balebat, Yati Bali, Ani Cijangkar, Kang Joko, Mami Minok, Manini, dan Mamihnya serta juga untuk papinya ACT, Dedin Bantas, Solehudin, Kang Amar, Cecep Herman, Mama Njes, Mama Riji, untuk grup alumni Fan Fortuna juga selamat pagi semuanya, dan untuk semuanya aja yang sedang menyimak acara ini. Den Bajing juga selamat pagi,
1: pagi.
0: Ini dia temanya yang sudah kita bikin ya. Seringkali yang membuat kita merasa terjebak bukan keadaan melainkan pikiran yang terus mengulang pola yang sama. Kita kembali memikirkan kesalahan masa lalu, membayangkan kemungkinan buruk di masa depan, membandingkan diri dengan orang lain, lalu mempercayai semua ketakutan itu seolah-olah merupakan kenyataan. Hari berganti tetapi cara berpikir tidak berubah. Akhirnya kita hidup dalam penjara yang tidak memiliki dinding tetapi mampu membatasi langkah lebih kuat. Tung semalih mangga nah ayo.
2: Udah bawa coret.
1: Jam setengah 10 ya jam baru sampai.
0: Dinding tetapi.
2: Enggak.
0: Salah.
2: Tadi ngomong di mana cuacanya Kapolsek
1: Banino.
0: Banino dong. Kamu harus tahu jadwalnya penyiar. Kita mah jarang warawiri ya, Isulis juga ya. Cicing heula ieu keur macakeun kok ieu materi, cicing.
2: Bye-bye.
0: Akhirnya kita hidup dalam penjara yang mana tuh?
1: Aduh.
0: Mau jadi kaliwat. Nah, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga mengubah pola yang sama, kita kembali memikirkan kesalahan masa lalu, membayangkan kemungkinan buruk di masa depan, membandingkan diri dengan orang lain, lalu mempercayai semua ketakutan seolah-olah merupakan kenyataan. Hari berganti tetapi cara berpikir tidak berubah. Akhirnya kita hidup dalam penjara.

0: Yang tidak memiliki dinding tetapi mampu membatasi langkah lebih kuat daripada apapun. Pikiran yang terus dipelihara akan berubah menjadi kebiasaan dan kebiasaan yang terus diulang perlahan membentuk cara kita menjalani hidup. Jika setiap masalah selalu disambut dengan ketakutan, kita akan terbiasa melihat dunia sebagai ancaman. Jika setiap kegagalan dianggap sebagai bukti bahwa kita tidak mampu, kita akan terus hidup dalam keraguan. Karena itu kebebasan tidak selalu dimulai dengan mengubah keadaan di luar diri kita, tetapi dengan berani memutus pola yang sama selama ini menguasai pikiran kita. Tidak semua pikiran harus dipercaya, tidak semua kekhawatiran harus ditakuti, dan tidak semua masa lalu harus terus dibawa ke hari ini. Betul. Belajarlah kembali pada apa yang sedang terjadi sekarang. Apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa diperbaiki, apa dan apa yang perlu dilepaskan. Sebab hidup terlalu berharga jika hanya kehabisan untuk mengulang sesuatu yang sudah berlalu atau mencemaskan sesuatu yang belum terjadi. Lagunya kepada Nur Panji Sakti. Terima kasih Genjreng Ey. Good job buat Bang Len. Alus wae Bang Len mah.
1: 1000 nilainya ya. Dari Kalai lewat Pinangki juga nih, Mama Rindu. Assalamualaikum Femina Keluarga Fortuna FM di Genjreng Ey. Selamat pagi, bahagia juga yang sulis Jumat berkah, moga kesehatan selalu menyertai kita.
0: Amin ya.
1: Ciman Raja hadir di Genjreng. Dan Irantina juga nih, assalamualaikum Badian dan Sulis hadir Medan ya Genjreng. Semangat bertugas ba sampai tuntas. Salam Jumat barokah selalu. Gerak, gerak. Ada gerak-gerak. Coba.
0: Tah.
1: Aman.
0: Nah, aman.
1: Dari Kak Fitri juga nih, Femina Keluarga Foton FM di Genjreng. Selamat pagi Neng Sulis dan Teh Dian, Fitri Imu Cikaret pengen ikut lagunya Naf Terendap Laraku. Sang spesialnya buat anakku tercinta dan super spesialnya buat suami bawel Arun Ijim, Neng Sulis dan Teh Dian ucapannya di Genjreng. Neng Mas Roha juga ya, assalamualaikum Femina Keluarga Genjreng hadir bahagia sama Neng Sulis Jumat berkah 2 Oktober. Semoga saat selalu dimunakan segala yang kita inginkan. Salam buat saudara Fortuna Cikundul Bobojo. Diki Cikundul ya. Dede Suryana juga nih hadir pagi menjelang siang Femina Keluarga Fortuna di Genjreng. Salamnya buat semua fans Fortuna. Abah Sesamplangan juga Gianjar Bali hadir Femina Keluarga Fortuna FM di Genjreng. Selamat pagi Bahagia Dian Egawati juga yang sulit. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat bahagia dilancarkan rezekinya dan juga sukses selalu. Dari Meliandi juga, halo Teh Mel ya.
0: Iya, halo.
1: Assalamualaikum Femina Keluarga Fortuna FM di Genjreng. Selamat pagi menjelang siang Bahagia Dian juga Neng Sulis. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga sehat selalu panjang umurnya dan juga selalu dalam lindungan Allah. Amin.
0: Amin.
1: Tenikus dong lagunya Cinta Itu Buta dari UKS. Salam-salamnya buat Mami Minok, Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapura, Marinta Olive, Tehdela, Ujengjei, Pamaman, Apero, Bapen, Ateng-Ateng, Korban Fitnah, Diki, Dery, Ibu Atika, sama Neng Heranya, Manini, Mami Papi, spesialnya buat tersayang Mel. Aduh siapa tuh ya. Buat semuanya aja pendengar Radio Fortuna dimanapun berada, semoga saya selalu Genjreng. Dari Ateng-Ateng juga ya, halo Kang Ateng, Femina Keluarga Fortuna FM di Genjreng. Assalamualaikum Teh Hajadian, Egawati juga yang sulis yang makin cara rantik. Baik hati, selamat pagi. Amin, dan semoga saya selalu temanya baik sekali. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kang Ateng, Duren Gede, Cigombong, Lido, mau lagunya dong, Selamat Tinggal Penderitaan dari Iklim ya. Mungkin fansnya nah, Iklim
0: apa?
1: Ya
0: apa dia minta lagunya?
1: Selamat Tinggal Penderitaan. Salamnya buat Emelian, Ibu Ibu Sapuro, Manini, Korban Fitnah, Ta Olivia, Aminah, Renta Sakura, Bang Lens, Pak Ben, Maman Apero, Ujang Jai, Dede Bantas, Kang DG, Waom, Teh Jule, Teh Lisna, Diki. Pokoknya buat semuanya aja, saya selalu spesial buat yang lagi tugas. Semoga panjang umurnya, amin. Yusat Setiadi juga nih, Femina Keluarga Fortuna FM di Genjreng. Dimulai dari niat kuat dan langkah kecil untuk memperbaiki pola pikir serta kebiasaan buruk, karena hidup ini penuh dengan perubahan yang sering kali terasa berat dan menantang untuk dikelola. Namun dengan dorongan yang tepat, kita dapat membuat perubahan itu lebih mudah. Jumat berkah di Genjreng. Oke.
0: Sudah. Baiklah, kita belikan dulu lagunya ya untuk Bang Len.
1: Bang Len, silakan.
0: Panji apa? Panji
1: kepada
0: Sakti
1: Nur.
0: Kepada Nur Genjreng.

0: 9.7 Fortuna FFM.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Baiklah, terima kasih untuk semuanya. Kita kembali akan membacakan komenan dari Anda.
1: Iya.
0: Terutama juga dari hamba Allah nih ada ya.
1: Aduh, siapa tuh?
0: Hamba Allah yang ada di Pesona Cibureum. Real Estate. Kudunan dengan awen negara Real Estate oge gitu. Aduh. Gitu atuh. Tung hayang jeung nu gitu.
1: Well.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Femina keluarga genjering. Selamat pagi Ning Sulis,
1: pagi
0: Diana Gawati juga selamat pagi ya. Terima kasih, temanya bagus sekali untuk kita bisa introspeksi diri dan belajar. Pada minggu-minggu yang lalu saya cukup terganggu dengan suara sound system yang berisik dari tetangga sebelah ya. Dari sebelah, tapi bukan dari itu nyemberan anu belah dituna. Seperti yang saya dengar karena ada hal-hal karnaval. Jadi bisingnya luar biasa. Praktisnya dua hari itu bisa menikmati musik favorit saya. Bahkan saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya bagi mereka yang rumah dekat dengan lokasi acara. Bising banget.
1: Iya.
0: Nah sebenarnya dalam hidup seringkali kita dihadapkan pada situasi-situasi di luar kendali kita.
1: Betul.
0: Mungkin ini hanya satu contoh kecil,
1: iya.
0: Tapi rasanya setiap hari kita pernah berada dalam kondisi yang serupa, terganggu oleh hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai ataupun kenyamanan pribadi.
1: Iya.
0: Entah itu kebisingan lingkungan, tren sosial yang tidak sesuai dengan prinsip kita, atau kebiasaan-kebiasaan orang lain yang kita anggap kurang bijak. Namun disinilah kita belajar bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan.
1: Betul.
0: Berumah tangga ada hal yang dapat hidup yang memang berada di luar jangkauan kontrol kita, dan tidak sedikit dari hal-hal tersebut yang mungkin mengganggu kenyamanan kita. Ketika merasa frustasi dengan hal-hal yang ada di tetangga sebelah,
1: betul,
0: tapi kita menyadari bahwa semakin kita dalam hati marah, semakin kesal dan semakin lelah jiwa kita.
1: Ya.
0: Marah tidak membuat suara itu hilang. Justru marah hanya akan merusak suasana hati.
1: Betul.
0: Dan tanpa sadar kita sudah berada di siklus emosi yang melelahkan. Ini adalah pelajaran bahwa ada saatnya kita harus menerima kenyataan bahwa tidak semua bisa diubah. Nah, emosi negatif seperti kemarahan,
1: ya,
0: seringkali menjadi reaksi alami ketika menghadapi sesuatu yang mengganggu. Tapi apakah ini yang solusi terbaik? Seperti tidak. Tapi kita rasakan ya, ibu rumah tangga, bahwa memang itu merupakan satu pembelajaran dari saya. Ternyata hidup bertetangga itu kita tidak boleh egois. Kita juga harus menghargai orang lain. Takutnya suatu hari nanti kita ketika ada teman-teman kita, waktu itu juga lewat Puri lagi nyanyi-nyanyi.
1: Iya, aduh siapa tuh?
0: Ya itu teman-teman, nama dia kan bisa nyanyi.
1: Yeah.
0: Tapi kayaknya memang mereka menikmati dan tetangganya pun,
1: nah,
0: walaupun kelihatan mungkin ada yang menikmati juga lagu-lagunya karena memang lagu-lagu yang tren.
1: Yeah.
0: Emang dirimu di mana waktu itu ngalewat hungkul?
1: Gak nyimpang ya?
0: Gak nyimpang atuh. Lebih baik kita bertanya pada diri sendiri, apakah hal ini layak untuk mengganggu ketenangan kita? Tapi sepertinya kita berdamai aja dengan hati. Mudah-mudahan apa yang menerima bahwa kita tidak bisa mengubah situasi, tetapi masih bisa mengubah cara kita meresponnya, adalah kunci menjaga kewarasan otak kita.
1: Iya.
0: Terima kasih kirim salamnya untuk Bang Len, Ibu dan Bapak Marwan.
1: Halo.
0: Kemudian juga Mas Bambangnya juga.
1: Iya.
0: Kemudian ada Pak Ben, ada Mami Minok, ada juga Balebat, ada juga komunitas fan baru ya, mungkin
1: iya,
0: akan dipunculkan nanti sama Tedian. Jadi mereka kembali yang lama-lama bangkit sehingga bisa membawa warna baru ketika dulu dan sekarang gimana ya.
1: Iya.
0: Kemudian terima kasih juga untuk semuanya yang lagi nguping. Semoga sehat semuanya, tidak kurang satu apapun.
1: Amin.
0: Untuk yang Sulistia juga salam kenal. Dan untuk yang sebelah sananya, kata yang agak sok-sok-sok-sok bong.
1: Badian ya.
0: Kebahaya dan tanya. Pokoknya lagunya dari Firja aja.
1: Oh.
0: Nanti kita putar ya. Baik, terima kasih untuk semuanya, hanya segitu dulu karena yeah, memang Bu Maram belum ada ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ini apa judulnya ada?
1: Tentang rindu.
0: Tentang rindu.
1: Aduh, rindu siapa?
0: Ya rindu. Ini sebenarnya saya yang pengen lagu ini, tapi sudah ada yang mintanya jadi desak.

tadi. LD Renadi, ternyata dia video kita lagi ngomong. Terima kasih ya. Salam untuk Kang Yebetei, Kang Pelik, dan juga istrinya ya, kalau yang punya istri. Genjreng, Deden, LD Renadi, genjreng.

0: Mundur.
1: Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hey, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
6: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
5: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
6: Neo Ultrasilin?
5: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
6: Wah, terima kasih ya.
5: Beli dong, jangan dibawa.
7: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Miss Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishii. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: 90,7 Fortune FFM.

0: Baik, berumah tangga dan calon berumah tangga, berikutnya dibacakan dulu ya untuk yang Ibu Marwan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pagi Neng Diana Agawati bersama Neng Hajah Diana Agawati bersama Neng Sulistia. Selamat pagi, sehat semuanya ya. Di Fortuna, amin, alhamdulillah ya. Temanya cukup bagus. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, bagaimana Anda menghadapinya? Apakah Anda mencoba mengendalikan situasi atau menerima bahwa seberapa hal berada di luar kendali kendali Anda? Jika Anda seperti kebanyakan orang, Anda mungkin melakukan keduanya. Nah, wajar untuk memperbaiki masalah saat muncul. Terkadang betapapun besarnya keinginan Anda untuk memperbaiki diri Anda, tentunya banyak hal yang perlu dilakukan ya. Di dunia yang serba cepat saat ini, mudah sekali kita terjebak dalam hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Sebagai contoh, penerbangan Anda tertunda, delay ya, karena badai petir, tidak ada yang dapat Anda lakukan kecuali Anda hanya merenung, marah-marah dalam hati. Kemudian juga terutama juga untuk Anda yang berumah tangga, terimalah hal yang tidak dapat Anda kendalikan dengan hati yang bahagia, lapang dada, dan juga Anda dengan tersenyum. Tidak ada gunanya mengkhawatirkan sesuatu yang tidak dapat Anda ubah. Tetapi jika ada sesuatu yang dapat Anda lakukan untuk memperbaiki situasi, bertindaklah. Logika kata pepatah, jika Anda ingin sesuatu selesai, mintalah orang yang sibuk untuk melakukannya. Kemudian ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, ubah cara berpikir Anda. Alih-alih berpikir ini adalah hal terburuk yang pernah terjadi pada kita, dan cobalah mengubah sudut pandangnya yang mungkin bisa dilakukan oleh diri Anda. Tulislah, tuangkan semua pikiran dan perasaan Anda di atas kertas. Tulislah semuanya detail, apa yang Anda risaukan, apa yang Anda inginkan. Akui perasaan Anda, kemarahan adalah emosi yang paling mudah dipahami dan diproses. Berpikir jangka panjang, pertimbangkanlah bagaimana suatu situasi akan mempengaruhi Anda dalam jangka panjang. Apakah Anda akan berpengaruh atau tidak? Temukan cara untuk melampiaskan kekhawatiran Anda. Dan kemudian ibu rumah tangga berbicara dengan teman atau anggota keluarga lainnya. Menuliskan pikiran dalam jurnal. Berfokuslah dengan terapis. Kemudian berolahraga, kemudian berlari ataupun jogging, yoga ya, bermeditasi, kemudian juga semuanya lah pokoknya mah ya. Baik, terima kasih untuk Anda semuanya. Dikirimnya nih untuk semuanya yang lagi nguping di 90,7 Mami Minok. Mami ya, Bang Len juga, Pak Ben, kemudian Kang Ujeng Jay, kemudian juga ada Joko Wew, ada Manini, kemudian juga untuk Mami Papi ya, Balebat juga, semuanya yang lagi nguping. Selamat siang, lagunya Tak Mampu Melupakan. Baik, kalau ada ya.
1: Iya, di kakak Diki juga nih, Femina Keluarga, Foto FM di Genjreng. Oh ya, assalamualaikum, selamat pagi Teh Dian sama Neng Sulis. Mengubah keadaan di luar diri seringkali terasa lebih mudah daripada mengubah diri sendiri. Kita bisa menyalahkan lingkungan, keadaan, atau orang lain ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan. Padahal perubahan yang paling sulit justru dimulai dari cara kita melihat dan menyikapi keadaan. Mengubah diri bukan berarti harus menjadi orang lain. Kadang perubahan itu cukup dengan belajar mengendalikan reaksi, memperbaiki kebiasaan, atau berani mengakui bahwa ada sesuatu dalam diri yang perlu diperbaiki. Prosesnya memang tidak selalu nyaman karena kita harus berhadapan dengan kebiasaan lama yang sudah terasa begitu akrab. Dan juga nih, dari situlah kita mulai perubahan yang lebih besar bisa dimulai, bukan dengan menunggu dunia menjadi sesuai keinginan, melainkan dengan membentuk diri agar lebih siap menghadapi dunia. Lagunya dong dari Poppy, Terlambat Sudah. Salamnya buat Bu Ipung Sapuro, Temiliandi, Terenir, Socha, Bendahari, Rostom Bustomi.
0: Nanti sama Sulis di download dulu dari Poppy Mercury, Terlambat Sudah yang versi Jazz ya.
1: Iya, nuansa-nuansa lewat binangkin, nengrum-nengrum, kamu jeng-jeng, pokoknya buat semuanya aja. Untuk Tadian sama yang Sulis, selamat siaran, sampai tuntas, semoga selalu dan juga rezekinya lancar terus. Amin. Dari Wisdom Wisdom juga hadir, Amiruddin juga sambil ngopi, mantap. Korban pindahnya juga nih, Assalamualaikum Femina Keluarga Foton FM di Genjreng. Oi, kirim salamnya buat Boy Pulsapuro, Teh Meliandi, Teh Aren, Teh Olivia Senja, Maman Apero, Manini, Mai, Sahnibar, Bang Lens, Pak Ben, Mami Minok, Socia, Bahasa Samplangan, pagi-pagi, Asmi Kang Ateng juga, Asmawi Awi, Kang Deden Gembol, Kang Deden Bantas, Ujang Jai, Lela Wati Binangkit, pokoknya buat semuanya aja ya. Oke, dari Ami Ani juga nih, Assalamualaikum, selamat siang, bahagia dia sama yang sulisnya, selamat bertugas di acara Femina dan Keluarga sampai tuntas, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Kirimnya buat Waom, Ujang Jai, Pak Ben, Bang Les, Mami Minok, Teh Olive, Teh Mel, spesial buat bahagia sama yang sulis. Tetap semangat, lagunya dong, Hari Yang Luka, Radio Fortuna, Genjreng.
0: Hari Yang Luka, coba di WA sana ada siapa aja.
1: Dari Brahma Kumbara juga nih, Assalamualaikum Femina Keluarga Foton FM di Genjreng. Selamat siang buat Haji sama Neng Sulis, Pak Bon Ratu hadir, request dan lagunya Peter Pan, Ada Apa Denganmu. Kirim salamnya buat semua pendengar Radio Fortuna aja dan juga krunya, semoga sehat selalu. Dari WhatsAppnya juga nih, dari Ian Baru ya, Assalamualaikum Femina Keluarga Foton FM di Genjreng. Hidup ini tak usah banyak kata dan cerita, karena semua itu hanya akan seperti jadi sampah yang terlupakan. Yang jelas, terima apapun yang Allah takdirkan untuk kita, itulah yang terbaik buat kita. Mau lagunya dong, Topeng Cinta, yang liriknya kau peluk aku tapi hatimu entah di mana. Kirim salamnya buat semua fans Fortuna aja, yang spesialnya buat Badian sama Neng Sulis, Genjreng. Dari Teh Ani Cijangkar juga nih, Assalamualaikum Femina Keluarga Foton FM di Genjreng. Selamat pagi buat Bahaja Dian, Teh Ani hadir nyimak terus sambil nyuci hati yang luka, beta. Terima kasih Genjreng. Dan juga nih, terima kasih banyak yang udah like-like ya, dan juga udah teplop-teplop nih.
0: Topeng cintanya, tapi hesek ya teh. Untuk keluar aku.
1: Dari Amina, Brahma Kumbara, Herman Lege, Ami Ani, Korban Pinhades, Amiruddin, Alam Sibli, Abah Sesemlangan, Yusuf Setiadi, Diki, Peki Peki, Dede Suryana, Hadi Suhadi, Alfian Alfian, Rani Rentina, dan juga yang udah teplop ya, Ningrum Ningrum, Grandmas, Ujang Jai, Meliandri, Fitri Fitri, dan juga Laila Wati Mina.
0: Ningrum Ningrum udah dibaca belum kan?
1: Ningrum Ningrum. Sudah tadi, Pak. Tidak request lagu, ya.
0: Itu yang luka. Hati yang luka tuh Teh Ani.
1: Gak komen ya, Ningrum Ningrum. Lebat-lebatnya.
0: Cuman like doang.
1: Iya. Nah, ini baru komen. Assalamualaikum Femina Keluarga Foto FM di Genjreng. Pagi bahagia cantik dan baik hati, dan juga yang sulisnya pagi juga buat keluarga belebat, baru bercerai inspirasi ibu dan bapak marwahnya, semoga di hari Jumat penuh berkah ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga dipanjangkan umurnya, lancarkan segala rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah, amin. Kirim salamnya buat semuanya aja, terima kasih.
0: Dari siapa itu? Balebat.
1: Iya, Balebat.
0: Kunaon emang dari semua aja nurutan Ibu Ipung. Buat semua aja enak aja, tak banyak yang kirim harus dibalas dong.
1: Iya. Tidak dibalas.
0: Kan banyak yang ngirim, kecuali enggak ada yang ngirim.
1: Iya.
0: Baiklah, tak mampu melupakan untuk Mas Bang Bang beserta Ibu dan Bapak Marwani.

Kamu masih bersama kami malam ini. Lagu seterusnya ini AC bawakan untuk semua hati yang pernah percaya pada cinta, tapi akhirnya sadar.

0: Pongkai, ayo go go go go.
1: Mana diri kau?
0: Iya, kita kan mau metis.
1: Betul.
0: Gucel. Terima kasih ya buat Anda semua yang sudah ikut gabung di Femina Keluarga. Dan sekarang juga jam 11 kita berdua sebelum Sulis oper ke Jakarta ya. Terima kasih, saya Dian Negawati.
1: Dan saya Sulistia.
0: Mengaturkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencerik ey. Terima kasih juga untuk semuanya ya, yang sudah komen-komen Bang Len, terutama Mama yang bagus banget.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman. Sebagaimana

0: Baiklah, terima kasih untuk Anda semua yang masih nguping kita ya di 90,7 Radio Tebeting ya, Bea Klobet.
1: Enggak, Mbak.
0: Kembali hadir di Anagawati bersama Sulistia ya
1: di Domisol
0: Fortuna FM. Betul. Kita tunggu Anda yang mau nyanyi, silakan.
1: Silakan.
0: Kalau tidak nyanyi, kita akan ini siapa dimulai dengan Meliandri mungkin?
1: Ya.
0: Atau Bang Len kalau bisa nyanyi boleh. Oh, ini ada yang baru-baru, ayo Kang duh, poho. Kang Yepe teuy.
1: Iya.
0: Kang Pelik ayo nyanyi, Den Adi Renadi juga ayo nyanyi, tong urus kana duit lah. Nyanyi Abah duit, Anom duit, itu beak ya. Ya, tapi kemana ada. Ya. Buka teuing ah. Oh. Ini suara biasa.
1: Amang.
0: Baik, terima kasih ya untuk semuanya, ditunggu nih yang mau nyanyi.
1: Iya. Ditunggu.
0: Ditunggu. Siapa yang duluan itu yang dapat ya. Tahu jam meneng. Rakapkeun atuh ih, besar aki-aki.
1: Langsung balik, Bos.
0: Amang-amang. Ditunggu yang menyanyi ya, Kang Op Jamin Enggang, Abah Anom,
1: iya.
0: Kang Api Udin, ada juga Kang Adut ya.
1: Halo.
0: Ada Mama Riji, ayo Mama Riji nyanyi. Terus ada juga Mama Nanda,
1: iya.
0: Ada Citra, Kang Pajri, ada Asti juga.
1: Mama Adit, ayo
0: Mama
1: nyanyi.
0: Mama Adit, Mama Davi ya,
1: iya.
0: Ayo. Dan dibayar buat iya nak coba-coba anda lah. Situ bisa iya. Tapi tadi Joko Taunya bisa pan.
1: Iya, bisa. Pada sibuk kah hari Jumat?
0: Iya.
1: Ada yang mau nyanyi mungkin anak PKL?
0: Cok kayak nyaranya atuh. Oh, si Deden Gembol iya ngelepon ngerinta. Orek Jumatan meren, main nama. Kela iya nomor pertuna. 08 15 14 907 907. Nah, Fortuna Mucungho. Coba ayat.

0: Ayah.
1: Nah,
0: tapi itu muncul tuh tuh kaciri tuh.
1: Dari
0: oh
1: nopo.
0: ada.
1: Nah.
0: Udah nggak ada, ini mah barusan nyobain berarti
1: Oh.
0: bisa udah
1: Cuman belum ada
0: dibayar.
1: yang nelfonnya.
0: Can ayah merenting jelema teh kamarana.
1: Tapi
0: Ayo yang mau
1: gimana?
0: nyanyi silahkan.
1: Iya, silakan.
0: Kita tunggu ya. Deden Bantas, ayo Kang Deden Bantas tadi udah miskol-miskol.
1: Ayo, Kang Deden Bantas sebelum Jumatan di
0: sebelum
1: Goyang
0: Jumatan,
1: dulu.
0: Sok mangga.
1: Teh Citra, Teh Asti kemana nih ya? Artis-artis.
0: Tumben. Oh, ada pertemuan juga nama.
1: Iya.
0: Masuk ke sebulan sekali suka ada pertemuan.
1: Oh, Emily Andri kemana?
0: Lagi di masjid, Bu. belum ada yang Deden Bantas tadi sudah ada.
1: Iya.
0: Menjelang ini sok Kang Deden nyanyi atuh. Ayo di absen ieunya sahade ya para hodei. Den bajing atuh di Gua Para ya sini
1: iya.
0: Nyanyi Den bajing. Ayo.
1: Ayo ayo.
0: Ayo
1: ya, ayo
0: ayo.
1: Ya, ayo. Badian mungkin mau nyanyi.
0: Mun bisa mah jelgur we. Ayo mah dari bare ku Allah nih. Kudu dua rupa,
1: iya.
0: Cukup pesuara aja.
1: Iya.
0: Tong raku si Ga Irfan Hakim.
1: Mm-hmm.
0: Nyanyi hayang. MC Ongko ah ripu. Sok, ya kalau enggak ada kita kasih lagu aja dulu ya.
1: Iya, sambil nunggu-nunggu lah ya. Menunggu itu tidak enak ya ternyata.
0: Tidak enak.

0: Oh, boleh.
1: Berangkat kapan, Nino? Tuh satu lagi. Iya, itu juga atau punya siapa? Ada di situ, Dok.
0: Bawa aja. Bisa dibutuhkan.

0: Himawannya sih
1: 90,7 Fortun FFM.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it!

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori!
0: Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo!
1: Crispy tempurannya crunchy!
0: Goal!

0: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
1: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses, isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food
7: 90,7 FM.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
6: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
5: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
6: Neo Ultrasilin?
5: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
6: Wah, terima kasih ya.
5: Beli dong, jangan dibawa.
7: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses, isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh. Langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Gol.

0: Yang mau nyanyi ayo, tadi ada ya, Bang Santana. Boleh, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Boleh menyanyi lagu apa?
1: Ditinggal mentah-mentah, Imam.
0: Ditinggal mentah-mentah.
1: Mohon.
0: Boleh. Kirim salamnya.
1: Toli Paisnya, Orindu Maliandri, Ipung Sepuro, Baben, Bang Len, Kang En, Kak Ujeng Jeng, Ayah Santi, Bantas dan Jembo, Teh Citra Kampajinya, Pak Indah, Marita, Aren Kambasar, Yudin, Kang Adut, Kang Op, Kang Senja, Saya di Bali, Sama Sarti, Jomon Topero,
0: mentah-mentah.
1: Mohon.
0: Ditinggal mentah-mentah.
1: Teka
0: luar em kunaonnya.
1: Kenya. Cuma itu satu. Air mata perkawinan Mansur.
0: Air mata perkawinan.
1: Perkawinan mohon. Saat Zuhudin.
0: Air mata perkawinan. Air mata perkawinan.
1: Kemudian ke dalamnya.
0: Kamu di mata naik aja nama gini.
1: Oh, talanya. Oh.
0: Ya. Mangga genjerengkan ya. 1 2 ya. 3.

0: Boleh satu lagi Kang Santana?
1: Ya, atur nuhun.
0: Apa?
1: Jangan pura-pura lah, mancur. Nanti OTW ya, Bu, aja.
0: Iya, siap. Sepi senarinya enggak ada. Masih Kang Santana, jangan pura-pura. Kenjreng euy.
1: Kang Adut, sampeyan Kang Adut. Studi. Tare.

0: Kang Santana.
1: Nyonong nyanyina itu.
0: Nyak sedap nya kunaon ieu teh engko mingsuan di dieuna.
1: Mohon.
0: Sok sok diurang deui nya.
1: Mohon ya.
0: Dah. Iya sana.
1: Tobian ya, Tobian. Oh, paling nanya nong dah nu.
0: Kau mau ketik? Tidak, jangan pura-pura Rusia. Tapi memang kalau orang nanya coba, cuma dulu ya. Tu ayah anu eh.
1: Lepas kue tak tu. Dan kena garpu.
0: Oh ayah, iya iya coba.
1: Oh iya iya.
0: Surnya. Mansur ya mah.

0: berarti di hatiku sebagai disayang oleh tajamnya pisau berkata. Terima kasih banyak. Profesor Kotunaib Genjeng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Domiso Fortuna FM Genjreng euy.
1: Boleh menyanyikan lagu apa?
2: Bunga Surga saja.
1: Bunga Surga, boleh.
2: Ya, epi sama lah kan.
1: Iya.
2: Salam Genjrengnya buat Kang Santana ya. Saya Oli Felix Marin juga ya. Nah, aduh tapi Udin. Semangat. Ada Kang Ook, Teh Ranti, Teh Asti, ya. Teh Citra, Kang Fajri.
1: Wah, itu ayah ini dia mah. Pina penyanyi nama. Bunga Surga duet nggak nak Iman untuk duetnya berenya?
2: Ya, yang duetnya juga ada, tapi sendiri.
1: Oh, boleh tuh. Boleh kita kencarin kan jingganya.

0: Terima kasih Kak Nirmantas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Mangga. Halo.
2: Iya. Demi soal Fortuna FM Ginjreng euy.
0: Kunaon colay?
2: Pulang?
0: Colay gitu suarana, hayang nyanyi naon atuh?
2: Ah, nyanyina nama biasa kembalikanlah dia. Halo?
0: Ya. Iya kan udah kedengeran, berarti lagi nyari dulu lagunya ya?
2: Iya.
0: Kembalikanlah dia. Kembalikanlah dia minus wana.
2: Asep Irama. Fortuna
0: Mahriji

0: Halo.
1: Ya.
0: Kunaon?
1: Ya, yang originalnya dari Asep Irama.
0: Bisa juga Asep Irama di dia teh.
1: Ya, maksudnya yang originalnya musiknya.
0: Kembalikanlah ke dia.

0: Terima kasih untuk sahabat tadi itu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jauh misol, Fortuna FM.
0: Senja, tenang.
1: Kebagian, kan?
0: Ya, boleh menyanyi lagu apa?
1: Biarkanlah.
0: Biarkanlah dari.
1: Biarkan terakhir juga ya. Karena Jumatan dulu tadi.
0: Iya.
1: Sendirian saja.
0: Tuliskan off air.
1: Oh iya, iya. Nah, biarkanlah. Istirahat ya. Yang barusan siap rang
0: Kang Soleh itu. Ya, bukan.
1: Bukan.
0: Ayah-ayahnya. Baik, kita genjeringkan jinggalnya.
1: Fortuna Radio Panjenrengna di Sukabumi. Fortuna FM Genjreng Kang Deden Bantas, masih istirahat ya.
0: Kang Ook, Kang Ook kemana? Kang Ook jam berenggang.
1: Imaman Jumat tadi. Terus. Api Udin. Di pasar, ya. Ayah Kesanti.

Sama Kang Adut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda semuanya. Untuk Mama Adit, maaf ya karena memang Mbak Dian sudah dijemput ya, jadi tidak bisa lagi menerima telepon. Untuk Anda semuanya terima kasih. Yang gak kebagian mungkin besok juga masih ada ya. Dari tadi Mbak Dian manggil-manggil, kok tadi mah gak ada yang masuk ya, mungkin. Nah gitunya. Atuh nuhun kasadayana yang lagi nguping di domisol Fortuna FM hari ini ya. 90,7 Radio Fortuna FM. Keun jereng euy. Kenal.

Terima kasih, sampai jumpa lagi besok di waktu dan gelombang yang sama. Saya Denggawati mengaturkan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenjreng euy.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng.
1: Ilmu lebih mulia daripada harta. Kumail bin Ziyad bertutur, suatu kali Ali bin Abi Thalib alaihissalam menggandeng tanganku dan mengajakku ke gurun dan duduk di atas tanah. Aku pun duduk. Selanjutnya Imam Ali alaihissalam berkata kepadaku, "Wahai Kumail, camkanlah apa yang aku akan katakan padamu ini. Sesungguhnya manusia ada tiga golongan. Ulama yang ilah, orang yang menapaki jalan ketakwaan, dan orang yang dombang ambing bagaikan nyamuk kecil yang terbawa oleh angin kemanapun angin itu pergi. Wahai Kumail, sesungguhnya ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada harta, karena ilmu pengetahuan adalah penjagamu, sementara engkau yang harus menjaga harta. Bila engkau belanjakan hartamu, ia akan berkurang. Sedangkan ilmu, semakin engkau belanjakan, maka ia akan semakin bertambah. Wahai Kumail, mereka yang kaya harta tetapi kikir, sebenarnya mereka itu mati tetapi tampak hidup. Dan orang-orang yang berilmu senantiasa hidup hingga hari penghabisan."
2: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Berjang siang kasantankan.
1: Semohon
0: kesumpingan anak pengirisan
1: acara tentera perayangan
0: portenat anti genjrengkan ya. Mangga mangga mangga
1: mangga sumangga sumangga punten atuh nu bareng-bareng na Bang Pongki eta kabel-kabel na punten. Oh iya sumohon.
0: Papunten, Mbak.
1: Aduh, sekedapnya.
0: Sok mangga.
1: Tadi teh ya kawih nate, judul nate tepang tahun kanggo mamah bungsu spesial.
0: Boleh jangan ulang tahun ya.
1: Mungkin ke cenah urang makan-makan bari nyenak parabot gitu.
0: Lain liwat parabot.
1: Mau nyenak parabot rak piring, piringna saena sakitunya di dia mak ieu kantun ieu cenah nyemah nya. Leres mah. Aduh, halo. Cobi kaluhurkeun Kang Ponggi. Tapi ieu saha? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ayo kita mau mah bungsu ayo toro jual teh di bantas.
0: Jadi lelaki ya teh kumah cina apa iya mama deden. Kita
2: mau mah bungsu gitu.
1: Nah, toro jual teh di bantas itu yang suantan teh kumah. Biar tidak asa ngeklik mama bungsu beroma tujuan anak mama bungsu toro jual teh kami di bantas. Kemana mah? Iya teh durasi. Uluh.
2: Kumahawe tenang tadi dulu lah.
1: Kumahawenya pokoknya malah gitu tanya mohon. Atuh damang atuh Kang Deden.
2: Alhamdulillah salarasna tadi nu Abayu kumaha?
0: Salarasna damang pangestu.
1: Alhamdulillah Kang Bayu teh nyeta nuju siga nuju ieu nonteng ngemutan saha Kang Bayu? Bebeb. Iya.
0: Iklana jadi opat,
1: Mung opat enak teh.
0: Oh, jadi opatnya namanya. Oh, pantas atuh.
2: Mohon.
0: Dikira teh lengit. Ieu ka mana? Bieu teh ngaulangan eta.
1: Kang Deden. Kami nu hayang naon? Kah?
0: Cuman tel bae.
1: Sok atuh kintun salamna Kang Deden di Bantos.
2: Kintun salamna kanggo ka mamah bungsu wilujeng tepang taunnya.
1: Tah kitu leres sok atuh mohon.
2: Sing sehat sama mamah bungsunya.
1: Amin. Mangga. Ya cenah urang makan-makan di rumah masing-masing.
2: Oh iya.
1: Insyaallah nyamahnya sok mah. Aduh.
2: Mamah bungsu wilujeng milatnya Kang Heru Libra.
1: Mohon.
2: Apunten Kang Deden sok ngaganggu tiap bumi nya. Kang Heru Libra kakak. Kakak ipar tah.
1: Oh, eta teh.
2: Untuk yang kakang Heru teh gitu dah.
1: Kakang Heru teh lah raka ipar.
2: Oh,
1: baru patungnya baris raka ipar geuning Kang Deden Bantas. Mohon atulah wiyosoknya.
2: Mohon. Aturan Kang Heru nya punten teh Deden tiap ngi diganggu.
1: Nya tuh ka mana wae Kang Heru terus maminya teh kabar-kabar geuning.
2: Upami lalondang mah cenah bade on air kabar.
1: Nya tuh hayu. Lawas ti lawas Kang Heru ah tong kacelap ah di atasnya mohon sok.
2: Dilajeng kanggo ka Teh Jule Kang Marco nya. Mohon ka Kang Santana ka Aki Basar ka.
1: Mohon.
2: Ya oge mah papi. Teh hebat
1: kedayana nya. Opatnya yunya yu.
2: Teh Olive teh lilin kemarin haturan.
0: Nya aturan.
1: Ke mana?
2: Kang Amar Merki oge. Kang Pak Haji Joko tahu wew.
1: Mohon.
0: Wew ah.
1: Wew.
0: Wew.
1: Wew.
2: Pak Haji Maman Apero yang sayunginan tu Maman Yes.
1: Ayan useri oh. Tadi ya putri putra putri cantik yang PKL seri nyebut wewe.
2: Oh iya. Kamu kah putra putri PKL.
1: Tak gitu. Lu cuma artis.
2: Sing betah tari Fortunanya.
1: Betah daya petisen.
2: Nah itu. Data betah kita.
1: Daya petisen sarang tuangan. Ayam menggirang buah naya buah calingcing tak.
0: Buah calingcing buah takoka.
1: Rakyat tak.
2: Mohon. Mohon itu.
1: Nyata tuh. Terus
2: Kanggo langkung nama kanggo kasadayana we nu teu kasenggol mah nyuhun keun
1: atuh. Mohon
2: mangga. Bagi mah inunya
1: teu abdi we nu
2: on air teh.
0: Ya mohon.
2: Pang pang ping ping nama kanggo ka bebene pamepes hate beureuh nu tos maneh we.
1: Teh Poni sapara kanca nya.
2: Kaya tetap apa ya, ya
1: teh Poni, si Poni, teh Poni,
0: teh Poni,
2: teh Poni, teh Poni, teh Poni, Poni, Poni, Poni, Alia.
1: Oh, eta teh.
2: Pun, turun mani.
0: Sami-sami. Aha.
1: Atuh nuhun kembali.
0: Sami-sami, sami-sami.
2: Dari Osarana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang Deden Bantasnya. Song sapa keren anak mangga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: para hiangan Fortuna FM genreng eh.
1: Mami.
3: Mohon.
1: Palidinya tos mendung-mendung.
3: Biasa mendung-mendung, kin tetap deh hujan.
1: Mendung-mendung manjanya. Heeh, manjalita. Mami.
3: Mohon,
1: geuli. Tos mencit hayam deui.
3: Bikin ari kadingnya.
1: Ada sorman ini teh cenah kamari teh rawas cerita-cerita sirek manini teh bareng kagereseh mencit hayam cenahnya barang pas mencit hayam teh cenah data ya pameget. Ieu jeung caroge mencit hayam geus kitu teh barang pas dipujit manini ka kakak ngajoprak. Atuh cenah meusi si papihna teh meureunnya isu almarhumah teh meureunnya ya almarhum teh meureunon teh. Naon teh reuaseun. Reuaseun entong ning nya entong ning caroge dah hayam ge reuaseun ningali mane ning ngajoprak teh puguh hayam ge jadi lulumpatan nya kitu.
3: Mohon
1: atuh. Aduh, aduh, aduh, aduh. Mohon atuh nya. Mami bade kali naon sok?
3: Hayam kosipa.
1: Kosipa cenah Kang Bayu, Kang Bayu nage ka mana geuning? Kosipa, kosipa ye pulpen teh. Kosipa kitu salamna Mi mangga.
3: Hoyong ka manini kan biasa deden bantal sanes.
1: Mohon.
3: Deden bantal. Sareng Kang Heru, sareng Kang Bakar, sareng Bang Lem, Jengjeng, Sansana, Kang Surya, Mami Minok, Kang Teh Diana, Pak Marwan, sareng Ibu Na, Teh Balebat, Mama Rindu, Ibu Ipung Sapuro. Kang Basar entos, Deden Bantas entos. Oh, Pak Ben. Waong. Waong sang isina. Mama Indah. Sareng Teh Yati Bali. Sareng Mama Inje, sareng Agusna, Teranti, Teh Citra, sareng Carogena, Mama Adit. Kang Otoy anu aya di nyalinu Mel. Olip, kira naik Mel. Olip, ayo naik. Kena MS, iya kan kena engkau tak? Seperti Isen gak tadi keru, iya ti Isen, namun bisa. Fortuna teh.
1: Teras kasar.
3: Bisa, tidak ti Isen, bisa.
1: Ami,
3: pun bisa mah. Arek dia naik. Ah, ti Isen. Penyerangkan lah, tunggu ditukar dia, ayo ke Fortuna, weh.
0: Mana ini ya? Mami?
3: Yang apa mungkin lu ganteng, lu kaset, tah.
0: Mami?
3: Mohon.
0: Kemana, weh, oi?
3: Ayah, ke dia atau apa mungkin, nah?
0: Gaskan. Gaskan, eh, hoyong.
3: Apa mungkin ke dia
1: tuh ada
3: teh minum tanah motor.
0: Daerah mana, Bu Mina, oi? Di mana, mbak? Tahu gak rumahnya?
1: Gak tahu.
0: Gak tahu.
3: Entah, Pak Ben. Sana sang sana
1: mohon
3: Eta teh Solihudin
0: mohon
3: Amat Kis
1: mohon
3: Tose Kange nu cantik jeung nu kaset wae assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Jangan jereng eh.
0: Piring euy cenah.
1: Oh, piring euy. Halo, sapa kana Mami?
2: Gentra Parahyangan, Fortuna FM di Genjreng.
1: Euy.
0: Lima papi nih,
2: bag-bagan
0: sate. Aman. Aman. Dedi atuh Dedi.
2: Amar, seoleh hadir di Fortuna, anak manis penuh romantis. Wilujeng siang kamu anu nuju siaran.
0: Mudah-mudahan
2: di paparinan kesehatan.
1: Ada konten.
2: Dilancarkan juga siaran ada di karengsenya.
0: Oh, udah ini.
2: Dilajeng.
1: Dilajeng mohon kawina bade naon?
2: Kawina yang dipangwilihkeun.
1: Bade jagung Lembang.
2: Mangga.
1: Oh, jagung Lembang cenah Kang Pongki. Jagung Lembang. Mun
2: apa eta kana lagu kamu?
1: Eta Mama Bungsu nuju ulang tahun atuh diucapkeun
2: atuh. Oh, Mama Bungsu. Wilujeng ulang tahunnya mudah-mudahan Allah manjangkeun yuswa anu dijadeukeun kesehatan, sing dilancarkeun, dimudahkeun tina sagala rupi anu dipiharepnya.
1: Amin.
2: Mohon tina harapanana kitu.
1: Mohon.
2: Hayang mobil didoakeun sing anjing kapeser gitu. Eh siapa tahu ada izin
1: mohon.
2: Allah. Doa dari pembagian di ijabahnya.
1: Mohon.
4: Mohon sama mama bungsu, sarang si Ami boleh jeng siang, mugi asing sehat sadayananya.
1: Laras.
4: Dilajeng kateh balebat, mama Riji, teh Olivia Senja. Nah, dilajeng kakang Surya, Kang Basar, Bayu di sebelah. Mama Samba Oon, teh kakang tuh aturan. Tasanya terus on air nama aturan. Ibu Marwana di Tani Buliana. Meli Andri, kau ke Ayah Susanti, Mama Kenanga, Ami, Mami Minoknya, Bang Len, Manini, Ami Ani, Tika Kantun, Kang Santana, Leres. Bunda Aceh, Oke Hatura.
1: Teras? Ya, teras, Kang Sadi, leres?
4: Tidak, ya, karena radio, nak.
1: Oh,
4: tanya nama, ya.
0: Sinyal, jika nama, dak.
4: Mohon. Kang Oka Mama Sipanya, Kang Oka Marin, Kang AM, Kang Joko. Halo, saya deh. Kang Kang Sanja, Kang Marco, Kang Mus. Langkung nama Widewe Kang anu nuju siarannya. Anu teu ka absen mah dikumeh ti
1: Hampura Badag.
4: Hampura Badag. Pokona mah dikum ti Amar dugi ka Jawa Pikarnya. Mohon kawo kasadayana mugi asih paparinan kasehatan dipanjangkeun yuswa.
1: Amin.
4: Mohon sing lancarkeun sagala rupi pamaksadanana utami sadayana sing ajina kabingahan. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sa penggerenana Kang Amar, halo.
0: Halo.
5: Halo.
1: Halo.
5: Lah salah dia.
1: Jeneng oi.
0: Jeneng oi.
1: Bang Len.
5: Halo.
1: Bangun karak guga. Aduh, Bang Len damang atuh.
5: Bang Len,
0: kalau sesunda. Ngajakin Bang Len.
1: Kumaha?
5: Laguna.
1: Laguna naon Bang Len?
5: Laguna, ayo.
1: Ieu teh da ieu teh nonton nuju ieu nya.
5: Laguna
1: kudu dikieukeun wae meureun.
0: Kudu diangkat meureun nya.
1: Kawina bade naon Bang Len?
0: Hoyong bae naon mangga?
1: Kela.
0: Sakedapnya Bang Len nya, saudarana. Sok mangga, sadaporna sadayana bade jeung molong nya mangga. Halo.
1: Halo.
5: Halo. Ah.

0: Eleh, kudu dikieukeun sugan Bang Pongki teh kabelna kumasih.
1: Cukin rambut, Pak.
2: Sadap.
1: Biasana kita emang kirang ieu.
0: Jekna,
3: kirang coba. Dedet, kena di
0: ieu wae nya. Sok cobi.
3: Emang teh anu naek sih Bima cobanya. Orang pengen cobian. Halo.
0: Halo.
3: Sekedap tajan.
0: Tajan kedapnya.
3: Halo, tapi biasanya miskomis kok kita naiknya. Tering-ting-tering-ting cenah. Ieu mah eueuh. Halo. Halo.
4: Halo.
3: Halo.
0: Halo.
4: Iya, halo.
0: Gentra.
4: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjring
0: euy. Genjring. Eh, hey, Bunda Aca.
4: Wilujeng siang atuh teh ninu
3: sareng apa?
0: Wilujeng siang oge.
3: Siang oge.
4: Mugi ada ramangnya sadayana.
3: Nya mohon damel amin.
0: Bia anu katabrak kareta di ditu. Di jembatan Cipelang duka bunuh diri duka nabrakeun
3: anjing. Mbak lihat. Lihat langsung
0: di jembatan Cipelang.
3: Lihat langsung, Mbak.
0: Lihat begini.
3: Kalau aku udah shock sih, Mbak.
0: Iya, rame di sana lagi rame. Kebetulan katanya orang Karamat, Bun.
4: Karamat tapi aku belum dapat kabar.
3: Tapi lagi di kerumuni, lagi
0: ya, di kerumuni.
3: Meninggal apa sih ya?
0: Meninggal.
3: Eh, besok pasti ada beritanya atau sekarang
0: pasti,
3: nih nanti
0: ya Allah. Nanti
3: enggak
0: ada coba
3: langsung. Innalillahi wa inna
0: Pak Megat kasep deh.
3: Ya Allah. Mbak ningali
0: Pak Megat. Ningali Pak Megat kasep.
3: Mbak, aku kalau lihat itu enggak bisa, maksudnya enggak bisa tidur.
0: Ningali semua. Jadi enggak dia langsung
4: jatuh. Tidak atau mereka teh.
0: Apa kok nama karunya welah kasep teh anaknya teh
3: innalillahi wa inna ilaihi rajiun
0: innalillahi duka kunaon atuhnya kasep-kasep anak teh ya Allah ya
4: Rabbi ya,
0: entahlah tapi masih diinvestigasi ini sebetulnya
3: ya, apa
0: apakah
3: sih,
0: ketabrak gitu. Apakah bunuh diri gitu
3: nanti lah, ya. Kita ringkus ya kita ringkas dan ringkus
0: infonya
3: dari media-media terupdate
0: okay.
3: Baik silakan lagunya mau apa
4: laguna pengen sarang hayang duriat.
3: Duriat, duriat kenal wae, mangga.
4: Duriat kenal wae lah. Kinten-kinten banyak kanggo Masta, kanggo Teh Iin, kanggo Pak Baso Ogi, kanggo Bu Ike, kanggo Teh Jule alias Teh Manu, kanggo Teh Meliandi, kanggo Manini Ogi, kanggo Teh Ranti, Teh Olive, Teh Marin, kanggo Mama Bungsu, kanggo King Basar, kanggo Ibung Sakuro, kanggo Teh Aren Ogi, kanggo Nawainya Teh Aren Ogi Adamang. Kanggo Mamaman Apero, kanggo Kang Heru Libra, kanggo Kang Deden Gembo, Mamah Rosi, Kang Amar Serpi, satu nuhunnya satu anak Kang Amar, kanggo ACT OG, kanggo Sadayana we atunya anu sok giring
0: jagung lagi di mana kita? Cejule,
4: jangan,
0: hah? Cejule, cejul.
4: Apo tadi cejule, alias Mano?
0: Cejul, cejul.
4: Cejule, apo tadi? Mugi ada mana? Apa tahu Sadayananya? Terutaminya kanggo nu mancen tugas.
0: Siap.
4: Dan inu sareng Apongki mugi ada mang sapapaosna.
0: Amin.
4: Dijagakeun milik rejekina, pimile sehatkeun, dipanjangkeun yuswana.
0: Amin.
4: Ucapan nama Fortuna FM Genjreng euy. Assalamualaikum. Hatur nuhun teh nu sareng Apongki.
0: Sami-sami. Hatur nuhun.
3: Hatur nuhun sami-sami. Mamah nini aya dining yeuk. Mah urang tewak mah.
0: Sok mangga sok, halo.
3: Iya Iman ini teh jadi mamah bungsu.
0: Sapa gerenana mangga?
3: Halo, mah bungsu leueur apa kumaha di Bojong Lopang? Saya kia ditaikeun geus langsung terutut cenah
0: beres. Sinyal teh sinyal.
3: Sinyal jeung
0: jangan. Sok mamah bungsu kalau
3: penting. Iya, mamah Jule iya iya.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Para
0: hiangan
4: Fortuna FM
3: genjreng
0: euy. Teh Mano,
3: Cejul. Teh Mano, alias Cejul.
4: Cejul. Maung.
3: Cejul Maung mangga atuh sok.
0: Cejul Maung
3: kan di naon euy?
4: Nuju ngarumpi sareng Cejul Maung.
3: Aduh.
0: Sareng Cejul Maung cenah kumaha prak kicu hari ini?
4: Hareudang.
0: Cek Cejul Maung teh cenah hareudang, bebem. Cenah kita tanya. Kan bae.
3: Ya, cuma teh ucing.
0: Dagang.
3: Pongki sok ningali tadi di Facebook nama nisur gitu, cinanya ayat hiwa ya opat gitu. Pongki kayak 7 sih. Sami ya tuh Pongki kayak 7, ada 8. Sok resepnya maraban ucing. Maraban ucing, terjadi daging tapi jadi pahala. Jadi pahala.
0: Amin.
3: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Salah tuh mangga bade kawin naon?
4: Mundut kawin nama. Tanya ah indung.
3: Tanya ah indung.
0: Tanya indung mangga atuh.
3: Tanya ah indung aduh nya emang kanya indung teh aya duana.
0: Heeh, kitu salamna.

0: mangga?
1: Kanggo nu nembenya Bunda Acah hatur nuhun. Kanggo Kang Amar. Kanggo Mami sareng Papi. Kanggo Kang Deden Bantar. Mamah Bungsu Wilujeng tepang tahun, Mamah Bungsu.
2: Mamah Bungsu.
1: Mugi sehat sapapa.

0: Aman Avero,
1: Teh Jule, tah ya kan nyain dong. Maya nage ke Asih, ke Asihin dong.
0: Oh mohon ya tak.
2: Ke Asihin dong.
1: Dan tem sealit.
0: Mohon. Si MK salapan sanes.
2: MK.
1: Ke Asihin dong. Sanes kanya anya. Si Ingkin ayah badir atau nu sanesna penyiar bingung ya ke Asih.
2: Ke Asih.
0: Oh mohon.
1: Ke Asih.
0: Punten ya lekatin.
1: Emang gak tenang-tenang ya asal ya dana. Mangga-mangga ayo. Kang Mas Adi jadi inget teh Mel. Mangga.
0: Kanggos. Oh waaoh. Kang Deden Gembol.
2: Beres.
0: Kanggos. Adanya Abah Oon. Kang Mas Adi
1: yang mohon. Sok mangga leres disiapkan. Saderek-derek nak Mama Bungsu mangga.
0: Wilujeng ngupingkeun acara jeung parahyangan.
1: Mangga.
0: Wilujeng ngupingkeun.
1: Wilujeng ngupingkeun.
0: Wilujeng nyalayakeun mana
1: wilujeng wilujengan
2: wilujeng wilujeng
0: wayah kanggo teh dinu sareun apongki wilujeng mancen damel duit sarengsek
2: amin
0: mugi aya dina panang sayungan Allah
2: amin
0: salam ka keluarga
1: mohon
0: salam ka nyaahna mah kanggo teh Mano alias Teh Jule sareng keluarga
1: mohon
0: sareng Incu Maungna
2: tah kitu.
0: Cariosana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi atunya ieu saatnya promo lagu biasa.
2: Halo.
1: Nini Mamah.
2: Oh, Manini.
3: Nini. Yo,
1: halo. Awas ya Allah, untung dua-dua kenehnya nya teh jantungan. Jangan jelek euy Manini. Mana wae ieu teh Nini teh?
3: Ayah,
1: wae emang.
3: Ayah,
1: biasana wengi mun update status sok ngarencangan bongki enak mah tara. Bobo. Tara begadang enak mah.
2: Tara begadang enak mah cenah bade bobo.
1: Rada karaos cenah.
2: Rada
1: karaos lebet angin. Rada karaos lebet angin. Biasana ngaronda batang salah. Sok ngaronda.
2: Dekat pos ronda,
1: Bu. Oh, pantes tetanggaan. Dekat pos ronda.
3: Yang tidur.
2: Oh, yang tidur.
1: Saat teman ini kawinan mah bobo ieu sok. Terus rada karaos aya nama euy cenah euy. Rada nuruk tuh.
3: Kawin nama atuh. Kolot kalapa we.
1: Kolot kalapa. Sok mangga Kang Osa kolot kalapana. Kolot ngora
3: mah. Kalau anu atuh cah Neng Jule.
1: Mangga.
3: Beli Amar servis.
1: Iya. Bunda
3: Aca.
1: Mangga.
3: Mangga. Sareng deui Kang Oden Bantak
1: Mangga.
3: Sareng deui Kang Bang Len.
2: Yeah.
3: Ujeng Jeng. Aya Deni Kang Irlan Kang Irfan Kang Dek.
2: Asap.
3: Sareng deui korban fitnah das ateng ateng.
2: Leres leres leres.
3: Sareng deui Kang Neng Are, Neng Olip, Neng Meli. Sareng deui Po Nurra. Sareng deui Neng Anibar. Sareng deui Neng Is.
1: Iya mah mati
3: asa dina. Kang deui Waaung sareng istrina. Pak Ben sareng deui Api Udin. Dikin tun ku aki-aki dempak ya Api Udin. Sareng deui Kang Kang Santana, Kang Surya, Kang Asun, Kang Reja. Sareng deui Kang Cep Basar anu ditakokak sareng istrina. Sareng deui Kang
1: Kang Surya,
3: Kang Aim anu dibarot, Kang Anjat. Mama Rita.
1: Mama Bungsu jadina ngacep.
3: Sareng deui.
1: Sinyal mah jigana.
3: Mama Bungsu.
1: Mama Bungsu leres.
3: Mama Adit, Mama Riji, Mama Ince.
1: Mohon sakedap Kang Surya sakedapnya.
3: Kang Solehudi.
1: Kang Solehudi aki gaul ya.
3: Enggak
1: bisa diganggu ya, Mbak.
2: Lagi konser.
1: Lagi konser.
2: Menuju konser.
1: Saya RT saya RW lain, saya Indonesia ya.
2: Menuju konser gitu.
3: Kang
1: Naon.
2: Naon.
1: Silap ieu mah.
3: Cep Kentir, Cep Jarwo, Cep Mamut, Cep Boheng. Sareng deui Cep Agung, sareng Neng Nana. Cep Tendi, sareng Neng Atina. Sareng deui Kang Mas Gondrong, sareng Mas Ganteng. Anu nuju calon basso, sareng Mie Ayam. Kang Mama Gilang, sareng Pepahna.
2: Leres.
3: opat neng silaha badai kadaryo balotram.
2: Aduh alhamdulillah di
3: tahun tetap ngantesan cina mungkin marah rasak cina di dia
1: wih ilah cina eh tanggal berapa
2: itu aku tebing
1: parungku damat ceket badai kacicurugen
3: di dia tenang di man ini
2: mohon kena ngendong kan ini amat ngendong itu tidak kumahainya
1: pepe marah ada nyeri awak mbak
2: pepe ku upami pepe mohon upami pepe naik kayak nyeri awak
1: tidak tutup-tutupkan tak tulang teh
2: kena ngendong kan ini amat
3: ini diusapa
2: mohon maksudnya kena ngendong
1: kan kena orang pong gimana
3: kami aneh tak ambil aneh pasang kayu teh sarang nengguni alias nengrap
1: siap mah siap siap.
3: Ya. Kang Otoy, Kang Heru, ACT, apa kau nanya? Kepesian mah kang anu geli sareng nu kasep, anu cantik, anu ganteng.
2: Kita merayakan Fortuna
1: FC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita meniriwulnya. Terima kasih. Ya. Aki gaul oge eta mah sanegara cenah euy asa galaksi Bima eta mah tenanan ya keren.
2: Bade iklan lamun
1: atuh ayo promola Rama Tirawan di Genjreng Mama Bungsu ya punten cenah. Gentra Parahyangan jadina ngacep. Gentra Parahyangan Pertuna FM di Genjreng euy haturan wilujeng siang teh Nino Apongki sakedap ieu ngamis kol aduh.
2: Mohon siang.
1: Salamna ka sadayana hoyong kawin mah buleud cenah. Buleud nya. Sok mangga buleud ka ngosadayana nu nujung ngupingkeun ka ngobaninu di sarengan Apongki di Genjrengkeun mancan tugas mantap. Sok atuh terus aya salapan kawinnya ya miji 2 3 4 5 6 7 8 nya ayo langsung wae ah
2: langsung wae
1: orang langsung ka kawin kenala tapi saajan kawin orang ka promo lah tetap di acarana Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
7: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap. Ariel.
6: Hai semua.
1: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
1: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ariel.
6: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
1: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren todo cómo estoy yo. Por.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses, isi dua.
9: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
8: Dari Wings Food. Yeah.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen.

0: Betty Wings Food.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glitz.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush-crush gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Hohoho, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Hei, beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Ya, saya langsung jalan manggis siji.
1: Bener. Gak kerasa ya, sudah jam berapa sekarang?
0: Udah jam 14.43 nih.
1: Betul sekali. Gak
0: kerasa pisan, aturanuhun, sedayana. Aturanuhun, kang unutos naik.
1: Tapi ayo nubadeng giringan deh, saunah kang pongki orang tampi heula tuh cobi sahaya.
0: Ayo kena waktos dah.
1: Sok mangga, halo.
0: Halo.
1: Halo.
2: Halo, halo.
0: Mangga.
1: Halo, halo, halo, halo. Waalaikumsalam.
2: Kesalahan para layangan Fortuna FM jreng euy.
0: Genjreng.
1: Pak Joko Tauu.
0: Mas Joko Tauu.
1: Kumaha?
0: Kumaha?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat walafiat, alhamdulillah.
1: Kumaha palingnya hujan?
0: Hujan teh.
2: Iya, tapi ieu we, ieu geuningan mani bayun yang.
1: Oh, tacan.
0: Tacan juga nama tacan pasihan.
1: Tacan hujan, ya.
0: Bios lah nya.
1: Sok atuh bari kali naon?
0: Tacan
2: pangin. Langit Pelabuhan Ratu ya.
1: Pelabuhan Ratu Hungkul panginten nya teh ngomong langit judul nama mohon.
0: Pras, kamu sah.
1: Kinten salamna.
2: Salamna terus sampean ieu kada aya nawe.
1: Mohon.
2: Kan tadi man ini mun ajrag-ajragan teh tadi man ini.
1: Tadi ajrag-ajragan.
0: Ajragan.
1: Biasa we artis kita lagi konser gitu. Tak kena tong diganggu pamin nuju konser tong diganggu antepkeun we wios gitu
2: oh, ya. Oke di balasan da gotun lah pokona
1: mah. Oh, janten copy paste na eta kanggo mani ni we copy paste kitu salam namanya gitu leresnya.
2: Ya Bapak nama ka Teni Lowe kada ngapongkinya.
1: Mohon mangga.
2: Sehat ka paosna nya.
1: Mohon amin. Heeh
2: gitu. Mungkin we aman ininya mun ka man ini malah.
1: Siap siap siap siap.
2: Urang guyang di laut teh ge malah.
1: Aduh man ini hayu cenah urang guyang di laut mah cenah iraha tah sama Pak Joko cenah hayu atuh hayu hayu hayu cenah.
2: Ah gitu nya.
1: Mohon mangga, Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hatur nuhun kanggo ka Pak Joko tau. Sapa gerenana? Saurang dewe lah atuh dua orang. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Indra Parahyangan, Fortuna FM. Kenyang euy.
1: Saong,
0: saong berkenan.
2: Kawin nama Hianat, Hianat.
1: Sok Hianat lah kadinya kadinya karesep nada. Sok Hianat. Kita salamna. Oh sakit tuanya. Tapi pas sama ini merahnya. Oh benar. Oke kita gay. Oke hatur nuhun. Aduh, eh tahu aong langsungnya. Gitu. Tadi yang anu miskol-miskol teh aya Kang Kobok, Kang Basar, Kang Surya, Ba Oon, Api Oon nya.
0: Mangga, mangga.
1: Teras oge aya Mamah Bungsu tadi tos ngechat.
0: Mamah Bungsu siap, heeh.
1: Cejule tadi parantos naik.
0: Cejul terus tadi sih.
1: Sarayana. Oh, Teh Meliandri cenah. Gentra Parahyangan Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjrengkeun euy.
1: Lujang siang Teteh Ninu sareng Apongki.
0: Siangan siangan siangan lujang siang.
1: Lujang manca tugas bigi hareng sena semangat. Punten Teh Mel nuju teu nyimak nuju di Sukabumi.
0: Oh, nuju di kotanya
1: jiga nya. Belanja cenahnya hujan cenah. Kami hujan mah ka dieu atunya mampir.
0: Tadi lah ngobrol-ngobrol mampir ngopi aya sok.
1: Oh, mampir atuh ka dieu mampir mampir hayo mampir
0: ka dieu. Ayam marin eta Teh Mel.
1: Temel, mampir temel, hayu kadi ya bila kehujanan ya.
0: Kau hujan mah kapari dia we.
1: Kagok cenah ti handap ka luhurnya, cenah kita tanya.
0: Yang luhur kalah handap deui.
1: Ujang ge genjreng euy kitu tanya. Rahmat Irawan teh ka kantun Gentra Parahyangan genjreng euy hatur nuhun. Aki-aki gaul,
0: aki-aki gaul, mamah bungsu hatur nuhun sadayana ge.
1: Hayu orang pamitan atuh Kang.
0: Begitu mah iya tilu kawih teh 15 menitan deui
1: pas pisan. Tapi aya azan, azan.
0: Aya azan oge tuh.
1: Tapi tilu kirang, tapi tilu santan kirang. Mangga
0: lamunan ya nyantika Pelabuhan Ratu Hianat tetep wae engkin oge digoteun aya pongki sareng bani oge
1: masih kenehnya
0: sok mangga haturan ngaturkeun nuhun sekaligus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: amin engkin digoteun ya mi
0: engkin mi.

chiama. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
0: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses, isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang wow pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
7: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua.
6: Wings Food.
9: Hi Glitz, we are Glitter.
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh. Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
11: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie

0: Halo, sobat Putra Nama, masih di acaranya Goyang Pantun Putra FM.
1: Genjreng, selamat sore semuanya. Kemalabar ke Barcelona, apa kabar saudara Fortuna?
0: Kemalabar ya? Membeli batik, kabar selalu baik.
1: Oke, okay. Ada Pogi Nusantara dan
0: Bang Nino Pemirsa, kebalik ya. Apa-apa, biasa ya intermeso.
1: Kalau duit kan gitu.
0: Iya dong.
1: Pogi, Bang Nino.
0: Bang Nino.

0: Genjreng ke
1: pantunnya.
0: Iya pantunnya.
2: Beli jambu di dalam radio sama takoyaki.
0: Cakep.
2: Ke Tegal beli jus tomat. Dan minum pongki tanggal muda mah harus semangat.
0: Oh. Kalau buat kita sih masih tanggal tua.
1: Iya, masih tanggal.
0: Sedih.
1: Ya enggak apa-apa lah, mau tanggal muda mau tanggal tua.
0: Kita selalu happy kok.
1: Happy kok. Sanao.
0: Happy birthday. Maksudnya.
1: Papa bungsu.
0: Jadi situ.
1: Boleh lagunya apa, Geng?
2: Lagunya Jauh Kok Pergi.
1: Apa?
2: Jauh Kok Pergi.
0: Udah jauh kok pergi.
1: Jauh-jauhan langsung goodbye no.
0: Bye. Buat siapa guys? Sok buat siapa?
2: Salamnya buat Mama Rita ya.
1: Okay.
2: Kami Ani, buat Teh Citra, Bu Ipung, Teh Olive,
1: Kang Dewi
2: ya. Mama Rindu.
1: Boleh.
2: Ya Aung, Kang Santana, Abah Kerdil.
1: Pak
2: Ben juga ya, Mami Tati.
1: Boleh.
2: Manini.
0: Boleh.
2: Buat Kang Joko Well.
1: Boleh.
2: Mami Minok.
1: Buat
2: siap. Mama Syang juga ya, Konora.
1: Mangga.
2: Buat Kang Surya, Kang AN, Kang Bacar.
1: Boleh.
2: Buat semuanya aja lah.
1: Boleh.
2: Dikumpulin ya.
1: Spesial.
2: Buat Teh Ninu dan Pongki.
1: Yoi.
2: Terima kasih. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih untuk
0: Ujing-Jing.
1: Baik, di belakangnya hello.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Salam.
3: Goyang pantun Fortuna FM Jrengguy.
1: Nah, ini siapa? Dia yang punya air laut Mas Joko tahu.
0: Gas ke.
1: Langsung.
3: Santai.
4: Radio Pantun suka bumi Fortuna FM
1: Jrengguy. Baiklah.
0: Boleh
1: hujannya gini. Hujannya.
3: Aduh, gini julung gitunya.
1: Terus?
3: Murang ke Cimandiri. Gitu. Man ini jurung gunungan, kapal lagu cukup teri.
1: Balas man ini pantunnya Mas Joko ta, Cina.
3: Sok man ini.
1: Sok man ini dijamin kene
3: di sini. Orang
1: aduh pantun ya. Cina kitu sok dibalas ku man ini engke tenang we beres lah Pak Joko Cina nya.
3: Man ini teh. Anu ieu dikunjulungkeun ke ka laut
1: tanele. Baju koko ka baju haur Mas Joko naik layur cenah ka mani ge.
0: Layur teh naon lauk, Mbak?
1: Aing kan layur, tapi layurna satedeg nya cek mani teh kitu biasa ya. Mantap
3: deh. Ai batur mah kapal lagi ku cek duren. Ku cukup teri.
1: Oh, eta teh cenanya. Eulah trina ge teri alitnya, moal ka ieu moal ka rasa cina meureunnya ya sudah. Cucuk teri mah leutik atunya mah karasa.
0: Ya, mah karasa.
1: Bohong, cucuk terinya. Ya sudah. Mau lagunya. Sok man ini balas karunya cucuk teri deh. Padahal cucuk ikan hiu cenah eus gede naon. Mau lagu apa?
3: Laguna ieu lah. Anu ieu teh naon teh?
1: Apa?
3: Dinding kacanya.
1: Terhalang dinding kaca.
3: Anu remix.
1: Oh ya tuh Bang Pongki.
0: Bentar lagi masukin iklan.
1: Nanti kalau misalnya mau man nanti di download aja. Mau koplo, mau remix, apa? Mau apa gitu apa? Kan ya. Terhalang dinding kaca. Dinding kaca.
0: Judulnya
1: dinding kaca boleh. Terhalang dinding kaca boleh.
3: Dinding kaca kalau masalahnya.
1: Dinding kaca hungkul apa terhalang dinding kaca ya.
3: Dinding kaca nih remix memang.
1: Ayat tuh Bang Pongki coba di sok buat siapa langsung kirim salamnya gitu.
3: Kita gitu, Pongki kan ingin bobogohan anu tulus teh gitu.
1: Ulu karunya tuing Gusti. Waduh, masih tengiang-ngiang ya.
3: Iya.
1: Sama si
3: Perboden gitu tah.
1: Masih tengiang-ngiangnya sama orang sana. Aduh, cenanya.
3: Aduh. Lenyap.
1: Oh, duh, karunya tuh ingat. Besok kata Pak Joko, film selama siapa lagi?
3: Iya, yang barusannya Ujeng-Jeng. Terus Bang Len, Pak Ben,
1: betul.
3: Terus Kang Batar, Abi Udin, Kang Santana, Wah Aong, terus Kang Amat Herbis, Kang Deden Bantas, terus Deden Gembong, terus apa tuh, Mama Abu.

0: Bunda Acaknya.
1: Bunda Acak. Ya, ada Bunda
0: Acak. Bunda Maman Jes. Acik
1: Juli, Maman Jes, boleh.
0: Temel mah udah gak ada.
1: Temel, ayah temel, ada juga hujanan. Temel teh uihkan, senaka pucak peyem dari Sukabumi jalan jalan.
0: Oh, ya kan, aduh.
1: Baiklah. Tentu pucak
0: peyem. Uihnya ke Fortuna, ya tuh. Ah,
1: karena hujanan tadi atas uihkan, cenak gitu.
0: Oh, atas uihkan, ya. Terus, oh iya, anu iya, teh Manini, aduh, Maman ini.
1: Boleh, boleh, boleh, Manini.
0: Manini, Mami Papi, Mais.
1: Ya. Boleh.
0: Oh, eta anu iya, teh, Mpok Nuro, entah.
1: Iya.
0: Ada kampan itu, anu, entah, sok buku lutus, teh olit, teh olit, teh olit, teh olit, banyak malah.
1: Oke.
0: Teh olit, ta tahunan, teh olit, kan. Kemarin modalnya Mama Indah,
2: ya.
0: Terus siapa lagi nya buat semua?
1: Buat semuanya aja lah.
0: Ya? Nah, kata siapa ya Bungki dengan teknologinya?
1: Iya boleh.
2: Terus kita jalankan aja. Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Joko Pak UU ya dari kawasan Pelabuhan Ratu.
2: Ya boleh.
1: Boleh di belakangnya halo.
2: Hai.
1: Hai.
2: Naik mal.
1: Oi, mana ya teh?
2: Oi,
1: oi, oi. Oi, tadi oi, ada Heru Libra, ada Waong, ada siapa lagi? Ada Fitri Haryatinya juga. Ya, selamat sore.
2: Selamat sore. Nah, ini siapa nih?
1: Sok, siapa halo. Nih? Halo.
3: Halo.
2: Hai.
3: Oh, yang pandun. Oh, Dina MM, Genjreng
2: Uy. Genjreng Uy. Ini dengan Waong.
3: Abah jampang.
2: Iya, sok mangga atuh digenjrengkeun.
1: Sok Mbah Ompong, naon Mbah Ompong?
3: Wow. Oh. Fortuna. Raya panjenengan disukai.
2: Fortuna. Dong.
3: Asa. Jupa. Asa pepen.
1: Aha.
3: Kamu asa suka. Asa dieureuy.
1: Hurikan dulu.
3: Halo.
1: Ya sudah. Lagunya mau apa?
3: Kerudung kebasuan dari No.
1: Eta keukeuh kerudung kebasuan ti Bareto laguna. Eta wih, nyetanya. Ganti atuh, ganti atuh eta wae atuh.
2: Favorit, favorit.
1: Favorit lagu kebangsaan.
3: Kalau opat aya mah geuning kan.
1: Biasana tersepahung teh biasana untuk aku ngaca. Cina eta.
3: Pokona mah, pokona.
1: Karena sepatnya waong teh untuk aku ngaca. Kalau dulu mah,
3: apa mitan ini menerkin lagu eta, lagu untuk aku ngaca, ku waong teh dibuat.
1: Dina?
2: Nah?
1: Oh, pasien bonus?
2: Oi.
3: Up.
2: Hah?
3: Apa? Oh, kirim-kirimnya ya.
2: Masa apa?
3: Buat Ijeng Jay, makasih. Joko Tau, oh, wow. Dan ini, kami Sapi. Kami Ani di Gerbi, ibu-ibu Sempro. Mama Indah, terus Mama Jess, Ujeng terus tengah, Pak Ben, terus di Cibadak.
2: Ya.
3: Terus buat Mama Bungsu di Bojong Lopang.
2: Siap.
3: Terus buat Cibadak di Cibatuk, Seran. Pokoknya buat semua aja. Spesial.
2: Spesial. Nah,
3: buat yang bandu aja berdua.
2: Das.
3: Semoga panjang umur.
2: Amin.
3: Amin. Yang pantun pantun FM. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Dikenjreng euy. Mengatur di belakangnya.
1: Di belakangnya halo. Candi. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum
2: genjeng. Oi, kang setan ayo.
1: Ya kang setan ayo. Baso. Baso cik makmukin.
2: Delicious.
1: Langsung.
2: Gaskan. Berangkat. Berangkat oi.
3: Fortuna.
2: Asik. Asik asik.
3: Opi.
2: Fortuna. Genjreng pasalnya dong pantunnya.
1: Iya.
2: AL.
1: Nah, si teh. Sinyalna. Halo. Gitu ah.
3: Yo. Halo, ya.
1: Yo.
3: Pasar beli teri.
1: Ya. Yo, terus.
3: Mang pasar beli tahu dan beli.
1: Iya.
3: Pasar daran bawah.
2: Iya.
3: Banino, Bang Puki anu siaran di Fortuna.
1: Genjreng euy. Jangan berkata begitu. Lembang-lembang baik. Kang Tatana, di sana usum naun aina, usum hujan tuh di itu.
4: Hujan.
1: Berarti papelakan atau tos kebasuhannya pasti nak tos.
5: Alhamdulillah, ini udah turun tuh.
4: Udah benang-benang.
1: Ayo lagunya apa? Lagunya apa? Bisa berhujan petir ya?
5: Abis itu kaput terkena.
1: Ayo, lagunya apa?
4: Benang merah, Nurnawati.
5: Benang merah.
4: Benang merah.
1: Apa-apa namanya? Lagunya ini jadul banget ya, benang merah nih, jadul. Apa?
5: Lagi benang biru.
1: Benang biru, benang biru.
5: Benang merah.
4: Benang merah. Benang-benang merah.
5: Benang-benang cinta ya lagi.
4: Merah, Mirnawati.
1: Ayo itu benang merah.
5: Mirnawati.
1: Coba,
4: ya, Mbak Dedy download tadi.
1: Oh, ayo itu udah download belum? Coba belum. Sama Bang Pungki. Nanti download aja dulu ya.
4: Iya, iya.
1: Siapa?
4: Buat namanya, Wawang Tening.
1: Yoi,
5: boleh.
4: Tadi.
1: Terus?
4: Kang Ujeng-Jeng. Kaulir, Teh Isha.
1: Boleh.
4: Mbak Rindu, Mbak Dandri. Tapi Mami.
1: Boleh.
4: Ibu-ibu Sepuro. Manini.
1: Yoi.
4: Pak Ben, Mang Len, Kang AM, Marita, Ma Indah, Ponura, Mama Yati, Manjes, Tata Caren, Tawasar, Sama Sati, Bro,
1: Rudeki Kenwai,
4: Tata Kewasuria,
1: Dapat Jepang Ki,
4: supaya Tata Sedena udah dikumpul.
1: Oke.
4: Oh, Tata Kepajinya. Asal jangan tugas, Badeno, Apongki,
1: sama-sama.
4: Rijinan Barokah Menipah.
5: Benang-benang merah.
4: Fortuna FM Kejeng.
5: Assalamualaikum.
1: Terima kasih ya. Terima kasih ya Kang Santana. Sok di belakangnya. Halo.
5: Halo.
4: Goyang AFM Gencreng.
5: Bangir libranya. Kemana wae suaranya khas banget. Padahal lagi di teh ciri khasna aya.
1: Heeh.
5: Aya dana. Kamna
1: hungkul Kang
5: Heru. Kemana wae Kang Heru?
4: Iya.
1: Aya satu sok aduh langsung.
5: Iya.
1: Langsung.
4: Fortuna.
5: Radio Pandeng
4: Gencreng di Sukabumi. Fortuna FM Gencreng.
5: Boleh dong pantunnya biar makin gencreng abur WA.
1: Pantunnya.
4: Ke Ciraden membeli tas. Ke Kota Bengkulu membeli buah jahat.
5: Cakep.
4: Buat Kang Deden pantas, semoga sehat selalu.
5: Spesial
1: buat Kang Deden pantas doang. Spesial
5: buat Kang Deden mana?
1: Penyiaran
5: minimal ke dana-dana, tetapi bantu no halus.
1: Aduh.
5: Iri deh.
1: Aduh, belum waktu.
5: Enggak, tadi nggak segeluduknya.
1: Aduh.
5: Soalnya buruk lagu.
1: Lagunya apa? Segeluduk ya?
5: Yaudah, efek jadi gacor. Buru-buru buruk.
1: Lagunya apa?
4: Lagunya kalau ada sedih sekali dari Maggie Jane.
5: Ya, sedih sekali kok. Allah, gue kena tangan tua sedih sekali.
1: Tersedih, tepenya tersedih.
5: Sedih sekali.
4: Sedih, itu yang aku sayang.
1: Kang Heru sedih, penyerangnya lebih sedih, nggak dikasih pantun.
5: Kasih dana aja, kasih dana.
1: Ya dana,
5: ya dana, dana. Ini sedih.
1: Ya dana, dana. Manggana,
5: kenungguan Kang Heru. Sedih sekali, teh nggak ada. Dari siapa penyanyinya sedih sekali? Cita Kadi Atu.
4: Sedih sekali dari Maggie Jerep.
1: Maggie Jerep.
5: Sedih sekali, ada di download aja. Aduh, di downloadnya butuh dana sebenarnya. Ngedownload tuh butuh usaha. Baru cari link, ngedownload lagu, masukin link, masukin lagu.
1: Kudu nama ngartos cekang Pogi itu.
5: Sama pinter Aina tos 5 numi warang download tapi naon.
1: Aduh.
5: Santai aja sih.
1: Ya dana,
5: ya dana, dana,
1: ya dana.
5: Astagfirullah.
1: Bercanda.
5: Tapi kalau asli, igas.
1: Baiklah.
5: Bang Heru silaturahmi lagi nanti kesini atau ya sering-sering.
4: Saya siap. Nanti kalau ada waktu nanti main ke situ.
5: Sibuk banget.
4: Udah lama lah ketemu Apongki sama Bang Badi.
5: Hampir setahun.
1: Banyak.
5: Soal tuh.
1: Ya sudah, buat siapa?
4: Kirimnya disingkatkan saja buat semua fan Fortuna dimanapun berada. Selamat mendengarkan di acara Goyang
1: Pantun
4: dengan penyiar Bayu Nusantara bersama Ninu.
5: Kok tahu ya nama asli saya?
4: Ninu pakai kok.
5: Ninu pakai kok.
4: Ya, Kang Bayu, Pak Ninu, terima kasih. Ucapannya pantuna terakhirnya terima kasih.
5: Sedih apa
4: tadi?
1: Sedih sekali.
5: Megijet.
1: Ya udah gitu aja.
5: Yuk ah.
1: Yuk.
5: Kalau gua sian.
1: Sian hujan,
5: sian kumana. Udah ada 5 nih.
1: Oh,
5: lagu dulu apa melanjut dulu?
1: terserah deh, pokoknya kalau nggak ada pantu, kalau nggak ada orang lagi yang mau masuk, maka ngamar servis selamat sore sok meme hujan atau sok seorang dai. Bang Len juga selamat sore Bang Len sok atau seorang dua orang masa meme hujan. Bisa di Pareman soalnya kan ya
5: musim hujan lagi alhamdulillah ya hujan. Ada tuh sok, udah ada gak?
1: Sok, halo, selamat sore.
5: Halo. Ada kan mual.
1: Halo.
5: Halo.
1: Halo.
6: Halo.
5: Hai.
6: Hai.
5: Halo. Ini halo passwordnya.
1: Hai. Yang pantun.
5: Hai, tadi nepi rah halo halo hai, ya nepi rah sih.
1: Goyang pantun. Pantun
5: apa bikin nyereng euy. Bang Lens mah emang nepi rah sih Bang Lens tapi magrib. Halo hai halo hai.
1: Ya, Bang Lens bang lagi di luar angkasa kayaknya.
5: Bang Lens katanya tadi lagi di jalur.
6: Oh. Kok di jalur? Udah pulang, udah pulang.
5: Pantes bisa nelpon. Gelok-gelok wae. Di mana sih di jalur teh? Hayo we.
1: Ke jalur cenanya.
5: Untrak ontrok imah batur. Biasa. Sony Ali Poli biasa nama.
1: Oh, Poli.
5: Tapi enggak tahu hari ini mah enggak tahu lihat enggak tahu enggak.
1: Ya udah langsung
5: aja. Jinglenya. Iya iya iya iya. Pak Poli wae ya. Lo juga
1: juga. Aku ke pantona bisi ieu.
6: Fortuna,
1: nah itu langsung ngacir kayak. Ya udah pantunnya Bang Len.
6: Beli apa ya?
1: Beli naon? Beli ciwang, beli baso.
6: Beli gandum ke Balikpapan. Assalamualaikum masa depan.
1: Waalaikumsalam.
5: Cina. Udah turun deh.
1: Assalamualaikum masa depan. Cina kita.
5: Waalaikumsalam masa lalu.
1: Beli gandum. Kemana teh tadi teh?
5: Gimana? Aku nggak dengar tadi.
6: Balikpapan.
5: Oke.
1: Balikpapan.
6: Assalamualaikum masa depan.
1: Aduh, jawab Bang Pongki. Waalaikumsalam. Oh, iya. Kemaha? Daun salam.
5: Ke rumah Bu Kukum. Terus ke rumah Bu Lulu. Waalaikumsalam masa lalu. Masa lalu gitu.
1: Masa lalu eta mah
5: meureun. Biarlah masa lalu.
1: Aduh.
5: Masa sekarang aja deh.
6: Biarlah masa lalu.
5: Cukup Pak. Aku sih no ya.
1: Lagunya masa lalu. Masa lalu?
6: Kan lagunya eta
1: teh. Ada Inul Daratista.
5: Masa lalu judulnya.
1: Ada. Buat siapa langsung?
6: Buat yang barusan ya, Kang Heru Libra. Buat Kang Amar.
1: Boleh.
6: Wah Aung. Teh Lisna sama bapaknya.
5: Oke.
6: Oke, oke. Manjes. Dan Bantas dan Gembol.
5: Oke, boleh.
6: Ah, buat Kang Joko.
5: Kang Joko.
1: Mas Joko
6: tahu. Tapi.
1: Boleh. Iya.
6: Udah semua aja dikumkan.
1: Nyasoklah mangga.
5: Gaskeun
1: lah.
6: Atur nuwun. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Terima kasih. Ya udah, sok langsung gaskeun aja.
5: Yuk, jauh kok pergi dinding kaca kedudung kepasuan sedih sekali dan masa lalu. Kita bakal balik lagi di acara Goyang Pantun Fortuna FM.
1: Gancreng euy.
5: Gancreng euy.

0: Brule iki CEO yang menyamar jadi perempuan gila. Oh, batu giok, iki batu giok 200 triliun.
1: Perlu digosek.
0: Iya, gila joget iki.

0: 90,7 for Fortuna FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
6: Dari Wings Food.
9: Hi Glitz, we are Glitter.
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemyang seru. Kayak saya mie gelas.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh.
12: Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
11: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Good.

0: pantun soalnya.
1: Iya, Surah Purtono masih di acaranya Goyang Pantun Purtono FM.
0: Geng-jreng. Terima kasih yang sudah komen-komen di WhatsApp-nya ya. Sebentar kita komen dulu. Baca dulu komennya.
1: Baca dulu komen-komennya dulu ya.
0: Dari Mama Bungsu, assalamualaikum Goyang Pantun Purtono FM geng-jreng. Selamat sore Apongki Baninu.
1: Iya, geng-jreng. Selamat sore.
0: Selalu ya.
1: Amin.
0: Mama Bungsu nih katanya. Pantunnya manis-manis air tebu lebih manis madu lebah. Barang siapa yang sayang sama ibu semoga jauh dari musibah. Amin. Pengen lagunya Langganan We Indah Pada Waktunya. Salamnya buat semua aja, buat semua yang lagi dengerin dan yang berdua tetap semangat ya, sehat-sehat genjering.
1: Iya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
0: Piti Haryati juga goyang pantun Fortuna FM genjering. Piter Imu Cikaret pantunnya, makan tahu campur mentega, jangan lupa ajak Ina. Ingin sekali ku katakan cinta tapi takut tak diterima. Usahai dulu dong ya. Kumiok meme dipacok ya, mah.
1: Iya dong, usah dulu.
0: Pengen dong lagunya Pangeran Dangdut sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel. Aerun Ijen genjering.
1: Pangeran Dangdut Abim Mesti.
0: Oke ya.
1: Boleh banget.
0: Gitu aja deh. Terus juga untuk tadi Bang Len sudah temel lagi di jalan, udah mungkin ke rumah sekarang mah ya.
1: Iya, udah sampai deh.
0: Mungkin hujan di daerah masing masing.
1: Tapi ya hujan juga berkah, jadi syukurin ya.
0: Mudah-mudahan bukan membawa musibah ya, tapi hujan tapi membawa berkah. Amin ya Allah, amin.
1: Air sumber kehidupan tuh ya. Jadi manfaatkan
0: banget
1: air dengan sebaik mungkin. Jangan tuh ya dibuat apa, dibuat itu, dibuat ini. Air
0: adalah
1: ya
0: sumber kehidupan. Jangan dibuat una anu.
1: Kita kalau nggak ada air nggak bisa apa-apa.
0: Manusia
1: mau
0: hidup,
1: mau nginum, mau mandi, mau naon.
0: Bener. Air itu adalah sumber kehidupan. Gak ada air orang semua makhluk hidup akan mati.
1: Ya Allah, kesian banget. Baik. Dan gitulah buat Saudara Fortuna yang mau berpergian keluar rumah, jangan lupa Cepi Chicken. Selamat bergabung ini Bang Cepi. Hai Bang Cepi, digenjrengkan Bang Cepi nih manco. Kita lagi live juga Saudara Fortuna ya. Yang mau bergabung, halo. Halo Bang Cepi, selamat bergabung Bang Cepi. Aku pernah sering ketemu Bang Cepi di Lapang Merdeka.
0: Oh
1: iya. Ya kan, Mbak? Benar kan Lapang Merdeka, aku udah 2 kali sama si Mama kalian kalau lari malam-malam.
0: Cepi genjreng euy.
1: Jadi Bang Cepi mau MC tinju mah beresnya. Oh Bang Cepi tahu nih aku nge-MC. Oh iya kan deket kemarin nonton lain tepak atuh ah.
0: MC tinju.
1: MC tinju nih aku sama Bang Nino. Iya gerak. 20 menit lagi menuju ke yang pantun selesai. Dan Bang Cepi mau lagu apa? Ayo di requestkan dulu tapi ada pantunnya dong.
0: Dokter Tio sudah bergabung, Dokter Tio.
1: Dokter Tio selamat bergabung, Dokter Tio. Ini dokter-dokteran ya.
0: Dokter cinta ada enggak, Dokter cinta?
1: Dokter cinta ada enggak sih?
0: Oh, ada.
1: Nah, rada gerimis ya di Jalan Manggis 1 nomor 20 Kecamatan Cikale Kota Sukabumi nih. Gugul Dugan.
0: Mohon maaf, harus dimatiin dulu ya. Iya. Power soalnya kita tuh jaga-jaga aja lah.
1: Jadi buat Anda semua juga yang mau request lagunya masih ada waktunya, boleh banget nih ya. Di line telepon di 0815-1490-7907. Yaps, betul banget. Jangan lupa berpantun ya. Karena pantun itu syaratnya untuk merequest lagu di acara ini. Contoh, buah salak baru dipetik, buah duku, buah delima. Ada banyak wanita cantik, cuman kamu yang aku terima. Aku langsung GR gitu ya. Bintang 19. Kita kan Ban ini juga kan salah satu wanita cantik gitu ya. Selalu dong.
0: Bercanda lah.
1: Bercanda dong. Temen saja. Jalan-jalan ke kota Prancis, banyak rumah berbaris-baris. Biar mati di ujung keris asal dapat Banino yang manis. Waduh.
0: Bangun yang di bere migaci.
1: Iya mah hoyong atuh. Maklum tilu poe deui kedah sabar beuteung.
0: Oh, eta teh.
1: Kedah sabar. Apa menunggu tanggal 5. Iya tilu poe deui ya teh.
0: Aduh kitu nya eta bangkok di Nusantara. Mabung ku mah mabung.
1: Mabung satu mabung. Atuh ieu teh, tapi nanti mau udara gak sih coba? Mau udara gak? Udara ya kayaknya.
0: Coba kurang cek lagi. Nah, iya besok anak. Iya. Ini ada ini.

0: Oh iya, soalnya tadi ini dekat mic, jadi ngerabak ngahiyeng.
1: Oh iya.
0: Aku jauhin dulu ya. Irma Firman, selamat bergabung. Iya semuanya, Teh Mel. Teh Mel manco juga nih di live kita. Terima kasih, selamat sore.
1: Sore.
0: Tahu aja kita lagi live ya, Teh Mel. Suaranya sekarang enak gak? Mendingan gak? Ratna Nia, selamat bergabung. Hai hai, Teh Ninua Pongki di Genjreng. Teh Mel hadir ya dari Puncak Piem. Gaskin aja. Pokoknya kalau mau berpantun, mau request lagu boleh banget dong. Kalau mau menanam tebu, tanamlah di dekat pohon jambu. Kalau kau cinta padaku, bilang saja I love you.
1: Oh, pantun ya, pantun cinta itu
0: dari
1: maksudnya.
0: Dari Google, emang pantun cinta. Aku lagi bercinta-cintaan.
1: Oh,
0: maksudnya iya, lagi punya pantun cinta-cintaan maksudnya.
1: Aduh.
0: Suaranya
1: apa nama pohon mangga di tepi jalan, lebat daunnya, harum baunya.
0: Cakep.
1: Oh, lebat buahnya maksudnya.
0: Oh, iya.
1: Selamat sore, pujaan impian. Oh. Cintaku hanya untuknya.
0: Ada yang komen atau gimana, Mbak itu?
1: Minum teh manis di sore hari.
0: Cakep.
1: Ditemani senja yang perlahan reda. Wajahmu manis memikat hati, membuat rindu makin membara. Oh
0: Allah. Ini di Instagram juga. Nah, di TikTok. Mojang Sukabumi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM 3 jam, salam kenal. Aku di Sukabumi, kok gak ada suaranya? Ini ada. Aku udah cek barusan, ada suaranya. Ada dong, ada suaranya dong. Masa gak ada sih? Iya, Sandriani juga selamat bergabung ya. Nih, ayo nih buat semuanya yang mau lihat muka kita nih, muka Bang Nino dan juga Bang Pongki, bisa langsung aja ke TikToknya untuk live-nya juga. Dan juga buat kalian semua yang lagi on the way, on the car, always be careful, hati-hati selalu dalam perjalanan. Afirmasi doa terbaik, hati-hati apalagi musim hujan kayak gini, untuk sedia payung sebelum hujan.
1: Betul.
0: Sedia jas hujan sebelum hujan, dan juga sedia uang sebelum kelaparan. Ada suaranya tapi
1: sedia
0: lebih bagus.
1: Sedia makanan sebelum ada.
0: Oh iya, ada suaranya tapi lebih bagus di radio suaranya. Ya kalau di TikTok kan ini.
1: Ya di radio mah bagus.
0: Kalau di radio mah bagus, tapi kalau di TikTok, live TikTok, ini tuh ada beberapa kabel yang diputerinnya, ini ada apa sih? Kayak harus disetting dan aku tidak bisa seitu. Temel kehujanan tiris jibruk. Temel meni tiris jibruk atuh. Nambe uih temel teh. Ini ada Maria Mang Ajat juga selamat bergabung. Temel teh lain kali heula atuh teh mampir heula. Iya namanya dugi di bumi. Sih benar ya. Namanya dugi di bumi temel teh. Maka atas selamat beristirahat aja tuh ya, Temel ya. Selamat bergabung juga. Temel meskipun baru bergabung sampai ke rumah langsung naik radio Fortuna ya. Ojeng pagar nane, halo selamat bergabung. Wahyu juga, Wahyu nih. Kalau sendirianmu udah pasti mampir dong. Oh tadi sama siapa? Sama si Cinta, sama si Bebe atau sama Besti?
1: Sama siapa?
0: Besti apa Besti? Ya itu sih gak apa-apa ya, atas selamat Fortuna aja. Iya, dan juga Sad Boy juga bergabung. Terima kasih Sad Boy.
1: Kabarnya dong, jangan lupa bunga-bunga
0: tadi mati, juga
1: sama anggrek dan bunga-bunga yang
0: lain. Sama Bebep, asal jangan bunga bangke aja. Raples ya, jangan. Jangan. Nih, Temel tadi enggak ke situ soalnya lagi sama Bebep. Sama Bebep ya. Emang aja lah ya. Sok boleh aja buat kapi kalian
1: tahun,
0: semua.
1: Tahun Pongki tadi kapi tahun. Tapi tahun Pongki hayang ketemu dengan Bebep cenang geslaminya.
0: Pokoknya kalau buat Bebep-Bebep nih ya, kembang gula di Perigi untuk kamu, aku minum jamu kemanapun kamu pergi, aku selalu rindu kamu tuh. Soalnya kelang jelas kalau di situ gede. Oh ada yang naik, boleh banget, silakan.
1: Ya udah,
0: langsung
1: tuh sok kita terima aja satu telepon sebelum kita akhiri.
0: Halo, selamat bergabung.
1: Halo.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Halo. Goyang pantun. Goyang pantun.
0: Goyang pantun. Ini siapa ini?
1: Goyang pantun, halo? Goyang pantun, Fortuna FM.
2: Fortuna FM.
1: Genjreng, dengan ayam baru silakan dengan jinglenya dan
0: dengan
1: pantunnya langsung
0: dan
1: ya.
0: Dan pantunnya
1: sebelum
0: aja
1: kita akhiri acara ini.
0: Ini siapa Mbak? Sorry, siapa namanya?
1: Ayam Baros.
0: Ayam Baros gaskeun. Ayam berangkat.
2: Bangga. Fortuna. Radio Bangkejrengna Suka Bumi. Fortuna
0: FM. Ganjreng, Aim Baros, sekedap. Ngomong-ngomong di Fortuna hujan gak, Pongki? Hujan ya. Kita hujan kok, Teh Mei juga selamat bergabung, gasken. Okay. Silakan Aim Baros pantunnya.
2: Pantunnya.
0: Ganjreng.
2: Titip sisi kerang minyak, kada cancul man lengan. Titip. Niat.
1: Apa?
2: Titip niat sareng
0: titip
2: pikir.
1: Oh, titip
0: niat.
1: Titip niat sareng naon saku menurutnya artos. Titip niat sareng artos.
0: Titip niat sareng iya dana.
1: Ya dadana. Ya dadana. Titip niat sareng artos na amplop itu sana.
0: Titip niat
1: jreng. Ari ae baros meni reuwas naon? Apa nama titip?
0: Titip apa titik?
1: Titip titip amplop gitu jeung niat gitu nya.
0: Apa titut tadi teh nya?
2: Hah? Titip asisna sok salah dugi biasa nama.
1: Oh,
0: sok dugi wae coba titipkeun ka Pongki sok aya masuk dugi pasti.
1: Ya dana, ya dana.
0: Titipkeun lah ka Pongki, titipkeun asisna.
1: Lain meningarap.com kieu cenah meureun kumaha aye teh
0: dadana.com.
1: Oh, dadana.com
0: ieu mah. Ada ieu mah malum geus di tengah-tengah tuh
2: aki mah. FM AM elema FM
1: mah. Nya kita kena tos we tuh FM baros satunya tuh AM baros satunya ping AM jeung AM deui wae.
2: Nu kapungkur penggemar lama keur waktu aya.
1: Pasti. Pasti AM Monorio gede cenanya gitu. Oh iya iya. No, mohon Bang Adi almarhum betul ya. Innalillahi wa rajiun. Fatihah buat mereka yang telah berduka yang telah tiada ya. Oke. Okay. Gitu aja ya Kang FM Baros
0: jenjreng ya.
1: Nuhun. Terima kasih. Lagunya coba ayo kene itu lagunya mau apa?
2: Lagunya kopi pahit tanpa gula.
0: Kopi pahit tanpa gula.
1: Iya. Jadi kopi pahit Wika Salim, meureun Wika Salim. Pokoknya mah kitu we lah nya.
0: Maman Firmansyah halo.
1: Gaela kumaha we lah. Bade bengong gula mangga, tengah gula ge sae obat diabetesnya kitu.
0: Tadi naon judul teh?
1: Kopi pahit Wika Salim. Iya boleh boleh. Boleh boleh. Ya, makasih ya Aing Baros ya. Oke, yuk kita pamitan yuk. Maranta.
0: Yuk mangga.
1: Mangga atuh kita pamitan aja.
0: Di TikTok juga aku bacain dulu ini buat Teh Mei di Ganjereng terus juga buat Kang Maman juga hal tadi nu di Ganjereng kan apa
1: mungkin dari
0: Ganjereng. Ya udah aku juga live TikToknya di end dulu. Insyaallah nanti ketemu aku di sore di malam jam 9. Bani nu kapan?
1: Besok.
0: Ya udah siap. Bye-bye yang udah lihat-lihat ini.
1: Bye-bye.
0: Saya dulu buat Teh Mel masih mancot terus Teh Mel. Teh Mel di mana-mana di radio, di Facebook, di WhatsApp, di mana-mana keren. Nah, kira-kira juga mau mampir Masya Syahrul juga selamat sore aja. Dadah Pongki, dadah Teninu, dadah.
1: Dadah.
0: Dadah sekaligus Pongki Nusantara hadir dan juga
1: Nino
0: mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Jam 5 sore, lelah itu akan mulai membaik ketika semangat kembali menyelimuti Anda. Tetap semangat.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Kodar dan takdir. Imam Ali alaihissalam pernah ditanya kodar dan takdir. Maka dia berkata, takdir adalah jalan yang gelap, maka janganlah kalian melaluinya, lautan yang dalam, maka janganlah kalian menyelaminya, dan rahasia Allah, maka janganlah kalian menyusahkan diri kalian dengannya. Allah menjadikan pada tiap-tiap sesuatu ada kodarnya. Pada tiap-tiap kodar ada masa, dan pada tiap-tiap masa ada ketetapannya. Segala perkara itu tunduk pada takdir, bahkan termasuk pada kematian yang telah direncanakan. Jika telah datang takdir, gugurlah kehati-hatian. Setiap orang akan menuai akibat manis atau pahit. Sesungguhnya, bersama setiap orang ada dua malaikat yang menjaganya. Maka, jika telah datang takdir atau kematian orang itu, kedua malaikat itu membiarkannya antara dia dengan takdirnya. Dan sesungguhnya kematian itu adalah bentengku. Sumber kata-kata Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggincreng di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 18 kurang ya. Sampai jam 18 kurang kita ketemu lagi di acara Anjang Sana Fortuna. Dan seperti biasa, buat saudara Fortuna yang mau request lagu, silahkan dipergunakan telepon dengan sebaik-baiknya. 08 15 14 907 907. Ini nampaknya udah ada yang masuk nih. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore juga Anjang Sana Fortuna
0: and Gering-gering Tolip.
1: Iya Bang Haji.
0: Hujan gak?
1: Enggak, kesini mah cuma guluduk-guluduk doang.
0: Iya. Kayaknya mau hujan ya.
1: Kayaknya mau hujan, tapi hujannya kayak di mananya? Tadi kan mati ya radionya dulu.
0: Gak tahu nih.
1: Mati dulu ini teh, Abang.
0: Gak tahu nih.
1: Ya kan ada guluduk-guluduk. Nah, nggak ada suaranya nih radio, dimatiin dulu. Gitu.
0: Kayaknya seperti itu ya.
1: Ada kan ada petir-petir kemarinnya. Iya,
0: nah. Kayaknya gitu, nggak tahu Bang Ari.
1: Oh, nggak tahu ya. Nah, barusan pas itu, ini jam 5 mungkin udah ini apa tuh udah reda yang karena hujannya. Jadi wedi itu lagi sama tolik ini radionya.
0: Alhamdulillah udah reda di sini, nggak hujan.
1: Udah nggak hujan, cuma ada gulung-gulungnya doang gitu.
0: Ya, biasanya tandanya mau hujan gitu.
1: Iya, tandanya mau hujan itu teh. Ya kalau nggak tanda hujan mah malah mau bulu duga.
0: Boleh lagu apa sekarang?
1: Lagunya teh itu aja lah, teh obati rindu.
0: Buat
1: Marin ya yang lagi di perjalanan mau pulang ke Eston ya, semoga selamat pulang. Buat Marianti ya, buat Ben, buat Kang Budi, buat Ibu Ipung, buat Teh Lucia, buat Kang Santa, Kang Basa, buat Kadai juga ya. Itu buat Kang Joko, well ya Teh Olip nggak pernah kukulutus ya, cuman kalau itu kan kata itu senang itu kenapa nggak disebut, kan nggak nyenggol, cuma gitu doang ya. Kalau nguping ya jangan gitu ya, soalnya kan nggak kukulutus gitu. Apa kukulutusnya nggak kesenggol mau, ya udah weh gitu. Sekarang kalau nggak ikhlas mah jangan nyenggol. Nih buat 5 tahunan ya buat Mas Joko, well ah. Man ini ya, ya Mak.
0: Betul.
1: Pokoknya buat semua aja deh ya Bang.
0: Boleh, boleh.
1: Ya makasih ya Bang ya ucapannya. Tidak kata yang paling indah selain Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Teh Olive. Lagunya Obati Rinduku dari Cutrani nih, dipilihkan sama Bang Heri ya. Di belakangnya, halo, selamat sore.
2: Selamat sore Anjang Sana Fortuna FM. Genjreng
0: Genjreng Mama Indah.
2: Ya.
0: Lagunya apa?
2: Pengen lagunya Salahmu Sendiri.
0: Buat?
2: Buat yang barusan Teh Olip ya. Yes. Buat Mama Rindu, Teh Meliandri, Pok Nora, Mama Syam, Teh Ranti, Kang Baksa, Kang Santana, Mama Bungsu, buat Sule, Teh Citra, Teh Asik. Buat semuanya di Kumin.
0: Ini Salahmu Sendiri lagunya dari siapa kira-kira? Ada dua nih, ada Maulana dan juga ada Cutrania Aulia.
2: Kalau Cutrani kan yang tadi udah ya?
0: Ya nggak apa-apa juga kalau mau request lagu.
2: Ya udah itu aja dari Cutrani. Buat semua aja ya, semoga pada sehat selalu.
0: Boleh.
2: Spesialnya buat Bang Hari yang bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala maksudnya mana. Semoga selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin, amin.
2: Paling spesial buat paling keluarga, semoga semuanya pada sehat selalu, dilancarkan rezekinya, udah dalam lindungan Allah. Ucapannya tidak kata yang paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore. Selamat sore.
0: Kang Santana.
3: Mohon,
0: Bang Wahdi. Alhamdulillah.
3: Amin.
0: Sebaliknya gimana sebaliknya?
3: Alhamdulillah, Bang Estu.
0: Bang Estu ya. Tapi hujannya di situ?
3: Hujan.
0: Hujan ya.
3: Oh, oh, ya, agak lama tadi. Iya. Alhamdulillah.
0: Di sini udah mulai cak-cik-cuk nih.
3: Oh, iya udah reda. Udah reda.
0: Oh, di sana udah reda ya.
3: Mohon.
0: Di sini udah cak-cik-cuk nih. Oke, Kang Santana, lagu apa nih kira-kira?
3: Puaskah Wali ya?
0: Oh,
3: iya, Wali, Puaskah. Salamnya Mama Indah, Wali, Kaisnya, Mani ini, Papi Mami, Mama Yati, Kang Hedo Riba, Kang Den Bantas dan Jembo. Santi, Kang Budi sedalanya saya cerita ke pajinya.
0: Boleh.
3: Malita, kakak itu tuh Kak Amat Happy, Kak Pak Jumaman Apero, Batulia, Wow, Kak Kang Joko tahu, Kak Kang Bang Len, geng-geng, Kang Naem, Kak Ben, Kak Sedayana dikumpul.
0: Boleh.
3: Sial yang lagi tugas Pak Haji, mungkin ada di lapangan umur dan baru Kak Melita. Ya, dan saya paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Santana. Lagunya Puaskah dari Wali ya. Selamat sore untuk Waaong. Dan juga selamat sore untuk Teh Mano. Untuk Marin juga selamat sore. Terus juga ADG, selamat sore ADG. Semoga sore ini sehat semuanya ya. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore. Anjang Sono, Fortuna FM, Jenggeng Ray, apa kabar Bang Hari?
0: Alhamdulillah, Waong, kebetulan lagi baik.
4: Hujan nggak sama hujan? Di sini mah belum Bang.
0: Hujan di sini udah mulai.
4: Oh, makasih ya toh, alhamdulillah. Cuma bumi kehujanan, gampang mah belum ada.
0: Belum ya?
4: Belum. Masih panas-panas ya.
0: Masih panas.
4: Udah gue Bang, lagunya... Hargai aku.
0: Hargai aku.
4: Iya, kirim-kirimnya ya.
0: Buat siapa?

0: Halo, Pao. Coba.
1: Halo.
0: Ya, ada lagi.
1: Ada bang. Pokoknya buat semua-semua aja.
0: Ini hargai akunya dari siapa pengennya? Hah? Hargai akunya dari siapa pengennya?
1: Dari Republik kalau nggak salah, bang.
0: Oh iya, boleh kalau gitu.
1: Ya, buat Bang Hari aja spesial. Semoga panjang umur, digambarkan rezekinya, diamankan segala urusannya. Anjang Zeno, Pertuna FM, Ganyuran A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waong kayaknya lagi flu ya, Waong ya. Lagi flu Waong kan. Oke, udah 4 penelpon, sekarang kita ke lagu saja. Sementara waktu baru 13 menit bergulir dari jam 5 sore di Anjang Sana Fortuna. Untuk sore hari ini hari yang kedua ya di bulan Oktober 2026.

Oke, sekarang sudah jam 5 lebih 30 menit. Kita kembali lagi di Anjang Sana Fortuna ya. Selamat sore buat Marin, dan selamat sore juga buat DM yang ketemu sama Bahar itu. Ada siapa? Manini ya. Selamat sore Manini, kemudian juga Papi dan Mami. Selamat sore Citra juga. Selamat sore Citra dan Ranti juga. Selamat sore Ranti yang beberapa hari yang lalu ketemu sama Bang Hari ya. Selamat sore saja, semoga hari ini gak kemana-mana nih ya. Terus juga Mama Jesse dan Agus ya, terima kasih Mama Jesse dan Agus. Dan juga buat teman-teman yang ada di SS Collection yang sering ketemu, sering mantau gitu ya. Salam aja buat Kang Uce, kemudian juga Dian, Ayah Faisal, Sandi, dan Ayah Dudu juga. Selamat sore buat semuanya. Terus juga selamat sore yang ketemu sama Bang Hari itu siapa? Ibu Ipung, ya, Ipung Sapuro. Selamat sore buat Ibu Ipung Sapuro. Dan sekali lagi ini untuk Citra ya. Selamat sore Citra, semoga sore ini gak kemana-mana nih, di rumah aja ya untuk Citra. Mungkin sibuk gitu, sibuk dengan aktivitas bersama Pajeri. Dan juga siapa lagi nih yang ketemu teh sama Abah teh? Ikram, Mama Neng ya. Dan juga Mama Putri yang kemarin ketemu sama Bang Hari. Terima kasih Mama Putri, selamat sore saja. Mudah-mudahan sore ini Mama Putri juga lagi nguping ya. Jadi malam ini, sore hari ini gak kemana-mana, di rumah saja.

Oke, sekarang waktu tinggal 19 menit lagi menjelang jam 18 dan nanti azan maghrib itu jatuh pada pukul 17.48 kalau nggak salah. Ya, 17.48 kita akan menyampaikan azan maghrib untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Oke, siap-siap saja yang melaksanakan sholat maghrib ya. Semoga amal ibadah kita benar-benar diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini untuk Didin ya. Didin servis jam tangan di Jawa Pasir juga selamat malam. Ahmad Dader Sablon juga di Cibungur. Selamat malam. Selamat sore ya, bukan malam, selamat sore. Kemarin ketemu cuma sebentar. Bang Remo minta ini apa? Potongan kaos-kaos itu buat kendaraan ya. Ahmad cuma lupa nih Bang Hari. Ahmad Brother Sablon di Cibungur. Dan juga selamat sore untuk Egi ya. Egi, selamat sore Egi, mudah-mudahan lagi ngupingnya. Abi Cikundul juga selamat sore buat semuanya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya di Anjang Sana Fortuna, terutama untuk Waong, kemudian juga yang sudah bergabung tadi itu. Bentar nih. Ya, ada kenapa ini? Nah, ini ya. Iya, Waong, Kang Santana, terima kasih. Kemudian juga Mama Indah, Olivia Senja, terima kasih untuk semuanya. Oke. Sekaligus Hari Sanosa mohon diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Tapi jangan kemana-mana, nanti jam 18 sampai jam 19 Hari Sanosa kembali hadir di Karaoke Gita Senja. Tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

rezeki halal. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pergi ke sebuah masjid. Sebelum masuk, beliau alaihissalam menitipkan kudanya kepada seorang lelaki di luar masjid. Imam Ali alaihissalam sudah berniat akan mengupah lelaki itu sebesar 2 dirham. Setelah keluar dari masjid, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mendapati lelaki itu telah raib dengan membawa tali kudanya dan meninggalkan kudanya di situ. Kemudian Imam Ali alaihissalam memberikan 2 dirham kepada seorang sahabatnya untuk membeli tali kudanya yang baru. Sahabat tersebut melihat tali kuda Imam Ali alaihissalam di sebuah kedai yang si pemilik kedai membelinya dari sang pencuri. Ia pun membelinya dengan harga 2 dirham dan memberikannya kepada Imam Ali alaihissalam. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Dengan meninggalkan kesabaran, seorang hamba telah membuat dirinya kehilangan rezeki halal dan tidak menambahnya dari apa yang telah ditetapkan untuknya."

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Panggincringnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 7 malam atau juga sampai pukul 19 malam ini di hari yang kedua ya, di bulan Oktober 2026 kita ketemu lagi di KGS Karaoke Gita Senja. Dan terima kasih ini untuk yang malam ini masih nongkrong di depan radio, terutama untuk Kang Ujeng Jay. Terima kasih Kang Ujeng Jay. Ami Ipah juga, selamat sore. Dan untuk ADG juga, selamat sore saja. Dan yang jelas tentu jangan kemana-mana sampai jam 7 ya. Malam ini Bang Hari akan mencoba terus untuk melengkapi suasana lagi rileks bersama keluarga atau juga bersama teman-teman. Waong juga selamat malam, Waong.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Yang menarik adalah pelaku ini menutup kepalanya dengan celana, nyaris dengan telanjang melakukan aksinya.
2: Masyarakat bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat secara utuh, tidak terpotong-potong.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Disdikbud Subang buka suara terkait dugaan aksi tak pantas guru SMPN 2 Pagaden. Keluhkan limbah SPPG di Sukabumi, warga minta aliran pembuangan tak lewati permukiman. Di Cirebon, seorang bocah pakai celana dalam dan ninja di kepala gasak 3 iPhone terekam CCTV. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebanyak 6 orang tersangka sindikat pencurian kabel sinyal dan grounding kereta api WUS berhasil diringkus oleh Satreskrim Polres Cimahi. Para tersangka ditangkap di sejumlah lokasi seperti Bandung, Tangerang, dan Garut.
4: Kapolres Cimahi, Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, keenam tersangka ini memiliki peran berbeda, yaitu 5 orang sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan, dan 1 orang berperan sebagai penadah barang hasil curian. Menurutnya, para tersangka ini mengambil kabel dengan cara memotongnya menggunakan gergaji sebelum membawa hasil curian untuk kemudian dijual kepada penadah. Akibat pencurian tersebut, perjalanan kereta cepat WUS sempat mengalami gangguan, sementara pihak operator mengalami kerugian material yang diperkirakan mencapai 60 juta rupiah akibat kehilangan sejumlah kabel.
5: Kami mengamankan 6 orang. 5 orang tersangka itu

0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang memberikan perhatian serius terkait dugaan tindakan tidak pantas yang melibatkan oknum guru SMP Negeri 2 Pagaden. Kadis Dikbud Subang, Heri Sopandi menegaskan, kasus yang kini viral di media sosial itu tak hanya menyangkut proses hukum, tetapi juga mencoreng integritas dan kompetensi kepribadian seorang tenaga pendidik. Pihaknya telah memanggil kepala sekolah untuk meminta klarifikasi, sementara oknum guru bersangkutan belum bisa dimintai keterangan langsung karena tengah menjalani pemeriksaan di Polres Subang.
1: Disdikbud Subang selanjutnya akan mengambil langkah administratif sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk memberikan rekomendasi kepada instansi berwenang terkait status guru tersebut. Heri bahkan menyebut kemungkinan pemberhentian sementara selama proses hukum berlangsung, mengingat dampak kasus dinilai cukup luas terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Subang. Namun ia menegaskan proses hukum tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Sementara Disdikbud berfokus pada aspek administratif, disiplin, dan pembinaan profesi guru. Heri juga mengingatkan seluruh tenaga pendidik di Kabupaten Subang untuk menjaga 4 kompetensi guru, yakni pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
2: Sudah memanggil

0: sekolah, termasuk guru yang dituduhkan juga dipanggil. Cuman kalau gurunya nggak datang, nggak hadir, karena keburu dipanggil oleh Polres Subang. Terus saya ya berbicara dengan guru, menanyakan kronologis kejadian yang sebenarnya.
1: Video keluhan warga terkait pembuangan limbah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Parungseah, Kabupaten Sukabumi viral di media sosial. Warga mengeluhkan adanya aliran limbah yang dibuang melalui selokan dan menimbulkan bau yang tak sedap di sekitar permukiman. Mereka minta agar aliran pembuangan limbah dari SPPG tidak lagi melewati kawasan permukiman.
2: Ketua RW 04 Desa Parungseah Heru Darmawan mengatakan persoalan sebenarnya sudah beberapa kali dikeluhkan warga kepada pihak SPPG. Menurutnya, warga telah menyampaikan komplain sebanyak 3 kali terkait aliran pembuangan limbah yang melintasi kawasan permukiman. Heru mengungkapkan salah satu persoalan yang dirasakan warga adalah munculnya bau amis atau anyir dari aliran limbah yang berada di sekitar permukiman. Karena itu, warga berharap pengalihan jalur pembuangan dapat segera direalisasikan.
3: Pengen dialihkan ke tempat yang sudah ditentukan dari awal dengan Pak Kades, ya, lewat gorong-gorong tersebut. Kalau itu udah terrealisasi, insya Allah kami juga pun akan mendukung MPG yang ada di sini. Maaf, warga tidak terlalu ini ya, cuma mungkin ada beberapa warga saja.
2: Sementara itu, Kepala SPPG Parungseah Alfridus Klau memberikan klarifikasi terkait video yang beredar di media sosial mengenai pembuangan limbah tersebut. Alfridus menjelaskan, pembangunan sementara dilakukan karena mesin instalasi pengolahan air limbah mengalami gangguan dan dalam proses perbaikan. Ia menyebut, selain mesin mengalami gangguan, terdapat pula pipa yang bocor sehingga menyebabkan aliran pembuangan menjadi tidak terkontrol. Alfridus memastikan pihak SPPG akan kembali menggunakan jalur pembuangan yang telah disepakati bersama warga setelah perbaikan IPAL selesai.
4: Karena keadaan darurat, kita buangnya kita sedot ya, jadi untuk sementara kita lagi perbaikan mesinnya.
1: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSN Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
5: PR SSNI Jawa Barat dan seluruh anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Ketua dan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Jawa Barat periode 2026-2031.
1: Saudara, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Jawa Barat resmi memasuki babak baru kemitraan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pengurus PWI Jabar periode 2026-2031 resmi dikukuhkan di Gedung Merdeka Bandung Jumat 2 Oktober. Dalam pengukuhannya, PWI Jabar menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan daerah melalui penyampaian informasi yang utuh, transparan, dan beretika. Ketua PWI Jawa Barat, Tantan Sultan, menyatakan PWI siap bersinergi mengawal visi Gubernur Jawa Barat, yaitu kota ditata, lembur diurus. Dengan dukungan lebih dari 1.000 anggota aktif yang tersebar di 22 kabupaten dan kota, serta 4 kelompok kerja di Bandung, PWI memiliki jaringan luas hingga ke tingkat pedesaan.
6: Pemerintah punya kinerja, masyarakat punya partisipasi, dan kita wartawan punya kewajiban untuk terus mengawal. Kami berharap ketika ada informasi yang disampaikan pemerintah provinsi, ketika ada hasil-hasil pekerjaan yang ada di pemerintah provinsi, bisa tersampaikan secara utuh pada masyarakat. Begitupun masyarakat bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat secara utuh, tidak terpotong-potong. Dan tentunya Pak Gubernur bisa menggunakan teman-teman PWI, insya Allah, untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat. PWI Jawa Barat akan terus mengawal kerja Pak Gubernur untuk masyarakat Jawa Barat. Kita juga akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur, apa yang akan disampaikan Pak Gubernur kepada masyarakat, dan tentu sebaliknya, kita akan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan tentunya apa yang menjadi keinginan masyarakat.
1: Selain menyampaikan program kerja pemerintah, insan pers juga memposisikan diri sebagai jembatan dua arah untuk menyuarakan aspirasi dan keluh kesah warga langsung kepada pengambil kebijakan. Melalui penyelarasan visi dan penguatan jaringan hingga ke daerah, PWI Jawa Barat berharap dapat mencegah terjadinya misinformasi di tengah masyarakat, sekaligus memastikan setiap kebijakan pemerintah betul-betul berdampak pada kesejahteraan warga. Sejumlah anggota Komisi 13 DPR RI melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke lapas kelas 2 A Cibinong, Kabupaten Bogor. Sidak dilakukan untuk meninjau langsung sejumlah temuan di dalam area lapas, termasuk fasilitas yang disebut mewah dan bangunan yang sebelumnya menjadi perhatian Ombudsman.
7: Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso mengatakan sidak merupakan tindak lanjut dari temuan Ombudsman beberapa hari sebelumnya. Sebelumnya Ombudsman menemukan adanya bangunan yang diduga ilegal serta fasilitas mewah di dalam area lapas kelas 2 A Cibinong.
8: Pemeriksaan atas dasar perbedaan temuan antara hasil inspeksi mendadak Ombudsman dan hasil pemasyarakatan.
7: Dari hasil sidak dan pemeriksaan, Komisi 13 DPR RI meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menindaklanjuti temuan yang terungkap. Komisi 13 juga mendorong agar permasalahan yang ditemukan di lapas kelas 2 A Cibinong.
9: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
1: Seorang remaja berusia 14 tahun di Kota Cirebon membobol toko gadget di kawasan Jalan Tuparef, Kecamatan Kedawung. Aksi pelaku terekam CCTV, hebohnya ia beraksi hanya mengenakan celana dalam dan menutupi wajah menggunakan celana. 3 unit iPhone senilai 70 juta rupiah berhasil digasak, namun aksi ini berhasil diungkap polisi.
11: Rekaman CCTV memperlihatkan ABH masuk ke dalam toko melalui bagian belakang. Pelaku kemudian menuju etalase dan mengambil 3 unit iPhone yang masih tersegel. Aksi tersebut dilakukan pada dini hari Kamis 24 September lalu. Petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota kemudian menangkap ABH di rumahnya tanpa perlawanan. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 unit iPhone dan uang 10 juta rupiah hasil menggadaikan salah satu iPhone curian.
12: Yang menarik adalah si pelaku ini menutup mukanya atau kepalanya dengan celana, sehingga nyaris dengan telanjang si pelaku ini melakukan aksinya. Terhadap perbuatannya kita kenakan pasal 477 ayat 1 KUHP terkait dengan curat. Namun yang menjadi perhatian kami, pelaku merupakan anak di bawah umur, artinya anak berhadapan dengan hukum dengan usia 14 tahun.
11: Karena masih berusia 14 tahun dan berstatus pelajar, ABH anak bermasalah dengan hukum diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.
13: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur

Sementara waktu tinggal 5 menit lagi menjelang jam 7 di Karaoke Gikas Nando malam hari ini. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dari Bang Hari apabila ada kata-kata kurang berkenan, baik disengaja ataupun ke yang tidak disengaja. Insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Dan untuk Kang Santana, selamat malam Kang Santana. Terima kasih Kang Santana. Waong juga terima kasih. Anjas juga terima kasih. Dan juga untuk Ikram, terima kasih untuk semuanya. Tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melepaskan juhud dan wara. Dikisahkan bahwa pernah seorang laki-laki di tengah perjalanan berkata kepada Imam Ali alaihi salam, "Mengapa Anda mengenakan pakaian yang bertambah-tambah?" Ia menganjurkan kepada Imam Ali alaihi salam agar mengenakan pakaian selayaknya seorang penguasa dan raja, karena menurutnya setiap penguasa dan raja tidak boleh mengenakan pakaian yang bertambah-tambah. Imam Ali alaihi salam menasihatinya agar menghargai siapa yang memakai pakaian, bukannya pakaian itu sendiri. Imam Ali alaihi salam mengatakan bahwa yang penting adalah si pemakai baju, bukan bajunya itu sendiri, karena keindahan lahiriah bukan keindahan yang hakiki dan esensial.

dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindring di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali di mana sampai jam 9 malam atau juga sampai pukul 21 malam ini kita ketemu lagi di acara Usang Berkesan. Dan ini terima kasih untuk yang sudah bergabung di Facebook dan sudah memberikan komen ya. Terus juga yang punya cerita mungkin ada nih, mungkin ya. Karena jarang-jarang nih punya cerita nih ya. Yang pertama dari Reni Rentina. Terima kasih dari Reni Rentina. Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Dari Medan katanya hadir. Terus juga Fitri Haryati, Usang Berkesan Fortuna FM Gindring A. Ini alias Fitri Imut Cikaret. Tapi di sini pengen request lagunya Inka Kristi Teratai. Sayang spesial buat anakku tercinta. Paling sayang spesial buat suami bawel, A. Erwin Ijen. Dan mantapnya buat Bang Hari yang ganteng. Oke, au ah, bukanya katanya. Cuma gitu ya. Terima kasih untuk Fitri Haryati Fitri. Ini tidak ada cerita-cerita nih, cuma say hey. Kemudian juga Dedek Suryana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya salam buat semua fan Fortuna. Oke Dedek Suryana, terima kasih. Terus juga untuk Nova. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mamah Nova di Kota Bumi Lampung. Oke terima kasih. Kemudian juga Aminah, katanya di Gindreng saja. Oke terima kasih untuk yang sudah bergabung, yang sudah komen. Dan berikutnya ini dari siapa? Oh dari Ujeng J. Terima kasih Ujeng J. Usang Berkesan Fortuna FM Gindreng A. Malam Bang Hari, punya cerita nih masa lalu. Dulu kalau nonton TV pas ada film pendekar, kita suka nobar alias nonton bareng di rumah tetangga. Karena dulu TV masih jarang dan TV pun dulu mah masih hitam putih katanya. Oh iya betul-betul masih hitam putih. Dan itu masih teringat katanya dulu kalau pengen TV ada warnanya suka dipasang kaca film yang berwarna. Ya ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hijau, yang merah ya, kaca filmnya itu. Oke terima kasih. Dan itu suka dipasang, dan itu suka dipasang kaca filmnya, kaca film yang berwarna. Dan kini katanya kenangan masa lalu sudah berlalu, tapi masih terkenang karena zaman dulu rasa kebersamaan itu bareng tetangga terasa dekat. Iya, dulu memang seperti itu ya. Kaca filmnya teh disimpan di depan TV teh. Oke, terima kasih. Lagunya siapa yang benar, siapa yang salah dari Iwan Salma katanya. Coba kita lihat nih. Bujeng J ya. Siapa yang benar? Siapa yang enggak ada siapa benar ya, siapa benar siapa salah. Oh ini mungkin ya dari Iwan. Ada Ujeng J, terima kasih Ujeng J, lagunya udah disiapin. Siapa benar siapa salah dari Iwan Salman. Atau kalau enggak ada dari Ella aja deh. Ada tangis lagi. Makasih Bang Hari, jangan lupa ngopi katanya. Iya, ini lagi ngopi, cuma udah dingin kopinya. Dan berikut dari Tumium Virgo. Tumium Virgo dari warga Mabar Wonogiri ya di Medan, lagi nguping juga. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung, yang sudah berbagi cerita, terutama untuk Ujeng J. Ujeng J, terima kasih Ujeng J ceritanya ya. Dulu nonton TV gitu. Kemudian ada lagi yang masuk dari Olivia Senja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang Berkesan Fortuna FM Gindring A. Malam Bang Aji, sehat selalu ya. Kolebaris lagi ke Gindring. Kemudian juga Ali Otot. Ali Otot, Usang Berkesan
mantap selalu katanya. Waduh, mantap ya. Mantap selalu. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Nah, itu yang dibaca sama Bang Hari udah pada masuk semua ya. Kalau yang belum masuk berarti masih di awang-awang. Masih dalam perjalanan gitu. Oke, terima kasih aja. Ya, baru segitu yang masuk di Facebook Radio Fortuna Sukabumi. Dan yang jelas buat saudara Fortuna, tong kemana-mana tetap di Usang Berkesan. Yang punya cerita-cerita masa lalu, kita berbagi di Usang Berkesan. Dan sekaligus juga request lagu. Aduh, ini untuk Ujeng Jay lagunya gak keluar. Ujeng Jay lagunya gak muncul ya. Terpaksa lagunya diganti yang tadi ya. Oke, Ujeng Jay.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan.

0: Kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bunga.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu tinggal 19 menit lagi menjelang jam 8 malam. Dan kita kembali lagi ke Facebook ya. Kita akan lihat ada siapa nih yang sudah bergabung. Oh, ini ada Diki. Diki, Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng E. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari. Oke, malam kembali Diki. Dan malam ini ada sedikit cerita. Waktu kecil dulu pernah belajar motor kopling. Nah, belajar teh malah langsung ke jalan yang agak rame. Tahu-tahu pas awalan nyoba ya, pas awalan nyoba, pas mau dipakai malah hampir ngajol dan kaget juga katanya. Tapi alhamdulillah sekarang mah sudah ngerti cara pakainya. Oke, pengen lagunya dari Iwan Fales, judulnya Kereta. Coba nih, kereta ya. Ada nggak nih kereta? Kereta, kereta senja, ada gitu ya. Aduh, aduh. Kereta nggak ada, Ada juga pesawatku, ya, ya. Kereta, iya ya, tidak ada kereta. Aduh, ini gimana nih kereta ya, nggak ada nih kereta. Terima kasih untuk Diki, lagu keretanya nggak ada, tapi dipilihkan dari Iwan Fales, judulnya Pesawatku. Ya. Kemudian juga Ujang Somantri, assalamualaikum, waalaikumsalam. Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng E. Malam Bang Hari, dari Gerbi hadir nih, nyimak saja. Oke, terima kasih. Kemudian juga Marco. Marco, Usang Berkesan, Genjreng E. Di sini mau nyapa saja ah, Bang Hari, buat Mami, Papi, Pok Nora, Mak Nini, Teh Olive, Mama Nurul, ya buat semua aja deh yang lagi dengerin dan yang gak disenggol Hampura Badag katanya. Terima kasih ya untuk Marco Hampura yang gak kesenggol. Kemudian juga Rahman Diski, ini dari Kampung Banten, Diski Medan, cuma gitu ya. Terus juga Rustam Bustomi lagi nguping. Dan berikut dari Meliandri, Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng E. Selamat malam Bang Hari, selamat bertugas sampai tuntas. Katanya semangat, semoga sehat selalu. Puncak Beuyeum hadir dan cuacanya malam ini di Puncak Beuyeum dingin. Alhamdulillah tadi turun hujan katanya. Alhamdulillah kalau tadi udah turun hujan ya. Oke, terima kasih Meliandri, pasti dingin ya. Kemudian juga Iis Aisyah, ini dari kawasan Pelabuhan Ratu. Selamat malam Bang Hari, yo malam kembali. Oke, terima kasih. Cuma gitu aja. Terus juga ini dari Pencinta Langit, Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng E. Assalamualaikum Bang Hari yang punya suara merdu katanya. Pencinta Langit, jangan lupa ngopai sambil dicocol rotai. Roti ya, cikembar nyimak selalu. Makasih Bang Hari. Oke, sama-sama, terima kasih ya untuk yang punya nama Pencinta Langit. Kemudian juga Ali Otot, waduh, kasih acungan jempol buat Bang Hari. Ya, ada itu grup ya. Oke, terima kasih yang sudah komen, itu udah dibaca semuanya. Dan sekarang kita ke lagu yang disuka nih, tapi Iwan Fales-nya judulnya Pesawatku ya. Untuk Cucu, selamat malam untuk Cucu, semoga malam ini lagi nongkrong di depan radio. Kemudian juga ini untuk Bang Len, selamat malam. Teh Anubar, selamat malam. Ujeng J juga. Terus juga Marin, selamat malam buat semuanya ya. Ujeng J, iya, Ujeng J, terima kasih Ujeng J ya, yang malam ini
lagi nongkrong. Ini gimana udah pada sehat semua di sana? Ya untuk Ujeng Jay, syukur kalau sehat mah, karena kemarin ada informasi ada yang sakit katanya. Oke, semoga sekarang udah sembuh ya. Oke, kalau begitu kita ke lagu saja. Dan yang jelas tong kemana-mana, sementara waktu juga tinggal 14 menit lagi nih menjelang jam 8 malam.

Oke, dari acara usang berkesan sementara waktu sudah jam 8 lebih 8 menit ya. Jam 8 malam lebih 8 menit. Sekarang kita akan lihat lagi ke Facebook. Nah, ini dia ada yang baru dari Teh Mano. Teh Mano, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bekerja Bang Hari. Selamat malam juga Saudara Fortuna. Selamat mendengarkan acara usang berkesan. Request lagunya Terminal Bis Antar Kota dari Robin Panjaitan atau Meraih Rembulan dari Dika Ardila. Ceritanya dulu saat ngaji subuh suka sekalian mulung jambu di halaman rumah orang. Jadinya dapat ilmu agama, dapat juga jambu. Segitu Bang ceritanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Mano ya. Ya. Dulu mah jambu, sekarang mah duren. Sekarang mah duren. Kalau ada tanggal duren suka dilewatin pagi-pagi teh ya. Suka dulu cenah duren murag gitu. Tapi ini mah jambu ya. Oke, terima kasih Teh Mano. Terus juga dari Aliu Tea. Aliu Tea, gendring euy. Mau salam aja Bang Har buat Mang Umar. Mang Umar Sukabumi ya. Mang Umar Sukabumi, Arfan dan Hendy yang ada di Bogor katanya. Oke, terima kasih. Siu Tea. Kemudian juga Alex Hen Alex. Usang berkesan gendring euy katanya. Oke, terima kasih. Ini pengen katanya. Enggak tahu pengen apa nih. Berikutnya dari korban fitnah Das ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang berkesan Fortuna FM gendring euy. Di sini mau kirim salam aja ah katanya buat Bu Ipung Sapuro, kemudian juga Teh Meliandri, Teh Aren, Teh Olivia Senja, Kang Memana Vero, kemudian juga Manini, Mais, Teh Anibar, Bang Len dan juga Pak Ben, kemudian juga Mamih Minok ya. Betul kan? Soca, Abah Wesel, Pegi-Pegi, Kusmawati, Ateng Asmawi Awi, Kang Deden Gembol, Kang Deden Bantas, Ujing Jay, Lelawati Binangkit, kemudian juga Balebat, Dewi Sulastri dan Bobo, Reni Rentina, Reni Jamal, Tumium Virgo, Rustam Bustomi, kemudian juga Amih ya, Ani ya, nggak pakai teh Anibar enggak nih, Ani, Kang Joko, kemudian juga Kang Diki dan juga Kang Santana, Kang Basar, Teh Ani Cijangkar, terus juga Teh Ani Cijangkar, terus Aminah, Briti kekembaran mungkin ya. Maaf katanya yang nggak kesenggol, spesialnya buat Bang Hari, super spesial buat keluarga Fortuna. Pokoknya gendring, Bunga Mulur hadir ya. Bertugas sampai tuntas katanya. Ini ceritanya lagi di jalan sambil dengerin Fortuna. Oke, terima kasih ya untuk korban fitnah Das. Lagi di jalan sambil dengerin Radio Fortuna. Kemudian juga Ali Otot, lagunya dari Grace Simon, Abang bisa enggak katanya. Tadi itu ada cerita enggak Ali Otot ya? Ali Otot enggak ada cerita ya? Iya. Enggak ada cerita, Ali Otot enggak punya cerita ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat malam. Dan yang jelas tong ke mana-mana nih ya. Sampai jam 9 hari Selasa hadir di Usang Berkesan. Dan untuk Teh Anibar, selamat malam. Kang Ujeng juga selamat malam. Terus juga Amih Ipa, selamat malam. ADG juga selamat malam. Kemudian juga untuk DM, selamat malam. Mak Enti, Kang Haji Yusuf juga selamat malam. Lantas juga ini untuk Citra, untuk Ranti, dan juga untuk Bang Len, Pak Ben juga selamat malam untuk semuanya. Oke, ini ada lagu dari Dika Ardila ya. Dika Ardila, silakan disimak saja. Ini untuk yang punya cerita, terutama untuk Teh Mano nih. Teh Mano, silakan Teh Mano.
meraih rembulan, jadi dari Robin Panjaitan nggak ketemu lagunya.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting,

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bumi.

Oke, sekarang sudah jam 8 lebih 35 menit dan sebelum kita baca lagi di Facebook ya. Ini terima kasih untuk Marin. Makasih untuk Marin yang baru saja pulang katanya. Baru sampai rumah ya Marin. Kemudian juga untuk DM, selamat malam untuk DM. Mudah-mudahan malam ini bisa istirahat dengan baik ya DM ya. Dan berikutnya kita akan baca ini yang sudah komen di Facebook. Ada siapa ini? Oh iya, Rastafhana Orok Pamoyanan. Waduh namanya. Rastafhana Orok Pamoyanan. Usang berkesan gendreng eh. Malam Bang Hari, selamat bertugas dan sukses selalu. Di sini mau dong salam buat Kang Harvai Pantura yang sedang mendengarkan Fortuna Usang Berkesan acara ini dan juga semua kru driver ya. Kru driver Male apa nih? Benar ya. Kru driver Male Karya Sejahtera. Pokoknya sukses selalu. Tapi di sini pengen request lagunya dari Iwan Fals, Kemesraan. Terima kasih banyak Bang Hari katanya. Oh. Rastafhana. Rastafhana ceritanya mana nih ya Rastafhana. Oke, terima kasih. Kemudian juga Bobo. Bobo Usang Berkesan gendring cuma gitu ya. Terima kasih Bobo. Kemudian juga ini oh iya dari Ali Otot katanya salam kenal selalu buat penggemar Radio Fortuna. Oke. Atas nama penggemar salam kenal kembali buat Ali Otot ya. Dan ini tambahan

0: dari Bobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Hari, selamat malam Sabtu ya tadi. Oke, terima kasih ya, udah dibaca semuanya. Dan ini sekali lagi untuk Marin, kemudian juga untuk DM yang lagi nyaginjreng, terima kasih. Selamat malam dan juga selamat beristirahat ya. Kita akan coba angkat telepon ya, karena sudah dibaca semua ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Sehat Bang?
0: Alhamdulillah, kebetulan lagi sehat nih Kang Joko.
1: Alhamdulillah.
0: Kang Joko sehat juga ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau gitu. Tapi cuaca gimana di sana, bagus?
1: Wah, cuaca pelabuhan mah bagus.
0: Bagus, jadi nggak hujan ya?
1: Ya. Tapi tiris sama
0: aja. Oh, oh, benar. Ini juga, dinginnya luar biasa nih di Sukabumi juga nih. Di Sukabumi juga sekarang mah jam 11 malam, apalagi jam 12 kalau bahari pulang aktivitas itu embun, embun tuh udah pada muncul-muncul.
1: Oh.
0: Aduh, tiris
1: kabut,
0: banget.
1: Kabutnya ya.
0: Kabut menikan jarak tinggal yante ayam mah 5 meter 10 meter mah gitu.
1: Oh gitu.
0: Oh, oh biasanya.
1: Jadi itu beneran sinar lampu itu tembus ya.
0: Ih, justru nya eta kurang teh.
1: Kalau di daerah iya nya biasanya sok aya teh geprong-geprong ya.
0: Geprong terus di Pondok Halimun, di Slabintana. Sekarang mah jangan Bayangkara juga ada.
1: Oh, ada ya.
0: Ada duh, setiap hari ye kabut menikio situ. Oh, mata pelan-pelannya pakai motor teh gitu.
1: Soalnya pernah waktu di Geprong dulu sampai berhenti ya. Itu singgah di masjid sekalian gitu.
0: Sekarang musim dingin kabut muncul. Aduh.
1: Paurnya,
0: kabut
1: paur nyeruduk, paur nyeruduk.
0: Gitu. Paur nyeruduk kemana kemana gitu.
1: Di arah berlawanan itu paur nyeruduk gitu.
0: Tugoh.
1: Kan nanya orang hati-hati, batur.
0: Batur ke orang. Gitu. Orang kurang kumaha, harus hati-hati.
1: Hati-hati.
0: Tapi ya, batur kan, tuh gitu. Nyeruduk ke orang. Aduh.
1: Pada jalan apa? Nabrak, katabrak. Nabrak, begitunya. Udah logis itu mah.
0: Udah logis ya. Nah ini juga hati-hati kalau ngelihat seorang wanita gitu ya, pakai kendaraan roda dua atau roda empat gitu, kadang-kadang sok nyolong di paru. Power tata-tata. Orang kudu hati-hati walaupun ada perempuan yang pakai kendaraan roda dua, roda empat, harus diperhatikan jangan sampai nanti lengah. Kadang-kadang kan perempuan teh ketarik-tarik makanya teh.
1: Asal bisa teh juga ayeuna orang.
0: Sika namun kakarak bisa kumaha geus menunggu geber. Astagfirullah teh awe-awe geus tarik itu makanya gitu. Teh ngejar waktu enggak tahu apa.
1: Ah, gitu. Biasanya orang bisa mah tanpa ukuran, Bang. Yang penting mah enak ngelempengan gitu sampai teh ngagas teh. Gitu biasanya
0: mah. Ini cerita apa nih malam ini kira-kira nih?
1: Cerita ngopeng deh waktu dulu 9 tahun lah pas 3 SD kalau salah tahun 75-an kalau gak salah udah pake sepeda nanti anyar beli
0: kan? anyar sepedanya
1: anyar beli murunan pas iya pas banyak tanggul gitu ya.
0: Gejruk
1: gejruk beneran beneran pas di atas garpu natanya potong
0: atau nyukseruk meren
1: lain jungkir balik ada ker kecil makin yang lain nyeri ya nihnya dengan danan malu tuh kok orang ambil lagi dok dok gue gitu dah
0: lompat pakai deh
1: punggungnya potong kada blok deh akhirnya tuyun akhirnya pulang ke rumah teh punan itu kena lututnya berdarah gitu ini ada ibu teh mana padahal mah udah tahu udah terus perih karena padahal enak banget hari ini tuh hari ini pun dua hari ini teh sekolah tuh terenggang tuh bisa iya tuh bisa pakai celana
0: tuh iya
1: nah gitunya ke kecil mahnya lain iya gitu lain ceritanya tuh lain aduh-aduhan minta bantuan lain dia lompat nah gitunya
0: iya.
1: Ah gitu aja Bang Arila.
0: Oke, okay. Kang Joko lagunya apa nih?
1: Lagunya ini aja lah. Niki Astria lah.
0: Niki Astria.
1: Kau lah, kau lah.
0: Oh, lagu Niki Astria judulnya Kau ya?
1: Ya kau.
0: Nah, boleh.
1: Niki Astria yang mana aja lah.
0: Boleh, boleh.
1: Nah, dikirim-kirimnya.
0: Boleh.
1: Yang udah pada naik ya.
0: Mm-mm.
1: Bang Len, Ujeng Jay, Pak Ben, Waong, Kang Mas Erdi, Pak Deden, Bantas, Deden, Gendo,
0: Ben Bantas,
1: terus Maman Apero, Api Udin,
0: Api Udin,
1: terus Kang Santana, Kang Basar, dari Man ini naik belum?
0: Belum.
1: Oh, mah belum. Biasa malam suka naiknya.
0: Cikana ketiduran berenang.
1: Oh, tiduran bangunan. Mami Pati, Maiz, Mami Minok, terus itu Olivia.
0: Oh ini Mami, Kang Joko. Kang Joko.
1: Melianti.
0: Kang Joko. Kang Joko. Ini, oh berarti tadi temburan makasih sabda teh cina ngejar targetnya diburu-buru cina.
1: Itu mah angkot mana setoran. Yaman.
0: Ari Yaman cina. Ngejar targetnya lain ku make sepeda lain ku angkot ya mah jalan kaki gutak kita gitu, gutak tarik ya.
1: Oh gitu.
0: Heeh, gutak kita gutak kita meni asa copot tuur cenah. Heeh.
1: Ge boy bebek mana namanya?
0: Jika nama gitu. Ge
1: boy bebek tahu tak?
0: Ah ya aja wewe.
1: Oh gitu. Ayo tahu ngangotak ge boy bebek
0: mana? Murenan.
1: Ge boy entok.
0: Ya gua bagi-bagi gua bagi-bagi cenah ngejar target nah.
1: Aduh.
0: Menecang gue tuh ur cina.
1: Ayo gue boy boy ding gitu nya kayak balik deh. Kiri gitu nya. Oke, tenang ke boy itu balik.
0: Ari nanyakeun deui cenah ari sepeda atau kenal potan teu cenah. Tidak ada kenal pot.
1: Aya eta mah kenal pot tuh sepeda eta mah.
0: Ayo bujur kenal pot nah gitu.
1: Bujur-bujur sama gitu. Gini kan jok mata dia saat dikaluurkan dikahanapkan
0: tak ya. Eta kenal pot nah. Iya cuman. Iya naon awet itu non maksud. Iya
1: samanya bang.
0: Keing.
1: Iya cuman. Kenal pot nah aja eta mah.
0: Lumun aja kenal potan cina. Akep aja kenal pot nah cina.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ayo saya mah ngejar targetnya cina. Lumpang lebih gancangkan, jadi gupak-gupak, cina balik jeng bujur, uahan oke, tepos, nah. Bukannya, nah gitu, nah, oh, gitu.
1: Bujur, ayo bujur aja, tipe aja, tipe engkar, jangan sawarna.
0: Ah, tipe engkar.
1: Dok paur, ya, jadi payung.
0: Jadi cangkel tuur, cina, cangkel tuur.
1: Enak, sih. Mual, gitu. Mual, gitu, awewe, gitu lah.
0: Mual,
1: gitu,
0: ya.
1: Sehat, gitu, awewe, gitu, ya, mah.
0: Gitu.
1: Apa tadi na merenan montok deui ke sepeda teh.
0: Gitu. Tapi
1: ya
0: nama geus begang tah nu komen teh.
1: Oh, geus begang.
0: Ya, begang ya nama.
1: Oh.
0: Jadi teu ngagiplek-ngagiplek bujurna.
1: Teu ya nama. Oh, gitu.
0: Teu ya nama mantak tuur cangkeul nu aya cenah gitu. Kitu.
1: Hmm. Kaya eta meureunna ya nama Nur Leila bujurna endut kitu nya. Gitu ya Bang Arila.
0: Atuh dulu anjir
1: gua. Yang itu yang ngomen itu bujurnya cenah aya andeui gitu lah. Dipindahkeun ke pinggir yang ke depan
0: bujurnya. Kalau pengen ada bujurnya mah aya di dinya kompaan sepeda eta.
1: Aya, aya.
0: Nah, eta bikin kompaan sepeda.
1: Kompresor langsung.
0: Oh, kompa we gitu teh.
1: Itulah benar.
0: Supaya ngagiplek gitu teh.
1: Heeh. Aduh, ada mes pewat ya namanya.
0: Bukannya cenah.
1: Mes pewat itu primer sudah. Aduh, kudu di eta deui eta mah. Kudu ka lak ketok deui eta mah.
0: Terus ke sini bae ka kedok magic.
1: Ketok kedok magic teh. Biasanya kepesan sok ditambal gitu.
0: Eta cenah Bang Harim mau dibacakun. Ih, enggak cenah. Ngejar target lalu umpang gancang cina kuplak gitu. Giplak kuplak giplak tuur cangkul cina bukannya cina gitu
1: karena dia udah sekian lah kan bujur kuplak giplak lah gitu Mun kurang kupakir bagdi tambah di angin lah.
0: Tambahan.
1: Ah gitulah. Tambahan di angin lah. Gitu. Tak itu baharinya.
0: Atuh nuhun.
1: Nyak itu bahari spesial bapak harinya.
0: Atuh nuhun.
1: Sehat selamat pulangnya ya.
0: Siap siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Satu lagi terakhir nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kang Jagusan, Sportiraden Gendreng.
0: Gendreng juga. Kang Santana. Alhamdulillah. Cuma atau sehatnya?
2: Alhamdulillah Pak Estu.
0: Estu. Sekarang mah udah nggak hujannya.
2: Udah reda.
0: Oh. Tapi ini punya cerita apa nih?
2: Ceritanya biasa lagi dulu ya. Kurang lebih 85-an gitu.
0: 5-an?
2: Iya. Di Kobo kan masih kena banyak bioskop ya.
0: Oh, bioskop.
2: Iya. Saya suka nonton favorit itu Beri Prima.
0: Oh, Beri Prima.
2: Iya. Kalau ada Beri Prima saya bioskop, jarang keliwat.
0: Maksakannya ya?
2: Iya. Di barang saya kan punya uang tuh pas-pasan buat tiket
0: bioskop.
2: Pulang berangkat ada buat angkot, buat pulang nggak ada, berangkat aja gitu.
0: Berangkat aja ya?
2: Iya. Kalau pulang tuh kadang-kadang jalan kaki ke rumah gitu.
0: Benar.
2: Jadi aku favoritnya kalau Beri Prima itu.
0: Tapi dari rumah jalan kaki tuh rame.
2: Iya. Ya kurang langsung setengah jam ke di Kabupaten Barat.
0: Iya itu.
2: Jadi di rumah kan ada buat tiket bioskop,
0: langsung
2: berangkat gitu.
0: Langsung berangkat. Tidak
2: ada buat pulang naik angkot ya, berangkat aja yang penting.
0: Ari Bang Arima dulu teh ya. Lebak keting kurame nonton di bioskop Indra mesti osok nyelecep ke sisi gitu. Itu di belakang karcis di belakang padahal mah boro-boro duga nya. Ingat enggak itu?
2: Hiburan bioskop rame di
0: sekolah. Sekolah bioskop Indra.
2: Indra
0: Gelora, Kapito,
2: Garuda,
0: Garuda Nusantara,
2: Mutiara,
0: Mutiara,
2: Mustika,
0: Mustika,
2: Royal.
0: Iya betul.
2: Ya itu suka itu kalau ada Beri Prima itu.
0: Ada beri primanya.
2: Iya populer itu.
0: Siap lah.
2: Ya kita aja kita nolaji.
0: Oke terima kasih Kang ya. Santana. Lagu?
2: Rela dari Inka Krisu.
0: Oh rela.
2: Iya.
0: Boleh.
2: Salamnya buat Elliot Hayesnya. Mana ini papinya? Kami pasal ibu-ibu kapulo.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Sama servis dan juga
0: boleh servis.
2: Kita ke paginya. Main bar Marisa. Wow. Ayah si Santi. Ujeng-jeng. Pak Ben, Bang Len, Kang Ae, Kak Aren, Kang Basar. Pak Nura. Kang Egi.
0: Kang Egi.
2: Kang Egi, biasa kok pertama itu di atas. Tukar kemana, dua kali.
0: Apaan terus, senang bejana, bejana terus nikah. Oh, kamar itu. Kemana Santana?
2: Ya, halo.
0: Ya.
2: Udah kita lagi tanya. Gitu
0: ya. Ya udahlah.
2: Iya.
0: Karena ini putus-putus nih yang Santana nih.
2: Ya. Saya dapat yang paling
0: dekat. Oh, ya putus lagi, ya. Oke, terima kasih Kang Santana. Waktu habis, jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja ya. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di program yang sama. Oke, sekaligus Hari Sanosa mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

janganlah sekali-kali buruk sangka menguasaimu, karena sesungguhnya ia tidak meninggalkan antara engkau dan Tuhanmu suatu perdamaian. Janganlah sekali-kali engkau menduga satu kalimat pun yang keluar dari seseorang sebagai keburukan, sementara engkau menduga di dalamnya mengandung kebaikan. Buruk sangka melayukan hati, mencurigai orang yang terpercaya, menjadikan asing kawan yang ramah, dan merusak kecintaan saudara. Alangkah bagusnya berbaik sangka, hanya saja di dalamnya terdapat kelemahan, dan alangkah buruknya

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bangki Nusantara hadir di acaranya Dok Channel, ya, Dokter Cinta Fortuna FM. Kencerengan. Seperti biasa, 1 jam ke depan alias 30 menit kali 2 Bangki Nusantara hadir untuk Anda yang lagi jomblo-jomblo dan juga tentunya yang lagi meriang, berindu kurang kasih sayang, asik, single-single atau lagi mau cari pasangan cinta sejatinya atau mau silaturahmi aja, it's up to you. Ayo silakan, Poki tungguin kehadirannya di Facebook, Instagram, WhatsApp, juga senggol-senggol. Kalau mau naik nanti miss call aja di 0815 1490 7907, langsung Poki angkat dan mari kita berbincang soal mencari pasangan sejati ini. Dan sebelum kita ke lagu pemanasan, aku mau saya dulu buat Anda yang masih stay tune depan radio. Selamat malam, good evening, berjeng wengi buat Mama Nini, Kasantana, Mami, Papi, ya. Terus juga buat Joko Tau'u, Waaong bersama istrinya. Terus juga buat Mama Indah, Mama Syam, Mama Davi juga. Selamat malam buat untuk Teh Mel, Liandri dari Puncak Priyem, Marin Ekon, T.I.S. Cibadak, T.I.S. Aisyah Balabonatu, dan juga Ma'i Sabintana. Bang Lian, Sepala Ben, tempat tercuali juga gak ketinggalan. Abang Gani, Ciloko Boy, siapa lagi yang mau dimaskal-maskal, digenjerengkan aja. Buat Ayam Baros, selamat malam. Dan Ayam Baros, stay tune terus di Radio Fortuna, genjereng Ayam, mantap pisah. Juga buat Mami Ani, ya, selamat malam Mami Ani, ya, Teh Ani Bar juga, Deddy Mulyadi Gary juga, Kang Aki Gaul, Pak Ben, Teh Ani Cijangkar, Teh Semarni juga selamat malam. Anja, selamat malam Anja, si Karnes juga selamat malam buat Marco. Dan buat semuanya kita ke lagu dulu deh, biar makin semangat buat Anda yang mau lagi cari jodohnya. Ayo ikutan aja di Facebook atau yang mau menyemangati aja, ikuti juga dong. Semangatin dulu dong, biar yang lagi cari makin semangat. Ya, Bro Misko juga selamat malam untuk Mama Nini. Manini, ya, selamat malam Manini. Di Genjrengan aja. Ya, tetapi ada acaranya Dok Channel Fortuna FM Genjrengan.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Iya, suka Purtana masih di acarana Dokcin Purtana FM atau di Genjreng. Ya. Baik, di acaranya Dokcin ternyata ada yang ikutan hari ini ya di Facebook. Kalau buat suka Purtana enggak percaya langsung dicek and check aja. Di Facebook itu yang komentarnya yang mana sih Bang Bongki? Aku bacain sekarang aja. Dari Marco Triple, Dokcin Purtana FM di Genjreng. Malam Bang Bongki. Kalau misalnya untuk Marco mah cuma ikutan aja ya. Gak ikut-ikutan nih. Terus juga maksudnya enggak cuma penyemangat doang mungkin. Terus kalau misalnya yang ikutan aman Rizky juga warga kampung Banten hadir, Rizky Medan hadir, Bang Len masih hadir, Mancur Panadio bareng Temel di Genjrengken. Selamat malam Genjreng, terima kasih ya. Terus juga buat ini nih, Awal Nugrah Akbar, Assalamualaikum Dokcin Purtana FM di Genjreng. Salam kenal nama saya. Nah ini nih ikutan nih, sudah Purtana yang lagi nyari cinta sejatinya apalagi cewek nih. Nah cocok banget nih buat Kang Nugraha nih yang lagi cari juga. Nama saya Awal, alamatnya KP Ganda Soli. Terus statusnya duda, punya anaknya satu, cowok udah berumur SMP 14 tahunan ya. Dan juga jadi temen cewek kalau cocok masih ya mau dihalalin ya. Aduh, katanya kalau udah cocok mau dihalalin ini teh. Boleh banget, yang mau atau yang minat nih, minat banget tuh, bisa langsung hubungi 0858-6291-5282. Yang dicari hubungan yang seumuran sama saya dan yang serius tentunya. Siap, siap deh. Dan buat anda sudah Purtana, yang bukan digaskan aja ya. Selagi masih anget, gaskan aja, digenjrengkan. Amir Udin juga digenjreng, Temel juga digenjreng, Dokcin Purtana FM digenjreng, Pongki, iya Temel hadir di Puncak Poyem, mantap, hadir di Puncak Poyem digenjrengkan, atunya Temel, yang punya-punya Poyem, Puncak Poyem digenjrengkan aja. Boleh banget, silakan. Buat semua terima kasih juga yang udah manca ya, selain ini acara Gundam, di Indonesia Malam, untuk anda yang berikas lagu dangdut favoritnya langsung aja di 0815-1490-7907, dan stay tune sampai sama Pongki sampai nanti jam 12 malam aja. Baik, kalau gitu Pongki Nusantara hadir sekaligus mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu semuanya.

lemari salam, memasuki masjid Kuba, dilihatnya sebagian orang menduduk sambil memeluk lututnya di pinggir masjid. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada jamaah masjid, siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang baik. Imam Ali alaihissalam kembali bertanya, apa sebabnya mereka kau sebut seperti itu? Karena mereka memiliki kemuliaan dan harga diri. Bila ada yang memberi makanan kepada mereka, mereka bersujud kepada Allah. Dan bila tidak, mereka bersabar serta tidak pernah meminta dan mencuburkan tangannya kepada orang lain. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, mereka tidak berbeda dengan anjing-anjing Kuba. Kemudian Imam Ali alaihissalam mengusir mereka dari masjid dengan cambuk seraya berkata, keluar dan bekerjalah.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng, ebo. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya. Nah, selamat malam dan selamat datang di acaranya Gundam Goyanan Dangdut Malam Fortuna FM Genjreng. Ya, untuk Anda semua yang mau request lagu dangdut favoritnya bisa langsung bergabung di 0815 1490 7907. Passwordnya jangan lupa Gundam Goyanan Dangdut Malam Fortuna FM di Genjreng AI tentunya ya. Dan langsung saja penampilan pertama kita malam ini, sambil nanti lagu pemanasannya juga mungkin ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gundam Goyanan Dangdut Malam Fortuna FM bersama Kang Bayu Saputra.
0: Di Genjreng euy. Selamat malam Kang Deban, Deden Bantas.
1: Iya, malam juga.
0: Selamat malam. Lagi ngapain, Bang?
1: Lagi tidur
0: ya, tidur-tiduran aja. Siap, jeng sahat tuh, jeng sahat
1: tuh ya. Banyak yang tidur bisa ngeleponnya.
0: Nah, artinya sambil tiduran, artinya
1: lagi tidur.
0: Oh, tuh. Sang tidur, ketiduran sendiri wae tuh.
1: Tidur
0: sendiri wae.
1: Lagunya?
0: Lagunya apa?
1: Hanya benang-benang cinta enak ya.
0: Ah, benang-benang cinta kayaknya enak malam-malam ya. Buat siapa?
1: Ada enggak?
0: Ada dong.
1: Oh iya.
0: Benang-benang
1: cinta. Ada
0: deh. Enggak dong, benang-benang cinta di download dulu aja enggak apa-apa, masih bisa
1: kayak ini. Jrengnya ya. Ya kan net ya. Di sini grup Ararek, di sini ada karaoke ya. Selamat malam ada. Ada 10 orang.
0: Selamat malam.
1: Ararek.
0: Iya.
1: Ada Kang AM, Kang Marco. Kang Santana juga ya. Kang
0: iya.
1: Kamar servis. Apa ada teteh nama di kamkum kan sebenarnya?
0: Di kamkum kan siap.
1: Nah, itu sebenarnya
0: dia ada teteh cinta.
1: Mana ini mami papi gini ya?
0: Heeh.
1: Iya, buat semua mama aja. Bayu.
0: Siap.
1: Buat Bayu sehat selalu ya. Buat Kang Heru Libra juga tak lupa bersama Tairman Normal Asarinya.
0: Iya, siap.
1: Ya begitu aja Bayu ya.
0: Iya, siap.
1: Buat seseorang aja si cinta, si baik hati, si tidak sombong dan sebagainya ya.
0: Siap.
1: Terima kasih, Abayu ya. Katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhunan. Man, ini alaman ini.
2: Halo juga.
0: Halo.
2: Genjreng.
0: Selamat malam ini.
2: Selamat malam juga.
0: Selamat malam man ini. Lagi ngapain sekarang kalau naga?
2: Ini lagi ngaronda.
0: Lagi ngaronda.
2: Ini mah iya di pos ronda.
0: Oh, geus rada mencerang deh ini kayaknya.
2: Mencerang.
0: Atau sok atau lagu apa, Mak?
2: Kan tadi oge cenah cok, Joko ta cenah kapang hari teh cenah bang hari cenah aiman ini tos naik. Ke acan cerah bangun tasare padahal mah seri
0: we man ini mah aya we padahal mahnya dikirain di payunan radio teh seri we mak teh
2: iya tidak bahagia selalu
0: atuh nuhun atuh ari kitu mah mak mak
2: gadis atau janda
0: tisaha.
2: Ya, gadis atau janda.
0: Gadis atau janda. Sok mangga.
2: Kamu anu atasnya Bioden Bantas.
0: Heeh.
2: Ya, kamu Bang Len.
0: Oh, Bang Len.
2: Bioden Demo.
0: Ambo.
2: Ayah Deni.
0: Ayah Deni.
2: Kang Irfan.
0: Kang Irfan. Heeh.
2: Rendy sama korban fitnah Das Ateng Ateng.
0: Heeh.
2: Ro, sarang dari Ango Marco,
0: well,
2: dari Ango Abah Aden, sarang dari ACT,
0: sarang
2: dari Kang Dery,
0: Dery,
2: sarang dari Lusma,
0: Lusma,
2: Dery, Mamah Hindu,
0: Pak Nura, Mas
2: Rati,
0: Ani,
2: Neng Dini alias Neng Ratu, Neng Ibu Sudipunada,
0: Neng Anu
2: Dinagra, Sarang Mami Pati,
0: Wa
2: Aung, Sarang Istri, Kau Wa Aung, naik. Nah, sarung Pak Ben, Api Udin, Kang Surya, Kang Santana, Kang Asun, Kang Reja, sarung Dei, Kang Kang Basar nu di
0: Pasar
2: Cipinang, Kang Beke, Kang AM anu di Baros, Kang Anjat, sarung Dei Mama Rita, Mama Bungsu, Mama Sam, Mama Adit, Mama Nje, sarung Chef Agusna, sarung Dei Mama Adit, Kang Solehuddin.
0: Kang Solehuddin.
2: Ya, Kang Amar Servis.
0: Servis.
2: Sareng deui Kang Joko Tang Uuweu. Tah ayeuna nama nini naik Joko Tang Uuweu.
0: Ah.
2: Kang eta sareng deui Kang Abah Oon.
0: Oon teras.
2: Abah Anom.
0: Mohon.
2: Kang Oon. Neng Yati Bali.
0: Neng Yati Bali.
2: Tanya kumani nih dikintu Neng Jule, Neng Aren. Koko nama Sadayana.
0: Sadayati Ana Pijret.
2: Oh iya beningan Mama Gilang.
0: Mama Gilang. Kata
2: jadi cuman ini.
0: Terus?
2: Ya, Tasahadei. Oh, Aki-Aki Gaul.
0: Aki gua, Aki-Aki Gaul.
2: Tadi teh cina, teh aden cina. Aki-Aki Gaul teh, teh bikin ten kuman ini. Teh dari
0: sana.
2: Cina ayah nama cina saya deh. Cina menis sedih. Cina tadi senggol kuman ini.
0: So, atau senggol atau kuman ini. Senggol kuman ini atau
2: kusuk sedih. Aki-aki gaul, Pak.
0: Aki-aki gaul. Satahunan aja aki-aki gaul. Satahunan bukan nama satahunan.
2: Geran naik ayah nama.
0: So, aki gaul geran naik. Kuman ini kengges naik.
2: Kuman ini kengges naik, Pak. Ayah nama, ayo.
0: Banyak cina naik, kigul.
2: Aki gaul pageran naik tanya tak maman aperoge atas kuman ini nya diilkeun ta mama rindu ento spesial mah ikum pasadayana eta mah Kakang Solehuddin oge entos nya wayu tahu
0: pamamit
2: tos diilkeun pagran
0: kakabrai
2: cepongkit cepongkit nyarira
0: nyalira euy di
2: ayeuna rencangan kuman ini nya
0: rencangan kuman ini sok man ini inun pisan nya ngarencangan bongki
2: nya di eta di pokona mah direncangan
0: memang alhamdulillah teranuhun atuh
2: asyik
0: anu nuju siaran
2: ya sep ge direncangan ayeuna kuman ini
0: amin
2: Gundam Guyon Dangdut Fortuna FM gengreng
0: gengreng waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hatur nuhun ya man ini. Man ini rencangan bongki duging kangkin tabu 12 wengi wae. Mangga atuh di pengkerenan aya saha di ieu teh. Ditaekeun wae sok mangga. Aya Joko Tau. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gundam Fortuna gengreng euy.
0: Gengreng Bang Joko Tau jangan wengi.
1: Wengi.
0: Sehat. Pangestu ka mana wae atuh Bang?
1: Iya, kan tadi
0: itu
1: siang wae naik
0: wae. Naik wae-nya.
1: Hari tadi naik.
0: Oh, alhamdulillah atuh. Ari ti.
1: Anu teu naik kon dieu dok pisin.
0: Dok cin mah da teu milarian nya.
1: Oh, tak kitu.
0: Nah, sal atuh beda. Aya mah bari kawin naon mangga.
1: Walaupun menyendiri ge moal milarian di kitu
0: ah. Sok kadang aya nu teu bener nya. Aya nu bener.
1: Aya nu bener.
0: Dah laras atuh.
1: Benten diserang ieu. Sekarang jemput bola
0: gitu. Bentar, jemput bola mah apangka pendak langsung jadi nu pasti-pasti wae nya.
1: Nah,
0: so atuh bari kawin naon ayeuna mah?
1: Naonnya atuh dangdut nih.
0: Lagu dangdut mohon.
1: Ah, dangdut. Dangdut mah ieu atuh rada anu enak teh ieu
0: lah. Naon?
1: Kutunggu di pintu surga tapi
0: nu asik.
1: Atuh ieu atuh anu remi-remi.
0: Ku pintu di pintu surga.
1: Kutunggu di pintu surga.
0: Asik. Siap Kang Musa.
1: Bikin
0: nanya, ini mah benten deui. Pasti sok man ini.
1: Pasti ini. Pasti
0: malam hui ente man ini. Kade abari malam hui jika nama ngana nyama. Naon ae bari ngopi, ih bari disimutan, mana mah jigana ngarona-ngarona anu manja-manja kitu teh aning. Ais. Da tiris atau tiris?
1: Masih di kajen,
0: kajen apa laur man ini?
1: Ini gitu, kamu bari tetepuk gitu man ini. Aduh.
0: Aduh.
1: Sing,
0: ah eta sok heeh.
1: Terus anu ye dinya, mujeng-jeng. Kang
0: naon kangkung?
1: Deden bantah.
0: Deden
1: tadi teh.
0: Heeh.
1: Deden gembol.
0: Ku nanti bareun, ku nanti ka di pintu surga lain ku tunggu. Mari patis teh nganti awet teh tadi teh liur. Alah.
1: Salah satu kata kayaknya.
0: Salah satu kata ge jadi kan satu kata. Heeh, iya mah bisa wae. Eh, di tengah teh pantas. Ku nanti ya. Sok. Ilang diajengkeun.
1: Terus
0: ini
1: kan
0: belakang
1: amat
0: servis, Nek. Amat servis,
1: Bang Len.
0: Bang Len.
1: Terus Pak Ben. Jeng-jeng. Alfi Udin. Kang Santana. Kang Bakar.
0: Mohon.
1: Temel. Terus Olivia. Kita kudu tiru kali, cina Olivia, mah.
0: Hmm, kudu tiru kali, ya.
1: Itu bayi
0: dikejeli, bayi dikejeli. Talib.
1: Macam
0: gitu. Itu cuma jadi
1: terus senggol.
0: Asal oke. Senggol. Tiap naik, sedih senggol. Talib terkenal.
1: Terus Bu Ipung. Terus Malema. Itu sok dirapet tak? Memanjat.
0: Terus.
1: Kalau Mahyati Bali,
0: Mahyati apa?
1: Mahyati Badak, Mahyati Papi, Mahyati Nok,
0: Mohon, terus.
1: Ceranti, Bayangkara, itu. Nanti. Ibung Sapuro, Panuro, dehnya.
0: Panuro, ini tak Panura.
1: Terus itu saya, Marco. Terus itu teh. Anu itu teh korban fitnah das
0: ateng-ateng saya
1: teh
0: ateng yang gol
1: teh
0: korban fitnah das ateng-ateng sok
1: sok sok mama Yinda ceritanya itu teh
0: cejul
1: ya yang silap ni apa saja nama aslinya
0: tiada pijatnya dijerat
1: kan itu mama panjangan saja kata saya apa itu saya ulang dudutan
0: mau nanti tempat dari video callan iya mah
1: gitu
0: dah.
1: Malam Sabtuan
0: atuh. Di
1: malam Minggu mah anjing sareng puncak.
0: Eta beda. Waktu kunjung pemancar eta mah beda deui.
1: Beda
0: benten, benten.
1: Bang Ario pulang?
0: Bari mah atus uwi da emam heula cenah.
1: Oh,
0: biasa asup angin mah nya wengi mah ning.
1: Oh, tapi.
0: Heeh, karunya teuing cenah uwi we da karunya.
1: Wah, bagi ting sehat nya.
0: Amin.
1: Selamat ke pulang nya,
0: hati-hati. Mohon amin.
1: Itu aja nya ucapanna yo.
0: Ucapanna waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ya, tos ngawantosan Pongki digenjrengkeun wae ya teh. Digenjrengkeun kawinala benang-benang cinta gaskeun.

0: Nah, Sora Purnama masih di acarana Agunggam, Gue Nandang Gue, Fortuna FM, Genjreng Gue nanti di pintu surganya tuh enggak remik-remik banget, tapi selamat menikmati aja ya. Tenila, lo Marco, sok naik di Marco. Halo Tenila, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Halo
1: Fortuna FM, Genjreng, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya
0: Tenila.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Lagi apa tuh Nina?
1: Ya mau lagunya. Tak pernah.
0: Tak pernah.
1: Ya.
0: Dari Arita.
1: Ya dari siapa aja?
0: Boleh buat siapa? Arita apa Mansur? Arita aja lah, tak pernah doang. Boleh ya. Buat siapa lagunya?
1: Salamnya buat semua aja, buat Gaskan. Bang Pongki, sehat selalu, sukses. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Teh Nina. Buru-buru pisan Teh Nina, kemana ya? Tata tinggal bawa bapak mah. Satu, Marco Marco, mangga lebeti Marco, bisa naik mah Marco, gaskan Marco. Sok Marco atau Wa Aong, tah. Halo, selamat malam Wa Aong. Selamat malam. Malam-malam
2: Gundam
0: Gundam
2: Genjreng
0: Genjreng Ayo Aong. Kenaon ayo Wak.
2: Lagi ngopai.
0: Ngopai-ngopai baik atau sok. Sorangan wae ngopainya sendiri. Gas atau lagu apa sambil ngopi, temennya lagu apa?
2: Lagunya Masih Punya Cinta dari Megan.
0: Hah?
2: Masih punya cinta
0: ya. Cinta dari Maggie Jet ya?
2: Yang
0: oke.
2: Okay. Nina ya?
0: Nah, Nina.
2: Buat Nina, buat Teh Kidadak, buat Mayandri, buat Ujengjay, buat Bang Len, buat Jok Petau, buat Marini, Mami Nino, Mami Papi.
0: Terus
2: buat Bisna. Buat Aren.
0: Yoi.
2: Buat Mama Indah.
0: Mama Indah.
2: Terus buat siapa lagi ya? Yang Santana.
0: Bang Basarna.
2: Bang Udin.
0: Terus
2: Bayi Balebat.
0: Teh Balebat.
2: Animal.
0: Teh Oli.
2: Tanda cinta.
0: Kami gue.
2: Spesial. Buat istri gue aja yang tercinta yang saya.
0: Uhuy.
2: Spesial kedua. Buat abang aja.
0: Gaskeun.
2: Semoga panjang umur.
0: Amin.
2: Diambil rezekinya, dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
2: Semoga hingga cepat kawin ke anaknya Aren.
0: Kemana teh? Alah, kemana wi wajah bapak-bapak? Gundam aja guyonan.
2: Aman aja. Gundam.
0: Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waong, ngomong lebih siwe. Eta kabogona sineng aca anak nate aren teh ngambek. Oh gitu. Bang Len semangat, selamat malam Bang Len. Selamat tadi di acara Gundam Gue Nandang Duit Fortuna FM di Genjreng. Marco Marco. Halo Marco. Marco mah. Bang Marco teh katawak kah? Temel lah tuh temel. Halo, selamat malam. Halo. Nah, suara nanti gitu. Asa terjelas yang di asa bangun tidur, Lin? Pantes atuh Teteh sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Damang atuh Teteh menilai launan kieu. Ih, kos nuker ngagibah ieu teh. Apa ker di mana? Ker di gua. Di mana? Hah?
3: Tadi.
0: Oh pantes. Tadi langsung istirahat, minum obat pakai prescare, kalau nggak pakai salon pas jamin. Obat pasetamol, udah minum obat belum?
3: Udah tadi.
0: Oh udah, alhamdulillah. Hari udah mah atuh mantap. So atuh
3: sampai ke rumah.
0: Ih, mantap. Ih, atuh eta mah mantap kata
3: ngatur. Mantap tiris.
0: Mantap tiris, mantap keluar naon arek hujan pampong di pagi ge cenah. Hujan ringan iraha, hujan peuting iraha, hujan berat iraha atuh mah payung we keke.
3: Jadi hujanan.
0: Jadi hujanan. Tong nyalahkeun penyiarnya isuk mah mesok. Salah ge nyarikeun warawiri. Di warawiri sok aya eta taprakiran cuaca. Temel mah. Soal tuh Temel, jangan begadang, jam 11 saya sudah tidur. Kalau enggak, ya jangan begadang. Soal tuh, lagunya.
3: Yang lagunya dulu, Suara Hati.
0: Suara Hati, aku puterin atuh ya. Temel ketiga, ini cepet kok. Suara Hati dari siapa? Dari Dewi Persik. Hah? Hah? Dewi Tamala ya. Meni atur Dewi Persik yang meni rewas.
3: Dari siapa aja.
0: Siapa aja soal hatinya. Buat siapa ya teteh? Salam-salamnya.
3: Ya, Alan yang barusan ya.
0: Ya.
3: Mas Joko tak. Buat Teh Nina, buat Erit, Mama Rindu yang udah diadu di Eko.
0: Terus, alhamdulillah ya Allah.
3: Buat Kang Deden Bantas.
0: Kang Deden Bantas.
3: Yang suka naik malam Kang Ae. Kang Marco.
0: Terus,
3: ACT.
0: Terus,
3: ada cuma semuanya aja.
0: Terus,
3: oh Manini tadi ya.
0: Iya, yeah. Manini tadi udah ada mami papi terus.
3: Terus lagi mama
0: Indah. Iya.
3: Yeah. Pokoknya dikumin aja.
0: Dikumin aja buat semuanya ya.
3: Mau dengerin lagu langsung tidur.
0: Sok atau digaskeun Temel. Have a nice dream, mimpi indah. Insya Allah kita ketemu dengan waktu yang cepat ya.
3: Amin.
0: Gaskeun Temel, gaskeun. Gara-gara silaturahmi deui atuh. Hah?
3: Kangen
0: tuh. Kangen pisan atuh eta teh geus 2 bulan 3 bulan ya Temel teh. Geus poho bentukan Temel oge. Jika nama aya nama geus geulis makin geulis benten pan. Amin, pan benten. Benten 3 bulan ge benten Temel mah. Saat teh Temel.
3: Apungkeun sehat selalu ya.
0: Amin. Temel oge salam soalna. Amin. Ayo di TikTok mah diganteng-ganteng kana di aja. Ayo goreng ge.
3: Udah enggak emang aslina di kan.
0: Sok kitu ah Temel mah jadi hayang ngaliwet ieu teh.
3: Jadi
0: hayang-hayang silaturahmi urang karaokean dia nyanyi lah.
3: Kedua silaturahmina ka Temel.
0: Ya eta ieu teh can dibere waktu ka Jampang, iraha ieu teh ka Jampang lah teh lah.
3: Ya tuh kedua hayang urang ngaliwetna di tehnya.
0: Ari di aja masuk. Sok sesahnya kudu dadakan benar kudu dadakan nah sokan dege disenggol mohon
3: ya udah hatur nuhun
0: sami-sami Temel we jangan wengi mohon
3: panjang umurnya
0: nya siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh digenjrengkeun atuh nuhun ya di pengkeranan Temel mangga Suara Hati santosna ya naon ya. Halo.
2: Halo. Gundam Fortuna FM.
0: Genjreng. Oh, ini ACT ya?
2: Bukan.
0: Siapa tuh?
2: Ujang Somantri dari
0: Jambi. Oh, Ujang Somantri kemana ya, Bang?

0: Sepolang kayak orang sepolang.
1: Iya.
0: So, atau kau nyanyi sama lagu apa?
1: Mau lagunya Doa Suci ya.
0: Doa Suci dari siapa penyanyinya?
1: Dari Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin buat siapa?
1: Ya. Buat yang barusan ya.
0: Iya.
1: Ya. Mm-hmm. Buat Waong juga ya.
0: Waong juga.
1: Buat Kang Joko ya.
0: Kang Joko.
1: Buat Manini.
0: Uh-uh.
1: Buat Den Bantas juga ya.
0: Den Bantas
1: buat
0: juga.
1: Mm-mm. Ujang Jay juga ya.
0: Iya, terus.
1: Buat Kang Santana.
0: Kang Santana.
1: Buat The Olivia Senja ya.
0: The Olive. Terus.
1: Buat Marin juga ya.
0: Marin.
1: Buat Kang Basar.
0: Uh-uh.
1: Buat DM ya.
0: DM
1: ya. Dalam Hong.
0: Terus.
1: Buat Ranti juga ya.
0: Uh-uh.
1: Buat semua-mua aja ya.
0: Ah, nepi jia tegaskeun ah.
1: Iya, spesialnya.
0: Uh-uh.
1: Buat Apongki aja ya.
0: Siap.
1: Tugas sampai tuntas.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ucapannya.
0: Ucapan Nana.
1: Iya, ada kata yang paling indah.
0: Selain
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beres opat saudara Protona Genjreng kene lawa acarana lami kene. Tetap di acarana Gundam Genana Nut Protona FM Genjreng.

0: Iya, silakan Olivia Senja dari Kolej Beres ditanyakan aja. Selamat malam. Halo. Jangan dicolok ya. Halo Teh Olip, selamat malam.
1: Halo. Ya, selamat malam juga Pongki.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bundang Fortuna FM
0: Injreng. Injreng Ed Ali, selamat malam.
1: Ya, selamat malam juga Pongki.
0: Akhirnya mancok juga
1: Ali. Ketiduran biasa.
0: Nah, atau ketiduran, bisa-bisa nak ketiduran Teteh. Lagu apa Teteh atau sok?
1: Tadi itu Batara Cinta ya.
0: Batara Cinta, udah ini mau diputerin setelah yang satu ini langsung perdana.
1: Ah, ya, siap.
0: Salamnya Teteh.
1: Salamnya ya buat Marin ya, buat Meliandri ya. Bella, Kang Budi, Bu Ipung,
0: buat Yo I. Siap.
1: Wah, om nih sa mingguan ya, tanda merah.
0: Om nih sa mingguan,
1: Terus. Buat itu ya, jangan itu atu, nanti jangan dendam ya, Mas Joko.
0: Mas Joko tak well, ah, tamah hari atunya, lukanya.
1: Ngambek-ngambeknya, Pongki.
0: Tak ada.
1: Ada yang nyenggol boleh, nggak ada juga nggak apa-apa ya.
0: Nggak apa-apa.
1: Iyalah.
0: Teori mah santai lah, aja, Joko. Betul. Teori mah santai bae, santai.
1: Iya, santai bae lah.
0: Oh lah. So atau dilanjut, well ah, tinggiringan awel.
1: Mas Joko
0: kali satu tahun kan jika nama digenjrengkan Mas Joko tak ngomong deh nya beres.
1: Iya beresnya tong genang beres.
0: Terus
1: buat jengje ya buat Bayuni Tanibar Kang Mus ya. ADG di mana ADG?
0: ADG di mananya?
1: Nya di mananya?
0: Bang DG.
1: Ya Pak Ben, Pak Ben.
0: Siap.
1: Itu seperti
0: Pak Anjas, selamat malam Pak Anjas, ya. Marco selamat malam.
1: Iya Kang Marco, iya ta yang lupa suka Kang Marco lupa gitu ya. Kekaliwatnya.
0: Ta eta terus.
1: Kang Soleh Budin, Kang Asur. Pokoknya buat semua we lah. Soalnya meureun bisi keburu udah pada balarobo
0: meureun. Iya pas saya beterimanya kecuali ngaran nungkul. Ngaran begadang.
1: Kebangunin.
0: Nah, kabangunkeun ku saha ieu teh pertanyaan.
1: Kabangunkeun apa?
0: Waduh sari.
1: Biasa we pan geuning sok disada keneh radio
0: teh. Heeh nya, disada keneh bae dipepende. Gugah we.
1: Biasa geuningan sok ari ieu mah geuningannya ari istri mah geuning sok bari nyepeng HP teh leprot
0: kitu geuningan. Tah, ieu bobo we nya.
1: Bari bobo we
0: teh
1: HP teh nyawa. Terang apa murah gue nya.
0: Nah,
1: iya gini gitu.
0: Naon pasti buka teh enak ah cenah. Satu.
1: Ayo radio enggak geng-geng we nya di sada.
0: Heeh, di tunggu tadi lagunya ya.
1: Iya, makanya kalau mati radio teh jam 12 ya udah.
0: Oh, mantas.
1: Kalau kemarin mah malam Jumat pasti matiin deh takut ya puring-puring kak.
0: Jadi weh ayeuna mah teh nya 24 jam sip sok atuh.
1: Jadi keingetan teh ningan. Ya, Pongki semoga saya selalu
0: terima
1: ya.
0: Terima kasih.
1: Selanjutnya sehat aja ya.
0: Pasti ya tama.
1: Ya pokoknya jangan ngebut-ngebut, jangan nuntutan ya. Semoga selamat sampai rumah.
0: Oke.
1: Okay. Ya, sukses selalu. Salam aja buat Mama ya.
0: Siap. Waalaikumsalam.
1: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teis Aisyah Cibadak oge aturan nuhun. Halo Teis Aisyah bae naik moal. Teis bae naik moal. Mun moal, mun bade-bade, Talib. Talib matosnya. Tadi patu nuhun Teh Olip. Aya nama Teh Is Marco atau Marco karunya teuing tadi atuh can naik-naik. Halo.
2: Gundam Parayaga.
0: Gundam Fortuna FM genjreng euy.
2: Nyata
0: mah. Sok Marco, Bang Marco bari kawin naon? Lagu naon?
2: Hayang laguna ieu ah Cinta Rahasia.
0: Cinta Rahasia ti saha nu ngawihna? Saha LP ayeuna ge LP bade
2: nya eta LP
0: sok atuh mangga kamu LP sakaya sih kamu salah lagu-laguna mangga
2: kanggo Teh Olip kanggo Kang Irfan nya
0: heeh
2: Mas Joko
0: heeh
2: Is Aim Baron
0: Teras
2: Cecep Herman
0: heeh
2: ini wew ah
0: Well, aman ini.
2: Julai, Yuni, Eden Bantas.
0: Terus,
2: Kang Suntana.
0: Kang Suntana, wae, teh.
2: Kang Solehudin.
0: Terus?
2: Korban fitnah.
0: Korban fitnah. Sok terus.
2: Mami papi,
0: Mbak Aden, ujikan wengi. Teis Aisyah Cibadak, Teis Cibadak semangat misko.
2: Teisnya.
0: Heeh, Teis.
2: Sok naik Teis,
0: mangga. Sok Teis, mangga gerana naik ta Bang Markona atos cenah. Siapa tuh nuhun? Mangga ah ya kakawin halawe, terus saya opat. Langsung Teis, mangga atuh jadi sok Teis. Teis, halo, Wijeng Wengi, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alam juga aku Pongki, sehat selalu.
0: Amin, sehat selalu, sehat. Teis?
3: Iya, Pongki.
0: Lagunya mau apa?
3: Lagunya tak dapat tidur deh.
0: Tak dapat tidur, emang lagi gak bisa tidur ya kayaknya ya?
3: Iya, lagi
0: pantes, begadang. Lagi begadang. Ya udah lagunya dapat tidur buat siapa?
3: Dari Roma atau dari Agus?
0: Boleh buat siapa di lagunya?
3: Jawan ada ya?
0: Iya, maksudnya lagunya buat siapa? Salam-salam ya.
3: Buat yang barusan Teh Olip,
0: ya?
3: Teh Mano, Teh Ra.

0: Mamanura.
1: Mamanura.
0: Udah buat semua aja deh.
1: Iya deh.
0: Buat spesial ya.
1: Iya.
0: Buat Apongki sehat selalu,
1: siap,
0: banyak rezekinya.
1: Amin.
0: Dapat jodoh yang baik.
1: Amin.
0: Kasih sayang buat Apongki.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturan hatur nuhun. Taisha. Reis si badak laguna.

ya, Surah Fortuna. Kalau gitu lagunya masih ada Cinta Rahasia dari Elvis Presley dan Tak Dapat Tidur. Aku masukin ini ke lagu nanti setelah closing ya, karena Pongki juga waktu bersama kita tinggal 10 menit lagi. Dan ya sudah, kalau begitu mah saatnya Pongki pamit undur diri. Dan terima kasih buat semuanya yang udah denger. Teoli Alman ini yang berjanji bakal mainin Pongki sampai malam juga, terima kasih. Khususnya buat Surah Fortuna semuanya yang masih mencok depan Radio Fortuna juga, terima kasih ya. Masih tetap bareng Radio Fortuna. Tentunya terima kasih buat semuanya. Insya Allah ketemu aku lagi di hari Senin. Dan insya Allah dengan program yang berbeda. Yaudah, selamat malam dan semoga mimpi indah semuanya. Have a nice dream. Semoga mimpi indah. Dan buat semua yang lagi ngeronda juga semangat terus. Buat anda yang lagi sip malam juga selamat malam juga. Buat anda semua digencarkan aja. Yaudah, Pokoknya Nusantara hadir mengucapkan terima kasih dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

Sore dari Kelurahan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi. 90,7 Foton FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi-pagi Lujeng Enjing, good morning. Apa kabar pagi hari ini? Akhir pekan Sabtu 3 Oktober 2026. Wisma Dalan kembali hadir menemani Saudara Fortuna di spesial Sabtunya hanya 1 jam saja untuk warawiri genjreng. Seperti biasa menemani aktivitas pagi Sabtu akhir pekannya dengan rutinitas seperti biasa, yang sibuk ya sibuk, yang santai ya santai, yang mager yuk mager kayaknya ya. Tetap semangat untuk Anda yang tengah beraktivitas pagi hari ini. Seperti biasa akan ada prakicu informasi terupdate-nya. Boleh say hi, say morning.

Request dari Abah Sagri, ini ada satu teman kembali, ada Kunanti di pintu surga bareng multi projobang dan juga cumi-cumi bakal dilantunin, ada Sherly K D I A T. Wah.

FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng oi. Di Genjreng pagi ini saudara Fortuna yang baru bersaja bergabung di 90,7 Fortuna FM juga streaming radio fortuna.id. Baru say hi di WhatsApp-nya atau bahkan miss call juga komen Facebook-nya. Selamat pagi Lejeng Enjing yang masih siap-siap untuk berangkat ke aktivitasnya atau santai di rumahnya karena mungkin hari ini libur ya. Yang lagi sakit cepat sembuh, semangat untuk sembuh pastinya pagi hari ini. Jangan berkecil hati, mungkin saatnya Tuhan menyuruh kamu untuk rehat sejenak karena terlalu keras dalam bekerja. Oh iya, yeah. By the way nih, kadang Ispa juga suka heran ya kalau tanggal mulia tuh duit udah kayak saudara akrab banget kayak akrab ya. Duit itu di tanggal muda udah kayak saudara akrab. Udah kayak saudara, maksudnya akrab banget. Tapi giliran sudah tanggal tua, duitnya pura-pura enggak pura kenal gitu dah. Nah, lo. Ya, setiap orang punya seni estetik sendiri. Buat saudara Fortuna enggak perlu jadi orang lain, cukup kejar versi terbaik dirimu. Beda orang, beda pesona pastinya.

Cak Bayam. Selamat pagi Lujeng Enjing. Semangat terus ya pastinya. Tetap semangat. Stay di Warawiri pagi hari ini di 90,7 FM. Mama Nurul gak ketinggalan juga. Selamat pagi. Pagi-pagi kawasan Cijangkar, Teh Ani, Teh Neng, Mama Eha, Mama Ica juga selamat pagi. Lujeng Enjing, Pak Ita Karang Tengah, selamat pagi Pak Bu Mimi Bojong Genteng ya. Kang Mos Mulyadi juga di Karang Tengah. Teis di kawasan Cibadak, Teh Nina, Beh Juenia juga gak ketinggalan. Bojong Lopang, Mama Bungsu, Lujeng Enjing, selamat pagi.

Segeranten. Selamat pagi. Pelara semuanya tanpa terkecuali Teh Aisyah, Brahma Kumbara, Kang Jacksonnya, Wajang Kisnya juga, Kang Joko gak ketinggalan, Badarsa, Geopak Celoto juga ya. Selamat pagi. Pagi-pagi Kong, Kong Basar, Mama Rita di kawasan Pasawan Takokak. Yo, pagi-pagi Ujeng Jay juga di kawasan Parsal, para Kang Salak ya, Kang Saltana di Gerbi. Selamat pagi Ujeng Angie. Pagi-pagi info untuk kawasan Selabin Tenangnya, Panji Gondrong, Mama Tia, Mai juga apa kabarnya, sehat ya. Terus juga ini nih di kawasan Gua Palanya, Safitri, selamat pagi bersama Azikrullahnya. Pagi Ateria Cigawir, Ujeng Angie, Mama Indah, Wanura, Mama Adit, terus juga permamaan semuanya, Wilujeng Angie. Ngomong-ngomong, by the way, anyway, Baswe, saudara Fortuna ya, kalau kita berteman itu tidak memandang usia pastinya, apalagi rupa, atau bahkan miskin atau kaya. Yang terpenting bisa saling menghormati, jujur, ikhlas, dan sama-sama saling menghargai. Gitu ya. Dan makin kesini kayaknya makin paham aja. Bukan kita yang kurang baik dalam memperlakukan seseorang, tapi seseorang itu yang gak paham gimana cara menghargai dan mengasih respon yang baik juga. So pasti seberat apapun masalahmu, jangan ditimbang ya saudara Fortuna, karena gak bakalan laku. Yang laku hanya rongsok alias barang bekas kalau ditimbang. Barang bekas aja, rongsok aja. Kalau masalah gak bisa ditimbang, jalani, syukuri, nikmati ya. Kalau masalah ditimbang ya gak akan laku biar bagaimanapun. Ya enggak, semangat terus. Yang pagi hari ini sudah dapat ujian pagi-pagi yang amat sangat, kita senyumkan, rasa syukur, jangan mengeluh, apalagi amburadul. Jangan ya, tetap semangat, pesimis, selalu berdoa, memohon kelancaran, kemudahan pastinya apapun, karena dengan doa insya Allah akan diijabah, meskipun ya waktunya agak-agak lambat atau mungkin ya kita kan nggak tahu, karena Tuhan itu amat sayang kepada kita, selalu kasih surprise gitu setiap harinya ya. Kang Ayem baru, selamat pagi yang udah miss call juga. Kang Yudhistira, hai mami, mama, mama Nini, mami papi ya. Selamat pagi aja yang udah miss call pagi hari ini. Bang Ade Duit juga gak ketinggalan, Wilujeng Angie selamat pagi. Kita masuk perkicu dulu ya sebelum kita sapa ke yang lainnya. Yang lainnya mau disapa, boleh.

Oktober 2026, tepatnya hari Sabtu. Menggebu, menggebu karena apa? Banyak yang mau malam minggu ya. Yuk, kalau kata saya mau malam minggu, malam Jumat, malam Kamis, malam Senin, malam Selasa, sama aja. Yang penting hatinya, Bu. Gunung Puyuh, hari ini kita ke kota dulu, ke Sukabumi untuk prasisi dari BMKG untuk hari ini, Sabtu ya. Ternyata Gunung Puyuh hari ini jadwalnya hujan ringan di 20-28 derajat Celcius aja suhunya. Cikolenya berawan ya, 20-29 derajat Celcius. Citamiang hujan ringan. Waru doyong juga kebagian hujan ringan hari ini di 20-29 derajat Celcius. Baros 20-30 derajat Celcius berawan. Ete Aren, Teh Maya, Teh Denti, Geteng Baros, Sulejeng Eni, selamat pagi. Pagi-pagi Teh Sukabumi kemana aja, selamat pagi. Teh Den, Sulejeng Eni, selamat pagi. Maureen, sudah ada kali Sukabumi, Sulejeng Eni, selamat pagi Maureen. Ibu Ipung, ya, selamat pagi juga. Teh Olivia, Teh Lilu, selamat pagi Wilu, Jeng Enji. Sampai mana kita tadi, Baros berawan ya, 20-30 derajat Celcius. Lembur Situnya berawan dengan suhunya 21-30 derajat Celcius aja. Ciberemnya juga berawan, 20-29 derajat Celcius. Untuk Prakicu kotanya, hujan ringan berawan ya, dua versi aja. Kita langsung ke kabupaten. Pagi hari ini kabupaten bagaimana pagi-pagi ini? Apakah Prakicunya hari ini berawan, hujan ringan, atau bahkan hujan petir? Kita lihat saja. Pagi hari ini Pelabuhan Ratu kebagian berawan ya, 23-30 derajat Celcius aja suhunya. Simpenan juga berawan dengan suhu yang sama. Cikaka hujan ringan.

aja, aja. Lagunya Bang Rido dong, Rido Roma. Jadi ingat apa Bang Rido? Ayo. Lengkong, hari ini hujan ringan lengkong, 21-30 derajat Celcius. Gampang Tengah juga hujan ringan, 22-31 derajat Celcius. Warung Kiara dan Awal.

Pade berawan, si Bitungnya berawan, si Racap juga berawan, gundeng buruk hujan ringan, cantayannya berawan, di saatnya hujan ringan, kadu dampit hujan ringan, caringin hujan ringan, sukar raja berawan, kebon pedes berawan.

Gagal itu. Pagi hari ini berawan kebagiannya 20-29 aja Celsius aja. Hey, Segarantennya berawan, Curug kembar hujan ringan, Cidoloknya berawan, Cidadap juga berawan, Tegal Bulatnya berawan, Cimanggu hujan ringan, Ciambarnya hujan ringan. Nadanya kita ambil dari puncak aja, berkelok-kelok. Tidak hanya di puncak, ke kawasan Pelabuhan Ratu juga berkelok-kelok. Puncak Peuyeum berkelok gak temel, naik turun ya puncak Peuyeum mah. Aduh deh. Ya yang pastinya apapun cuacanya kita syukuri, nikmati saja apa yang sudah Tuhan berikan, apalagi yang sudah kita miliki ya. Jangan banyak mengeluh. So, pasti cuaca sekarang emang agak lain ya. Cucian yang dijemur tapi dompet yang kering. Sabar deh ya, sabar. Ada yang kering dompetnya hari ini. Baru tanggal 3 Oktober. Sampai bakat tingku kering gitu, tanya, pinjam dulu dong 100. Ingat

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal

90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng, di Genjreng pagi hari ini. Yang lagi butuh-butuh cinta, yang dompetnya kemarin kebanjiran, kehujanan, mantep, jibruk dong. Secara dompetnya basah ya, nggak kering, mantep ya. Lancar terus rezekinya, karena hujan itu membawa keberkahan pastinya. Tadi kan ketua butuh cinta. Ada yang tanya nih, Tika ditanya, kerja di mana, Shay? Kerja di Freeport, kadang free, kadang repot. Langsung tancap gas ya. Tancap gas kemana? OTW, nyari pesugihan. Kalau bisa tumbalnya orang yang baik di depan, busuk di belakang. Aih, mantep. Gak boleh, jangan, Shay. Gak boleh.

Alhamdulillah sudah berada di Kota Sukabumi. Dan rencananya hari ini mau ke Fortuna? Oke, siap, mampir. Aha. Mantap. Kita bacain dulu ya komen-komen yang sudah WhatsApp di 0815149077 sebelum kita menuju ke Baca Box-nya. Hey. Selamat pagi, Temeli Andri, Wulujeng Enjing, Warawiri, Forna FM, Genjo Reng. Waalaikumsalam, good morning, pagi juga. Selamat bertugas sampai tuntas, semangat, semoga sehat selalu. Puncak Bayam hadir, cuaca alhamdulillah segar setelah kemarin diguyur hujan di genjerengkan. Mama Nurul juga selamat pagi, waalaikumsalam. Seperti biasa di Warawiri. Ya, Teisba selamat pagi, waalaikumsalam di genjerengkan. Genjerengkan, ikut aja ya, karena lagunya sudah dirilis juga. Oke, Kang Mus, gini aja, atuh. Kenapa gini aja? Berubah dong kamu. Kalau gak mau gini aja ya berubah. Karena perubahan itu dari dalam diri sendiri. Tidak digebah-gebah. Secara lin ayam, pang. Teh Ika Amis. Ika Amis. Waalaikumsalam, selamat pagi di Genjereng. Sehat selalu, bahagia. Selamat pagi, saudara Fortuna semuanya. Mama Ika di kawasan Cicuruk hadir. Yuk kita azazinkan biar segar sehat. Yuk, mari. Wilujeng, Mama Ika. Oh, Kang Mus yang gini aja di kawasan Karang Tengah ternyata ya. Rahmat Irawan juga selamat pagi, genjerengkan aja yang lagi ngobdut. Selamat pagi juga Teh Nuasta nih. Teh Nurma kemana aja, Teh Nurma di Kota Purabaya. Jurejeng Enjing, kirim salam buat semuanya aja. Spesial buat aku aja yang lagi galau. Kenapa galau? Ucapannya genjereng, uy. Jangan kelamaan Teh Nurma, galaunya rugi deh. Kita nikmati, syukuri, hadapi dengan senyum kebahagiaan. Afirmasi doa terbaik ya. Usir cantik galau-galaunya. Untuk komen-komen di Facebook kan, selamat pagi Abang Wesel di Samplangan, Gianyar Bali, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Terima kasih, semangat selalu pastinya. Warga Mabar, Wonogiri, Medan, Horas, Tumiang, Virgo, Dede Suryana juga waalaikumsalam di Warawiri, digencurinkan semangat pagi. Fans Fortuna semuanya, Fitri Mut di kawasan Cikarang juga selamat pagi. Ucap selamat paginya buat yang mau pergi ke pasar. Hati-hati kayaknya yang di pasar ya. Sayang spesial buat anakku tercinta dan seperti biasa ya. Yang punya suami bawel, digencurinkan saja. Soca Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Teis Padi Warawiri Genjreng, Bunda Cepi selamat pagi bun. Bundanya aja juga apa kabar, keramat bersama Kang Ipung. Dabal Ibas selamat pagi, Teranti di Undrus juga gak ketinggalan. Mama Sipa di Syawal, Terepa Mutiara selamat pagi di Genjrengkan. Sukaraja ya, Bunda Widi juga apa kabar. Harun Arasi selamat pagi. Pagi juga Nin Masruro, selamat pagi, waalaikumsalam di Genjrengkan. Saya selalu salam olahraga, mantep. Kawasan Cikundo lagi kurang goreng. Hai, ini Mas Uro nggak goreng naon, seor minyak tiga nate. Jadi goreng, masak tumis. Good ya, ngemir pagi hari ini sama gorengan teh hangat. Asa ulah ka gorengan, Nin. Rugi mun ka gorengan nanya Nin. Mendingan makan gorengan di kawasan Cikundo. Kang Rustam hadir juga selamat pagi. Rizky Rahmatullah juga hadir selamat pagi di kawasan Ciamben. Pelde, apa kabar Teh Citra, Kang Fajri? Selamat pagi juga. Iya, Teh Asti di Coringin juga selamat pagi. Rizky Rahmatullah hadir di kawasan Ciamba. Selamat pagi untuk Warawiri di Genjrengkan. Marin, waalaikumsalam. Mama Rindu lewati. Lewati, benangkit ya. Selamat pagi, agak sedikit lewati. Nah gitu, udah pulang. Tadi malam nyampe jam 7 di Warawiri ya. Pagi hari ini nyimak ya. Salam berkah, Neng, sehat selalu. Sama-sama, lewati benangkit alias Mama Rindu. Amarin aja dah, mengilang. Iya bebas nih. Nurkania, waalaikumsalam. Selamat pagi di Genjrengkan. Selalu hadir nyimak, pokoknya di Genjreng aja. Makasih, sama-sama. Eli Agustin juga selamat pagi di Warawiri, waalaikumsalam. Pagi Pekarungan Sukodono Sidoarjo hadir.
Tuh, sahan pada di Karungan, kata Eli Agustin we di Sukodono, Suko Sidoharjo. Pada di Karungan. Teli Agustin di Pekarungan, Sokodono, Sidoharjo. Raman Diski warga kampung Banten, Diski Medan Horas. Ami Ani juga waalaikumsalam, selamat pagi di Kecerengkan ya. Semoga sehat selalu, doa yang sama untuk Ami Ani. Mabang Titnada juga waalaikumsalam, di Warawiri di Kecerengkan pagi hari ini. Bunga Malur hadir, metugas sampai tuntas. Oke. Dan rupanya kebersamaan kita tuntas sudah. Di acara Warawiri yang spesial Sabtu 1 jam saja untuk hari ini 3 Oktober 2026. Mohon maaf ya bila ada salah-salah kata dan kekurangannya buat saudara Fortuna semuanya. Ya biasa canda guyon Isa yang kurang berkenan di hati Anda, hampura badak seperti biasa. Badaknya badak bercula dua atau culanya satu? Badaknya tanpa bercula ya. Iya. Baiklah kalau begitu Ispa pamit ya. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak kebersamaannya. Tetap semangat pagi hari ini. Nanti Ispa balik lagi di acara Celah Bewara di jam 7 sampai jam 9 aja. Tetap semangat semuanya. Tetap sehat makin taat. Tetap bahagia makin bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Jika engkau memiliki suatu kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mulailah permintaan itu dengan bersalawat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Ali. Kemudian memintalah kepadanya kebutuhanmu, sebab sesungguhnya Allah terlalu mulia untuk dimintai dua kebutuhan, lalu Dia hanya memenuhi salah satunya dan menolak yang lainnya. Sebaliknya, Allah pasti akan memenuhi kedua kebutuhan hamba-Nya itu. Carilah perlindungan kepada Allah Ta'ala dan mohonlah kepada-Nya agar memilihkan yang terbaik dalam urusan-urusanmu. Sebab sesungguhnya Dia tidak